0: mencarum skim berkenaan untuk semua pekerja formal yang layak. Sekian Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kelantan sana sini.

Bunga, mari pula. Jom minum. Bila Mek Bunga tengok jalur gemilai negara kita ni, alah berasa supernya saya sangat-sangat ke negara kita ni. Alah Mek Bunga ke, nama saya lah tak boleh nak kata. Tak tergambar oleh kata-kata. Betapa sayangnya Mek Bunga ke negara Malaysia yang tercinta. Bila tengok ke dera tu pun, ataupun jalur gemilai tu pun, kita berasa bangga dah. Sebabnya jalur gemilai ni pun sebenarnya kita kena hormat ni sebagai lambang kedaulatan, lambang maruah, lambang perpaduan negara kita. Bendera kebangsaan ni ataupun jalur gemilai tu bukan sekadar kain dah, tapi sebagai identiti negara. Sebab itulah kita kena pasal dera molek-molek, gateng molek, jaga molek-molek. Walaupun dia tu hanya sekadar kain, tapi dia merupakan lambang kedaulatan. Janganlah pula kita ambil dera tu, awak lapik kain ke, awak lap meja ke, awak lapik tempat duduk ke. Janganlah gitu. Lepas tu pula kalau nampak ada dera yang jatuh ke tepi-tepi jalan tu, kita kutik. Jangan duduk biar kok si. Barulah kita ni bangun.

0: Pandang-pandang jeling-jeling lagu nyanyian Haziq Rosbi dan juga Ira Milpan. Baik, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zidi untuk Loni. Masa kita melangkah ke jam yang ketiga. Dan apa pun terima kasih untuk rakan-rakan sahabat kita yang masih lagi setia. Dan seperti biasalah, kita nak berada, kita nak teruskan dengan rancangan kita pagi ini.
1: Wahai ahli nujum, di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya.
2: Yang timbul itulah ujung dan yang tenggelam itulah pangkal.
1: Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah?
2: Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah adalah terletak di atas huruf Tai.
3: Mari kita teka.
0: Okey, jadi kita teka juga hari ini. Hari Jumaat sepuluh sekali lah. Jadi soalannya begini, berbunyi begini. Okey, dengar balik-balik eh. Apa yang boleh bercakap tetapi tiada mulut? Boleh kecek tapi tak ada mulut. Apa dia? Boleh telefon mari 0973-3858 dan juga 7488-830 ataupun nak WhatsApp pun boleh ke 014-974-0154. Boleh kecek tapi tak ada mulut. Gaporia, cuba ayat mari. Ya, bukan apa. Boleh. Tak ada masalah. Boleh telefon lalu. Dik, talian sekarang ni. Hello. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Shima.
4: Ya.
0: Yeah. Apa jawapannya Kak Shima?
4: Boleh baca akal. Tidak patung ke? Je.
0: Hah? Jam?
4: Je bunyi tu. Boleh kecek tapi ni tak ada mulut.
0: Oh. Jam. Okey, faham.
4: Ataupun patung.
0: Patung? Patung boleh kecek kau?
4: Aduh, patut boleh
0: kecek. Hey, dia belum gomor, patut boleh kecek kan? Okay, baik, terima kasih Kak Syima.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi jawapan lain. Halo, assalamualaikum.
5: Selamat pagi,
0: Didi. Okay, selamat pagi Kak Wan. Apa jawapannya Kak Wan?
5: Kak Wan,
0: ya, surat. Surat?
5: Surat.
0: Okey, boleh bercakap tapi tak ada mulut eh kan?
5: Tapi kita... Kalau dia tak ada mulut, kalau masa dia tak kecek pun, kita orang lain tu duduk dia pun. Kecik ada kecik dengan dia, orang tak kecik atau baca rezah kalau surat ni.
0: Jangan. Okey, maknanya maksud tu sampailah maksudnya kita. Okey, faham. Baik, terima kasih Kak Wei.
5: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Kak Wei kata surat. Banyak ni jawapan ni, susah sikit hari ni lah eh. Okey, lagi-lagi jawapan lain. Halo, Assalamualaikum. Halo.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, siapa tu?
6: Saya Zulkifli dari Tanah Merah.
0: Siapa nama?
6: Zulkifli.
0: Zulkifli. Okey, Abang Zulkifli panggil dia. Apa? Apa jawapan Abang Zulkifli?
6: Radio.
0: Radio eh? Okey, radio tengah kecek lah dia kan ni?
6: Ya.
0: Okey, baik-baik. Terima kasih Abang Zulkifli.
6: Okey.
0: Okey, baik. Tiga jawapan sudah pun kita terima. Kita dengar lagu dulu lah. Lepas ni kita terima lagi jawapan lain eh.

0: Itu dia Datuk Siti Nurhaliza, Terata Menjelma, 8.23 minit malam. Malam pula pagi. Cuaca dah juga, alhamdulillah. Okey, dan cuacanya baik-baik saja pagi ni. Ada sedikit mendung lah. Okey, baik. Jadi soalannya tadi berkaitan dengan apa? Tadi ada orang yang sebut pasal radio, ada kata surat. Nih, benda yang boleh bercakap tapi tak ada mulut. Kenapa dia? Ada lagi pemanggil di talian. Halo, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello, ya. Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Kak
0: Ayah ke?
1: Kak
0: So. Kak So. Oh, Kak So tu, Kak. Okey, Kak So. Kenapa jawab ya, Kak So?
1: Kata-kata
0: ada telefon.
1: Telefon?
0: Oh. Oh, okey. Boleh diterima juga. Boleh kecek dia tapi tak ada mulut.
1: Tak ada mulut, boleh kecek dah.
0: Okey, baik-baik. Terima kasih, Kak Azhar.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Azhar kata telefon. Lagi jawapan lain. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
2: Nawi, datang manja.
0: Abang Nawi. Okey, jawapan jawapan ya, Abang Nawi.
2: Telefon.
0: Telefon juga, eh? Okey, baik. Terima kasih, Abang Nawi.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih, Abang Nawi. Lagi, seorang lagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mak.
3: Ya, Pak Mak ni.
0: Apa jawapan ya, Pak Mak?
3: Jawapan saya, TV ya.
0: TV?
3: TV, nak TV.
0: Okey, TV, radio, TV. Telefon. Terima kasih, Pak Mak.
3: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Okey, baik. Ada seorang lagi lah kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo.
4: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Kak Ani.
0: Kak Ani? Haa. Okey, kenapa dia Kak Ani?
4: Kak Ani rasa botol lah, Didi.
0: Kenapa?
4: Mulut botol.
0: Mulut botol?
4: Haa.
0: Boleh kecek kau mulut botol ni?
4: Haa, tak boleh kecek lah.
0: Okey, baik-baik. Terima kasih dah. Alright. Kita dengar lagu sepukul. Lepas tu kita bagi tahu jawapannya yang sebenar. Ini dia lagu yang sudah viral sekarang ni, Seganging, lagu pada Radhi Mas Uji. Gabriel kak boleh kecek tapi tak ada mulut. Lepas ni lah borek jawapan sebenar dah. Kelantan FM, good pagi.

0: Okey, dia lagu Radio Mas Uji Segangin 8:29 minit pagi. Kita masih lagi bercerita berkenaan dengan apa yang boleh bercakap tapi tak ada mulut. Banyak jawapan tadi eh. Okey, jadi kita nak ada lagi pemanggil ni. Hello, assalamualaikum. Hello. Siapa tu?
1: Pak Deng Zidin.
0: Okey, Pak Deng.
1: Ada lagi kita tadi.
0: Ada lagi.
1: Oh, dia duduk dalam kereta tu tak tahu. Pakai antiklik kan ni.
0: Oh, Pak Deng duduk sepitar buat apa, Pak Deng?
1: Eh?
0: Buat sepitar, duduk sepitar buat apa?
1: Yang Pak leluh tak asma.
0: Oh, okey, okey, baik. Semoga sebab sihat lah, Pak Deng eh. Baik, apa jawapannya, Pak Deng?
1: Pak Deng rasa radio jadi.
0: Radio juga eh. Okey, baik-baik. Terima kasih, Pak Deng.
1: Sama-sama, Haji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deng duduk sepitar juga. Semoga cepat sembuh lah, Pak Deng. Semangat, Pak Deng, dengan radio. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ya, Habibah, Haji Di.
0: Okey, Umi. Apa jawapannya, Umi?
2: Umi rasa tak je ada TV.
0: Je? Tak
2: mulut.
0: Okey, okey. Bunyi juga ada je ni.
2: Je pun dia pun juga. Pasti dah ada orang kaji je dua, je satu kan. Gitu
0: kan. Gitu. Okey, baik. Terima kasih Umi.
2: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi jawapannya adalah sebenarnya lah eh. Sebenarnya. Okey. Sebenarnya jawapan-jawapan tadi ada yang boleh diterima. Okey, tapi ini yang melibatkan barangan elektronik lah. Dan yang paling ambo tanya cikgu dari apa cikgu Google ni, jawapan yang paling tepat adalah radio. Radio boleh kecek tapi tak ada mulut. Dan juga telefon dan juga TV boleh diterima pakai. Betul juga. Yang TV pun boleh kecek tapi kita dengar saja tak. Dia tak ada mulut juga. Telefon pun sama. Boleh diterima lah. Okey. Baik. Jadi apa-apa terima kasih untuk anda yang cuba bagi jawapan. Yang betul tanya kita ucapkan. Yang tak betul tak apa, boleh cuba lagi pada minggu hadapan. Okey. Jadi macam biasa, lagunya ataupun hadiah untuk pemenang kita hari ini adalah sebuah lagu. Lagu Hindustan lah, Monat Lanja. Ajnabi Mujko. Jom layan dulu di Gu Pagi Kelantan FM.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Babas.

0: Dulu, datuk nenek kita itu susah tau.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing jajah tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Tak baca sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga.

Jadi ada Razuhami yang sayang orang sama 8.55 minit pagi. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua yang masyarakat sahabat kita yang masih lagi bersama. Dan silakan nanti pukul 9 kita ikuti berita utama. Dan kembali selepas itu bersama dengan Zidi untuk jam yang terakhir nanti. InsyaAllah kita akan bersama dengan tetamu yang akan ke Konti seketika nanti, berkaitan dengan program yang akan berlangsung. Nak tahu cerita apa? Nantikan pukul 9.30 pagi nanti, okey? Dan untuk sahabat-sahabat kita sedang memandu, hati-hati memandu, sama-sama layan Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak. Layan je lagu ini. Ini dia, Hampi Mana daripada Khalifah. Nabi Mana pagi-pagi ni, ya? Cari makan lah Zidi. Lapa-lapa ni, pagi-pagi kena cari sarapan dulu. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kelantan FM, good pagi. Ada semua.

Pelaksanaan Syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Dia berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultra unggul UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar bangunan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerbu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, tiga kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Belanjawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh selaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh selaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
1: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun, kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum ditukar itu melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Saban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini bertujuan memastikan kerjasama kedua-dua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua-dua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat, laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analu Agensi, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan

0: Tahukah anda?
1: Haji Mat Hassan bin Makmunas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut ialah seorang ulama dan juga pahlawan Melayu yang sanggup menggadai nyawa demi melawan British. Tok Janggut yang dilahirkan pada tahun 1853 dan berasal dari kampung Jeram Pasir Putih ini adalah antara penentang British pada awal tahun 1900 di Kelantan ketika berlakunya Perang Dunia Pertama antara tahun 1914 sehingga tahun 1918. Menerusi hasil kajian para sejarawan, Tok Janggut pada awalnya seorang ulama yang telah mendalami ilmu pondok sebelum ke Mekah. Di Mekah, beliau telah mempelajari ilmu agama sebelum Perang Dunia Pertama meletus. Perjuangan Tok Janggut menentang penjajah bermula apabila pihak British mengambil alih pemerintahan Kelantan daripada Siam selepas perjanjian Inggeris Siam 1909 yang mana membawa kepada banyak perubahan seperti pengenalan kepada cukai. Beliau dikatakan terbunuh selepas menentang pengenaan cukai oleh pihak British dan lebih menyayat hati apabila mayat beliau telah digantung beberapa hari untuk dipamerkan kepada umum sebelum ditanam di seberang sungai Pasir Pekan.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.
3: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
4: Baik, good pagi Kelantan FM. Dah pun 9.15 minit pagi. Untuk kini-kini masih lagi bersama dengan Zidi untuk jam yang terakhir. Edisi hari Jumaat 14 Ogos 2026 bersama dengan satu Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sedikitlah Ahmad nak kongsi berkaitan dengan info cuaca ramalan yang dikongsikan oleh Mate Malaysia. Untuk Kelantan hari ini, hari Jumaat, pagi ini diramalkan tiada hujan dan petang dan juga malam nanti dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Kala sama juga malam nanti dan esoknya pula hari Sabtu, ramalan yang dinyatakan pagi tiada hujan, petang dan juga malam dijangkakan ada ribut petir di beberapa tempat lah di kawasan pedalaman. Namun hati-hatilah semua, berhati-hati di mana saja berada tu, utamanya peniaga-peniaga yang ada kemah kecil-kecil tu. Kebanyakannya apabila ribut, kalau ribut yang mari, berterbangan lah habis barangan ataupun kemah yang dipasang tempat jualan. Jadi itulah berkaitan dengan cuacanya. Walaupun kita berada di mana sekalipun, semuanya hati-hati. Kalau boleh, apabila nampak sahaja hari kau gelap ataupun hari nak hujan, terus masuk ke dalam rumah, tempat yang lebih selamat lagi, insyaAllah. Baik, jom kita nak berhibur bersama dengan Jago Anak Limbak Berona. Dan selepas ini JJ Cukup Belas Sekali Kelantan FM.

0: Baik, demikian pada sembahan daripada Adista Cukup Satu Cinta. Membawa kita sekarang 9.29 minit pagi di Gu Pagi Kelantan FM. Setengah jam saja lagi tinggal masa untuk kita berakhir untuk segmen Gu Pagi hari inilah. Dan seperti mana dijanjikan, yang mana sedang menonton di Facebook Live ataupun yang menonton di live TikTok, sekarang ini kita pun nak bersama dengan tetamu kita, iaitu Yang Berusaha Encik Muhammad Razaimi bin Ahmad, Timbalan Ketua Pengarah Pemuziuman Jabatan Muzium Malaysia. Assalamualaikum, Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, DJD. Apa khabar, Tuan? Sihat, eh?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sihat.
0: Dempak pula saya rasa dengan Tuan. Sekala boleh-boleh. Okay. Baik, Tuan. Jadi, kita nak bercerita berkenaan dengan program yang akan berlangsung esok, Tuan, eh? Iaitu program peluncuran Kampung Angkat Madani dan Kembara Muzium yang berlangsung di kampung apa tuan?
1: Kampung Jerek.
0: Kampung Jerek. Gua Musir. Okey. Jadi itu sedia maklumlah antara program dan juga macam-macam aktiviti yang akan dilangsungkan, dan sedia maklum juga muzium sebagai tempat untuk mengenali sejarah dan juga budaya Kelantan lah. Tapi kali ini Jabatan Muzium Malaysia pula turun kepada ke Jerek tadi. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan apa sebenarnya program Kampung Angkat Madani dan juga Kembara Muzium ini. Silakan, Tuan.
1: Ya, terima kasih DJD atas, dan juga terima kasih kepada Kelantan FM atas jemputan untuk bersama pada pagi ini, khususnya untuk kita wawarkan satu program yang akan dilaksanakan oleh Jabatan Muzium Malaysia dengan kerjasama juga sebenarnya dengan Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Okay. So pada kali ini kita akan adakan satu program di Kampung Jerek, Gua Musang. Okay. Iaitu majlis peluncuran Kampung Angkat Madani dan juga program Kembara Muzium. Dan Kembara Muzium, Muzium dan Komuniti. Jadi dalam program ini sebenarnya kita akan melancarkan Kampung Angkat Madani, iaitu salah satu program yang mana telah diperkenalkan oleh kerajaan sebenarnya. Yang mana program Kampung Angkat Madani ini adalah untuk orang kata merapatkan jurang pembangunan di antara kawasan bandar dan juga luar bandar. Dan program ini sebenarnya telah diperkenalkan sejak tahun 2024 lagi. Dan alhamdulillah di negeri Kelantan ini, khususnya melalui Jabatan Muzium Malaysia, untuk tempoh 2 tahun bermula tahun 2025 dan pada tahun ini, Jabatan Muzium Malaysia telah pun diberi peluang untuk memilih kampung di Kelantan untuk dijadikan kampung angkat. Sikit saya maklumkan, pada tahun lepas, tahun 2025, kampung Kuchelong Bacok telah dipilih sebagai kampung angkat Jabatan Muzium Malaysia. Dan pada tahun ini, alhamdulillah, Kampung Merantau. Kampung Merantau yang merupakan satu kampung, kampung juga di bawah mungkin Jerek lah, terpilih untuk dijadikan kampung angkat. Dan semestinya apabila kerajaan memperuntukkan sejumlah peruntukan untuk pelaksanaan kampung angkat ini, semestinya kita membawa program-program ataupun projek-projek pembangunan untuk sama-sama dinikmati dan juga dirasai oleh komuniti di kawasan tersebut. Dan alhamdulillah projeknya telah pun selesai. Dan esok adalah majlis pelancaran bagi program Kampung Angkat tersebut. Dan Kampung Angkat ini, Kampung Merantau telah pun kita pilih berdasarkan kepada kriteria yang telah ditetapkan oleh ICU, Jabatan Perdana Menteri, dan beberapa projek telah kita laksanakan di sana. DJD, dan sebenarnya saya maklumkan tadi, projek ini projek yang memberi impak kepada masyarakat dan boleh membantu dari segi impak ekonomi dan juga sosial masyarakat. Antara projek yang telah kita laksanakan di sana di Kampung Angkat ini adalah pembaikan surau di kampung, di salah satu kampung di bawah di Kampung Merantau itu, kampungnya Kampung Atas Bukit kalau tidak saya. Pembaikan surau, kita bekalkan juga dengan lampu solar, pembaikan penurapan jalan-jalan kampung, dan juga projek pembaikan penurapan kawasan parking di Masjid Merantau. Dan apa yang menarik juga untuk Kampung Angkat Madani ini juga, kita telah pun mendapat bantuan daripada Institut TVET, yang mana kita juga telah libatkan Pusat Giat Mara Kelantan untuk bersama-sama membantu kita dalam pelaksanaan program ini, yang mana pelajar-pelajar TVET ini diberi peluang untuk sama-sama terlibat sebagai salah satu daripada projek mereka. Dan Pusat Giat Mara ini telah terlibat dengan kita untuk pemasangan lampu solar di kawasan kampung, pendawaian di surau, dan juga menjahit langsir dan juga pemasangan langsir di surau dan juga di masjid merantau. Dan alhamdulillah kata pelajar-pelajar ini telah menunjukkan satu kualiti yang baiklah. Dan kita mendapat impak yang pada saya cukup positif apabila TVET ini dilibatkan bersama dalam program Kampung Angkat Madani. Dan alhamdulillah semua projek ini telah selesai dan untuk dilancarkan pada besok lah. Dan kita haraplah projek-projek ini akan memberi satu orang kata kelebihan dan juga memberi satu manfaat lah kepada masyarakat, khususnya masyarakat di kampung merantau itu sendiri untuk beribadah, untuk bersosial dan sebagainya. Itu DJD untuk Kampung Angkat Madani.
0: Saya rasa saya banyak kali dah sampai kampung merantau ni. Saya pun terlintas saat ni jerit merantau. Saya biasa sampai sama muda.
1: Satu kawasan yang pada saya berada di pedalaman lah pada kita. Tapi bagi kita untuk memilih kawasan yang yang sesuai sebagai Kampung Angkat Madani, saya rasa merantau ada tarikan dan juga ada justifikasi yang kukuh lah.
0: Betul.
1: Untuk kita bawa pembangunan ini, membawa kemudahan ini kepada masyarakat di luar. Untuk orang kata jurang itu dapat kita rapatkan lah.
0: Tapi orang merantau baik-baik tuan. Saya pergi semua hari tu dia jamu makan buah tu.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa pun saya setuju dengan DJD. Sebab dalam lawatan tapak saya sebelum ini pun dalam kita orang kata menyelia menyelaras projek ini, saya rasa satu nikmat yang kita dapat lah.
0: Betul.
1: Apabila kita berada dalam komuniti yang cukup rapat dari segi nilai kekeluargaan, silaturahim dan juga menghargai tetamu daripada luar yang datang.
0: Betul.
1: Itu saya rasa satu kelebihan yang yang ada lah. Orang berbudi, kita berbahasa.
0: Betul. And saya rasa nak pergi juga lah.
1: Saya jemput di GD besok.
0: Okey, baik. Jadi kita tuan, kita dah sebentar. Lepas ni kita sambung lagi kenapa merantau dipilih sebagai Kampung Angkat Madani. Okey, jadi sebelum tu kita layan lagu dulu. Persembahan daripada ni dia, Leon, Balasan Janji Palsu.

0: Baik, demikian itu dia lagu Leon, Balasan Janji Palsu Mu. Masih lagi kita bercerita berkenaan dengan program yang akan berlangsung pada hari esok, iaitu program peluncuran Kampung Angkat Madani dan Kembara Museum. Kita masih lagi bersama dengan Encik Muhammad Razaimi bin Hamad, Timbalan Ketua Pengarah Pemuseuman Jabatan Museum Malaysia. Baik tuan, kita kembali tadi cerita pasal Kampung Merantau ni memang banyak kelebihan lah. Jadi nak tahu juga kenapa Kampung Merantau ni dipilih sebagai Kampung Angkat Madani dan oleh Jabatan Museum Malaysia. Apa yang menarik tentang Kampung Merantau ini sehingga akan dipilih? Jadi dan juga apa usaha yang ataupun projek yang telah pun dilaksanakan oleh Jabatan Museum Malaysia bersama komuniti di Kampung Merantau? Silakan tuan.
1: Okey, DJD, sebenarnya saya maklumkan tadi pemilihan Kampung Merantau ini sebenarnya telah pun diputuskan di pihak ICU JPM. Okay. Walau bagaimanapun Jabatan Museum Malaysia ini sebagai agensi pelaksana perlu menghantar 3 cadangan nama kampung.
0: Okay.
1: Untuk kampung angkat ni. So dalam 3-3 kampung itu adalah kampung-kampung yang memiliki ataupun menepati kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak ICU JPM lah, dari segi pembangunan, dari segi kemasyarakatan, kemudahan asas dan sebagainya. So akhirnya Merantau dipilih, terpilih. Dan saya rasa pemilihan ini adalah tepat lah. Tepat kerana dari segi kedudukan geografi Merantau itu sendiri boleh dianggap sebagai kawasan pedalaman, memiliki penduduk yang agak ramai juga, dan masyarakat Melayu, masyarakat orang asli juga berada dalam kawasan tersebut, dan wajar untuk pembangunan ini dibawa dibawa ke Kampung Merantau ini untuk memberi orang kata satu kemudahan lah kepada warga di sana. Dan pada saya pemilihan ini sebenarnya tepat lah, tepat dalam konsep kita nak membawa perubahan ini ke kawasan sasaran lah, kawasan sasaran. Dan juga projek-projek ini sebenarnya saya maklumkan tadi, projek pembaikan jalan, projek pembaikan surau, pembekalan lampu jalan, lampu solar, dan juga orang kata naik taraf untuk facilities di masjid dan sebagainya. Ini adalah satu perkara benda yang cukup rapat dengan masyarakat lah.
0: Betul.
1: Hari-hari mereka menggunakan facilities ini, kemudahan ini. Jadi wajarlah penumpuan kita bagi kepada projek-projek sebeginilah, projek-projek sebegini. Dan diharap dengan adanya projek-projek ini akan memberi orang kata ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk meningkatkan aspek ekonominya juga, aspek orang kata sosialnya juga, dan mungkin pada masa yang sama juga akan memupuk orang kata kesepaduan lah di kalangan masyarakat yang berada di sekitar Merantau, di sekitar Gua Musang juga.
0: Okey, itu dia berkaitan dengan keistimewaannya penduduk di Kampung Merantau ni. Okey, jadi esok 15 Ogos 2026, dengan cerita banyak aktiviti-aktiviti yang menarik, dengan cerita tadi ada breeze walk tu kan, ni saya suka ni.
1: Okey, gini Didi, sebenarnya dalam majlis peluncuran Kampung Angkat Madani ini juga kita buat satu lagi program tambahan, di mana Jabatan Museum Malaysia mengadakan program Kembara Museum. Kembara Museum, Museum dan Komuniti. Yang inilah program yang kita bawa khas untuk mendekatkan museum kepada masyarakat. Kita malulah Jabatan Museum Malaysia ni, museum-museum kita ni berada di luar daripada Kelantan. Kita tak ada museum di Kelantan. Kita ada 22 museum sebenarnya di seluruh negara, tapi kita tak ada di Kelantan. Yang adanya Museum Negeri Kelantan. Dan kita bawa museum ini ke komuniti bersama dengan aktiviti-aktiviti yang kita rasa sesuai untuk mendedahkan dan memberi pendedahan kepada masyarakat apa itu museum sebenarnya. So banyaklah program yang kita bawa nanti pada besok yang nanti untuk dilaksanakan. Kita ada pameran kerjaya museum, dan kita ada juga demonstrasi, persembahan, dan juga program-program yang berkait dengan seni dan budaya. Dan kita aturkan juga program untuk komuniti, khususnya melibatkan sukan rakyat dan sebagainya. Dan saya berterima kasihlah kepada sahabat saya di Museum Negeri Kelantan yang bersama dengan saya untuk program, bersama dengan Jabatan Museum Malaysia untuk program Kembara Museum ini, yang mana mereka akan membawakan demonstrasi pembuatan wow secara tradisional. Ini pada kita nak beri pendedahan kepada khususnya golongan muda, tradisi pembuatan wow kita, layang-layang. Dan juga akan dibawa juga persembahan wayang kulit dan juga dikibarat.
0: Oh, sedap ni.
1: Yang mana pada malamnya besok kita akan persembahkan wayang kulit dan juga dikibarat. Walaupun dikibarat ni pada saya benda yang memang dah dah menjadi darah daging orang Kelantan lah kan. Orang Kelantan ni Tapi kita bawa mungkin di pihak, orang kata mungkin di kawasan pedalaman jarang mendapat akses kepada hiburan budaya seperti ini. So kita bawakan. Terima kasih kepada Muzium Kelantan lah, yang akan bawa wayang kulit, akan bawa wow, dan juga akan bawa orang kata Dikir Barat ni. Dan Dikir Barat ni juga akan dipersembahkan oleh seorang artis yang pada saya popular dah di Kelantan ni. Pendikir yang mewarisi mewarisi kehebatan ayahandanya, arwah ayahandanya, iaitu Megat Haikal, Megat Nordin. So nanti orang perantau, orang jerek di kawasan dan kawasan-kawasan yang yang berhampiran, nantikan kemunculan Megat Haikal malam esok. Dan selain daripada itu juga, saya ada beberapa pertandingan yang telah kita aturkan untuk juga disertai oleh komuniti. Ini memang khas untuk komuniti. Kita akan ada sukan rakyat bersama keluarga, pertandingan bidah ataupun lastik, ada yang pertandingan shoot out untuk netball, adanya pertandingan mewarna tahap 1, tahap 2, dan juga pertandingan melibatkan mewarna ibu bapa.
0: Oh, ada juga.
1: Ni biasanya kita tengok kalau mewarna ni, kita tengok mak bapa, ibu bapa ni akan menunggu anak-anak mewarna. Betul. Dan kadang-kadang mak bapa juga akan mewarna untuk anak-anak. Kali ni kita tak, kita bagi mak bapa tu mewarna sekali. Dan kita bawakan juga pertandingan busana cilik. Sempena dengan bulan kemerdekaan ini, so kita bertemakan busana wira negara. Kita ambil orang kata vibe kemerdekaan kita ni, untuk kita terapkan nilai-nilai orang kata jati diri dan juga semangat cintakan negara lah. Selain itu juga kita akan ada pertandingan membungkus ketupat. Ketupat palas. Ini pertandingan siapa cepat bungkus, siapa paling lawa bungkus, akan dikira sebagai pemenang lah. Ini untuk wanita. Dan juga akan ada pertandingan tarik tali lelaki. Dan yang menarik juga, pagi besok seawal pagi, sekarang dalam pukul 7 pagi, akan ada satu program Breeze Walk. Breeze Walk ini akan menyebabkan penyertaan daripada YB kita lah, di kawasan tersebut, untuk bersama-sama dengan komuniti berjalan hampir 3 km lah, dan berbusana orang kampung. Dan juga diterapkan juga dengan elemen kemerdekaan lah, dan bersama-sama membawa bendera yang bersempena dengan bulan kemerdekaan. Selain itu juga DJD, kita tampilkan juga, kita bawa juga beberapa agensi kerajaan untuk bersama-sama memeriahkan program Kembara Muzium dan juga Majlis Peluncuran Kampung Akad Madani ni. Kita akan ada Jualan Rahmah. Kita akan ada Agro Madani, Jualan Agro Madani. Kita akan ada pemeriksaan kesihatan secara percuma. Dan juga pihak Kesedar juga akan membawa usahawan Kesedar untuk bersama-sama menyertai program kita nanti. Dan di pihak Jabatan Muzium Malaysia bersama dengan rakan kolaborasi kita, iaitu Yayasan Mr. DIY, kita akan adakan pertandingan kit DIY. Ini pertandingan berteraskan sains, teknologi dan juga matematik, yang mana DIY ini merupakan rakan kolaborasi Jabatan Muzium Malaysia lah. Dan kita juga akan mengadakan, akan melaksanakan serahan kit STEM, sains, teknologi, engineering dan juga matematik ini kepada 2 sekolah di kawasan Merantau, sekolah kebangsaan dan juga sekolah menengah di sana, untuk digunakan oleh pelajar-pelajar nantilah, sebagai orang kata sebagai satu nilai tambah dalam konteks pembelajaran, pembelajaran mereka. Dan saya rasa programnya akan penuh daripada pagi sehingga ke malam. Dan yang pastinya kita kita harap lebih ramai masyarakat sekitar akan turun bersama-sama lah.
0: Padat yang aktiviti ni. Kalau tengok pada jadual tu penuh ni.
1: Penuh.
0: Suka yang merantau. Ada kalau dekat Amor gini. Baik, tuan, kita teruskan pada kesimpulan lah, dan juga harapan tuan mungkin khususnya kepada penduduk orang merantau ni, apakah perubahan ataupun manfaat yang tuan harapkan lah, dan juga yang dapat dirasai oleh komuniti melalui usaha Jabatan Muzium Malaysia ni kepada penduduk merantau khususnya.
1: Sebelum tu, saya nak jelaskan sikit bahawa besok majlis peluncuran ini akan dirasmikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Datuk Kamarul Bahrin Iqasim. Dan kita haraplah apa yang kita bawa melalui Kampung Angkat Madani dan juga program Kembara Muzium ini, diharap akan dapat memberi satu impak yang positif lah, kepada pembangunan masyarakat, kepada komuniti, dalam aspek orang kata ekonominya, sosialnya dan sebagainya. Dan kita harap pada masa yang sama juga kita dapat mengetengahkan semua orang kata inisiatif-inisiatif kerajaan. Dan yang lebih penting, muzium dapat memperkenalkan core business kita kepada masyarakat. Saya bawa juga, sebelum saya terlupa, saya bawa juga core business kita, Perkhidmatan Teras Jabatan Muzium Malaysia. Mm-hmm. Dalam program ini iaitu pengurusan koleksi, okay, pengurusan artifak jabatan dan juga konservasi, mm-hmm, artifak. Mm-hmm. So yang mana-mana kalau ada lah orang kampung nak tahu bagaimana muzium ni melaksanakan tugas menjaga koleksi orang kata khazanah negara ini, mm-hmm, boleh datang besok. Dan kalau ada yang mereka nak menderma koleksi pada muzium pun boleh. Kita ada esok kempen derma koleksi di sana. Sebab mungkin akan ada artifak-artifak ataupun khazanah warisan keluarga, yang mungkin disimpan sebagai simbol orang kata memori keluarga, tak tahu nak letak kat mana, mungkin boleh dapatkan pandangan daripada muzium, macam mana benda tu nak dijaga, diselia dengan baik. So ini semua kita bawa dalam program kita, peluncuran kampung akad mana ni, dan juga program kembara muzium-muzium bersama komuniti. Dan hasrat kita supaya masyarakat akan sama-sama mendapat impak yang positif lah daripada program ni,
0: insyaAllah. Weh, butuhnya orang menantu ni tuan. Sebenarnya bukan sahaja aktiviti malam, ilmu pun dapat juga, dapat bersama dengan Jabatan Muzium ini. Mungkin betul lah seperti mana yang tuan beritahu tadi, antara artifak-artifak yang lama-lama tu kan, teringin juga nak clear. Sekalau kalau ada masa kita sempat pergi ke muzium, tapi hari ini muzium yang turun padang, dia berbalik situ. Baiklah tuan, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsiannya. InsyaAllah warga merantau, jangan lupa boleh jumpa tuan terus. Mungkin ada nak jumpa.
1: Terima kasih.
0: Okey, bermula pukul 7 pagi esok.
1: 7 pagi.
0: Okey, pukul 7 pagi esok boleh bakat kumpul ramai-ramai.
1: 7 pagi hingga pukul 11 malam.
0: 11 malam direct. Full jadualnya. Nak tahu lebih lanjut macam mana tuan? Kena tengok jadual tentatifnya tu.
1: Tentatifnya boleh lihat di website Jabatan Muzium Malaysia.
0: Okey.
1: Dan juga di medsos-medsos kita lah, di Facebook Jabatan Muzium Malaysia juga.
0: Okey, mungkin ada nak tahu lebih lanjut lagi lah berkaitan dengan program yang berlangsung esok. Okey, apapun insyaAllah, terima kasih banyak-banyak tuan untuk perkongsian program apa ni, program peluncuran Kampung Akad Madani dan juga Kembara Muzium.
1: Terima kasih.
0: Okey, terima kasih tuan, Encik Muhammad Razami bin Hamad, Timbalan Ketua Pengarah Pemuziuman Jabatan Muzium Malaysia. Okey, insyaAllah kita tuan, kita jumpa lagi pada masa akan datang nanti tuan.
1: InsyaAllah.
0: Okey, dan saya pun dah sampai ke penghujung. Selepas ni tepat pukul 10 kita ikuti Berita Dunia, dan selepas itu kita ikuti Forum Islam bertajuk Sayangkan Negara Kita, dan kembali selepas itu bersama bertemankan DJ Dia Fauzi yang akan temani anda di segmen Gurali. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat mempertimbangkan penghantaran utusan Presiden Jared Kushner ke Israel dan Mesir minggu depan bagi membincangkan pelan damai Gaza. Menurut seorang pegawai Amerika, lawatan itu masih dalam perbincangan susulan usaha Presiden Donald Trump untuk mendapatkan penyelesaian konflik di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum ini menolak pelan berkenaan yang antara lain mencadangkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selaras dengan pelucutan senjata Hamas. Dalam hal itu, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamil, manakala dua lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri yang diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan dua individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Dalam perkembangan lain, Amerika turut merancang menghantar kapal pengangkut pesawat USS George Washington ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Menurut agensi Anadolu, langkah itu susulan penugasan USS Abraham Lincoln yang berlarutan lebih 250 hari termasuk 200 hari tanpa singgah di pelabuhan. Senator Richard Blumenthal dari Connecticut berkata, tempoh penugasan panjang itu menimbulkan kebimbangan terhadap kebajikan anak kapal termasuk masalah berkenaan asas, sistem baik dan kesihatan mental. Sementara itu, Trump mengumumkan tarif sehingga 100% ke atas import drone tanpa pemandu dan komponennya bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import dalam industri yang dikuasai China. Kenyataan White House memaklumkan keputusan itu dibuat atas faktor keselamatan negara dan akan berkuat kuasa pada 3 September. Minggu lalu, China mengumumkan sekatan terhadap ekspor drone ke Amerika serta menyerai hitam 6 syarikat sebagai tindak balas terhadap sekatan perdagangan yang dikenakan Washington berhubung isu buruh paksa dan kebimbangan keselamatan negara. Mesir menafikan kaitan dengan sebuah kapal yang diserang di luar pantai Yaman awal minggu ini selain mengecam serangan terhadap kapal dan pelayaran di Laut Merah. Kementerian Pengangkutan Mesir memaklumkan kapal berkenaan tidak berdaftar atau mendapat lesen operasi maritim di negara itu. Penafian dibuat selepas laporan mendakwa kapal berkenaan mempunyai kaitan dengan syarikat pengendali yang beralamat di Alexandria. Mesir turut menyifatkan serangan di laut itu sebagai ancaman serius terhadap keselamatan dan kebebasan pelayaran yang turut menjejaskan trafik melalui terusan Suez. Di Belanda, letupan di sebuah fasiliti penyimpanan produk petroleum di Pelabuhan Rotterdam mengorbankan seorang dan mencederakan 6 yang lain. Syarikat Gunvor memaklumkan kejadian berlaku ketika kerja penyelenggaraan dijalankan pada salah satu tangki simpanan. Polis berkata tiada petunjuk awal kejadian berpunca daripada sabotaj, namun semua kemungkinan masih disiasat. Letupan berlaku kira-kira pukul 11.30 pagi waktu tempatan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Arifin didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan termasuk membuat carian di internet berkaitan teori membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, adik-adik, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama-tamanya marilah kita mendadah tangan mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha segala-galanya dalam satu pertemuan bertempat

0: Sekolah Kebangsaan Tiong, Kota Baru, Kelantan, dalam satu siri Forum Islam Kelantan FM. Alhamdulillah, pada masa ini kita berada di satu bulan keramat, iaitu bulan Ogos, iaitu bulan kemerdekaan negara kita yang disambut pada 31 Ogos 1957. Alhamdulillah, negara kita berada dalam aman damai. Dan insyaAllah, pada kali ini, kita akan membincangkan satu tajuk yang berkenaan dengan keamanan negara kita. Kecintaan kita terhadap negara kita tak lain tak bukan negara kita yang namanya ialah Malaysia. Dan insyaAllah, bagi mengupas tajuk kita yang sungguh menarik ini, maka saya mengundang khas dua orang ahli panel yang sudah tidak asing lagi Kelantan FM. Yang dekat dengan hamba ni, yang pakai baju warna biru ni. Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad Zawawi bin Muhammad. Manakala di hujung sana, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Mokhtar Yaakob. Tajuk yang kita nak kupas hari ini ialah patriotism ataupun patriotisma. Semangat cinta kepada tanah air menurut perspektif Islam. Dan sebagai pusingan pertama, saya nak bertanya soalan ini kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad Zawawi bin Muhammad. Kita tahu bahawa negara kita ini adalah negara Malaysia, tempat tumpah darah kita, negara yang kita sayangi, yang mana kita rakyatnya perlu sayang kepada negara kita ya. Ada setengah orang yang tak sayang negara kita. Kita perlu sayang, kita kena sumbangkan sesuatu kepada negara kita tak lain tak bukan ialah sayang dan cintakan tanah air kita. Seperti mana kita sayang diri kita sendiri. Jadi, dalam kita menyayangi negara kita ni sebenarnya, Nabi ada riwayat dah. Dia kata lagu mana? Hubbul watan minal iman. Sayang kepada negara kita ini adalah sebahagian daripada iman. Jadi, sebagai permulaan mukadimah kita, saya nak Ustaz Zawawi selaku panel kita yang pertama menerangkan kepada kita. Bagaimanakah Ustaz? Semangat sayangkan negara kita ni, ataupun kita namakan patriotism, untuk diterjemahkan ke dalam diri kita ini menurut perspektif Islam. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
1: A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis Ustaz Suhaidi, rakan panel forum bersama saya pada malam ini Tuan Haji Mokhtar bin Yaakob, hadirin hadirat muslim muslimat rahimakumullah. Apabila kita membicarakan tentang patriotisme menurut Islam, maksudnya semangat cintakan kepada tanah air kita. Satu persoalan yang kita fikir sebagaimana kata pengerusi tadi, bahawa yang disebut tadi hubbul watan minal iman itu ramai di kalangan-kalangan daripada ahli-ahli hadis menyatakan bahawa hadis tersebut itu merupakan hadis itu hadisnya ialah hadis maudhu'. Walau bagaimanapun dalam satu kitab Asnal Matalib yang ditahqiqkan oleh Syekh Muhammad Al-Urnuti dan juga ditaliq pula kepada Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, menyatakan walaupun hadis ini merupakan hadis maudhu', tetapi makna sebenarnya ialah merupakan makna yang sahih. Maksudnya ialah riwayat hadis itu merupakan riwayat secara matan. Jadi hadirin hadirat muslim muslimat rahimakumullah, kalau kita cerita mengenai semangat cintakan kepada tanah air, pertama kita mari tengok semangat tersebut merupakan sunnah para nabi. Kalau kita tengok Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam apabila berada di kota Makkah, maka dia berdoa kepada Allah. Ini salah satu kata ulama menyatakan bahawa cinta kepada tanah air itu merupakan sunnah para nabi. Apabila disebut sunnah para nabi, maka kita sepatutnya sebagai orang Islam kena ikut sunnah nabi-nabi ini. Dalam Al-Quran, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menyatakan dalam ayat Al-Quran, wa idza qala ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Nabi Allah Ibrahim pertama sekali dia doa, kalau tanda kita sayang kepada negara kita, bukti kita ni cinta kepada tanah air kita, kita doa yang baik-baik. Kalau kita tengok pula bahawa Nabi Allah Ibrahim AS pertama mengajar kita, apa yang diajarnya ialah doa. Doa apa kepada kota Makkah?
2: supaya Makkah itu barakah. Dan kata ulama Ibn Qayyim Al-Jauzala kita mengenai keberkatan Makkah, dia macam magnet. Kalau kita pergi Makkah sekala mana pun rasa nak balik kampung. Itu adalah tanda bahawa kampung itu, tempat tanah air itu, tanah air yang barakah. Dia macam magnet, satu tarikan. Itu tanda bahawa penduduk itu, kawasan itu adalah kawasan berkah. Kalau tak berkah, dia tidak akan nak balik. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihalau daripada kota Makkah, maka Rasulullah berhijrah. Apabila Rasulullah berhijrah keluar daripada kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Menangis Rasulullah. Maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu menangis ya Rasulullah?" "Saya menangis kerana terkenangkan Makkah. Kalau bukan aku dilahirkan di kota Makkah, nescaya aku tak nak balik. Tetapi oleh kerana aku dilahirkan ke kota Makkah, suatu hari nanti aku akan kembali ke kota Makkah." Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap kali sahaja apabila dia pergi bermusafir ke mana-mana fi sabilillah, dia balik sahaja ke kota Madinah, dia tengok lagi kota Madinah, dia tengok tanah-tanah yang tinggi, tanah-tanah bukit-bukit tinggi, dia rasa seronok. Sahabat akhir perhati, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia menyatakan bahawa, kamu nak tengok bagaimana Nabi itu sayang kepada tanah air, kamu akan perhati apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak masuk kota Mekah, dia tengok bukit je, dia tengok tanah tu tanah seolah-olah tanah itu tanah kota Madinah, maka sudah pasti dia akan apa dia ni naik kuda, naik unta, dia pecuk selalu. Dia pecuk selalu, pecuk. Itu tanda Ibnu Hajar Asqalani. Bukti bahawa cinta ke tanah air itu merupakan sunnah para Nabi. Orang yang tak cinta kepada tanah air sebenarnya tidak ikut sunnah para Nabi. Sebagaimana saya cerita tadi, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, apabila dia duduk di kota Makkah, dia berdoa. Sebab itu kita sebagai orang Islam, tiap-tiap kali sepatutnya kita kalau sebagai imam, atau kita sebagai orang yang jadi makmum atau imam dan sebagainya, di mana-mana tempat dan kawasannya, surau ke masjid, jangan lupa kita doakan kepada negara kita, supaya negara kita ini aman. Dan aman inilah merupakan satu anugerah Allah yang patutnya kita bersyukur kepada negara kita. Kalau kita tengok hari ini, cuba kita tengoklah yang berlaku macam mana di Palestin dan sebagainya. Bagaimana mereka itu menyatakan, "Wak mari lagi, tabung lagi." Kalau kita tengok bagaimana negara-negara yang susah di dunia ini akan minta pertolongan negara Islam, Malaysia dan diistilahkan dianggap sebagai negara yang ketiga, yang mana negara ketiga yang paling banyak menolong orang Palestin. Cuba bayangkan kalau kita kekuatan kita tak kuat. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, orang yang tak cinta kepada tanah air ni orang macam mana? Laula hubbul watan. Kalau seorang itu tidak cintakan kepada tanah air, la kharabal bilad, nescaya negara itu akan timpa kehancuran. Kalau tak saya, dia boleh jual tanah. Kalau tak saya, dia boleh jual negeri dia. Kalau tak saya, dia boleh jual negara dia kepada musuh-musuh Islam. Tetapi apabila dia sayang kepada tanah air dia, dia rasa dia akan jaga tanah air dia. Sebab tanah air ini merupakan ialah penjagaan kita. Jaga tanah air merupakan sunnah Nabi dan sunnah para Nabi sebelum ini. Kalau kita tengok sebagaimana saya cerita tadi, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dia berdoa dengan doa yang pertama, "Rabbi ja'al hadha baladan amina." Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini aman, ya Allah, amina. "Warzuq ahlahu minath thamarat." Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada penduduk-penduduknya daripada buah-buahan, ya Allah. "Man amana minhum billah." Bagi orang-orang yang beriman di kalangan mereka, "wal yaumil akhir." Doa supaya pertama, doa yang pertama supaya negara itu adalah pertama ialah aman sejahtera. Sebab itu orang yang kalau kita tengok, orang yang buat perkara yang boleh menyusahkan satu-satu negara, huru-hara satu-satu negara, itu salah satu petanda bahawa kata ulama, bahawa orang itu sebenarnya tidak cinta kepada tanah air dia. Sebab itulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dia doa yang pertama supaya negara tersebut negeri Mekah itu adalah aman. Dan yang kedua, diberi rezeki, kurniakan rezeki. Sepatutnya kita doa, bukan hanya kita saja ya, kalau boleh anak beranak kita saja kaya-kaya. Kalau boleh negara kita pun doa supaya negara kita ni aman. Bukan itu saja, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar ekonomi kita bertambah setiap masa. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau kita sebut tanda kita cinta pada tanah air kita, dia ada bukti di sana. Kita kata kita sayang ke tanah air, apa bukti sayang? Sayang itu dibukti dengan memberi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala apabila cinta kepada makhluk Allah, Allah Subhanahu wa taala akan panggil malaikat selalu. Wahai malaikatku, orang ni aku sayang, orang ni aku sayang. Aku nak bui gapo dia minta. Aku nak bui apa dia. Dia suruh tebarkan seluruh orang ni, nama orang ni, aku sayang ni, aku sayang. Suruh panggil malaikat royak berlaku kepada malaikat-malaikat yang berada di langit. Kita tak minta, Allah beri. Itu tanda bahawa orang yang suka memberi itu ialah orang yang sayang dan cinta kepada tanah air mereka. Sebab tanda cinta itu ialah suka memberi. Bukan hanya minta saja. Walaupun hari ini kalau kita tengok kajian banyak memberi, tapi hakikatnya sepatutnya orang yang cinta kepada tanah air, orang ini ialah orang yang suka memberi. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menamakan diri dia Al-Wahhab, yang suka memberi. Dan sifat Allah yang Al-Wahhab inilah yang sepatutnya kita timba, sepatutnya kita ambil, sepatutnya kita pakai dalam kehidupan kita sehari-harian. Sepatutnya jadi macam ulama-ulama Islam. 2/3 daripada kalangan ulama-ulama Islam di Nusantara, di dunia ini, mereka ini mati di luar negara, di luar, bukan di Mekah, tapi di luar negara mereka, di luar tanah air mereka. Kerana apa? Nak menyebarkan, nak memberi ilmu mereka. Inilah tanda cintanya mereka kepada agama, cintanya mereka kepada tanah air mereka. Oleh sebab itu, sebagaimana saya cerita tadi, bahawa cintakan kepada tanah air itu, bahawa ialah merupakan tanda keimanan kita kepada tanah air. Oleh sebab itu, apa-apa perkara yang menyebabkan bahawa menyebabkan tengok ke negara kita boleh menyebabkan suasana yang boleh mendatangkan huru-hara, sepatutnya tidak berlaku kepada orang-orang yang cinta kepada tanah air. Oleh sebab itu, marilah kita sama melihat balik bagaimana Allah Subhanahu wa taala merakamkan kepada kita, bagaimana sebenarnya dalam kehidupan kita. Kita tengok dalam kehidupan kita, tanah air ini terbahagi kepada dua. Dipanggil tanah air jasmani. Yang kedua, tanah air itu dipanggil rohani. Jasmani itu adalah tanah air yang mana kita lahir di sana. Dan kita cari rezeki di sana. Dan kita bertapak di sana. Itu tanah air yang itu tanah air. Contoh kita ni ialah Malaysia. Dan kata ulama, tanah air yang kedua ialah rohani. Dan satu ketika nanti ruh kita akan kembali tempat asal mereka, asal-asal mereka. Oleh sebab itu, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu, sayangkan kepada negara merupakan sunnah para nabi. Jangan kita kata orang sayang negara ni ialah bukan asabiyah. Itu satu kenyataan yang salah. Sebagaimana kata ulama, kalau kita perhati dalam surah Ibrahim, kalau kamu cinta kepada tanah air, tengoklah bahawa ikutlah millata Ibrahim, wattaba'u millata Ibrahim hanifa. Nabi Allah Ibrahim doa kepada tanah air mereka. Oleh sebab tu, kalau orang kata kita, orang rakyat kita, orang cinta ke negara ni sebenarnya, benda ni asabiyah ni, kebangsaan ni, benda bukan dalam agama muka, maka surah secara automatik dia menolak ayat Quran itu secara sendirinya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan yang telah diberikan oleh ahli panel kita yang pertama, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad Zawawi bin Muhammad, mengenai keamanan dalam negara kita, tak lain tak bukan adalah negara kita Malaysia yang tercinta. Semua kalau kita tanya, orang nak amir belakang. Kita nak keamanan dalam sebuah negara. Kita nak keamanan dalam sebuah keluarga. Kita nak keamanan dalam negara kita. Budak-budak kita ada depan ni sekarang ni, sudah berada dalam keamanan. Boleh kita mari dengan forum. Ini menunjukkan bahawa negara kita aman. Tak seperti negara-negara yang lain. Jadi budak-budak ni bertuah. Kenapa dapat belajar, dapat mari sekolah? Untuk menerima ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena bijaknya pemerintah kita mentadbirkan negara dalam keadaan aman damai. Tetapi kalau kita lihat pada hari ini,
0: ramai musuh yang sudah rasa iri hati. Musuh di luar sana yang rasa iri hati melihat keamanan yang ada dalam negara kita, negara Malaysia, yang perlu kita pertahankan sehingga titisan darah terakhir. Itu kita mesti tanam dalam jiwa kita setiap Muslim sebagai anak Malaysia. Jadi sebagai panel yang kedua, Ustaz Mukhtar Yaakob, apakah sebenarnya Ustaz langkah-langkah kita nak buat supaya kita nak menzahirkan rasa sayang kita, rasa kasih kita, rasa cinta kita kepada negara kita yang tercinta ini? Dipersilakan Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih fungsi panel, sahabat ahli panel, sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rakyat Malaysia yang tercinta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi barakah, rahmat serta redha. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah subhanahu wa ta'ala, macam mana kita nak mari cinta kepada negara, lagu mana kita nak kasih dan sayang kepada negara kalau kita tidak mengenalinya? Kerana cinta itu akan datang bila kita kenal, bila kita tahu, bila kita menghayati, baru dia mari cinta. Seorang lelaki dia cinta kepada seorang perempuan, tak kaya kabar-kabar pun tengok hot tenor tu kat gil pun kat lutut I love you terlalu, tak apa segalah mana jatuh tu, dia mesti berlaku proses. Mula-mula kenal dulu, bermesra dan sebagainya, berlakulah prosesnya. Akhir sekali barulah mari berasa kasih. Bapa dah mengasih dia weh. Pasal kawan sebenarnya, tengok ke lagok dia baik telajuk weh. Baik telajuk, kawan tak ada pitih dia bui. Kawan tak ada makan ni, dia belanja dia bui makan ni. Kawan tengah susah dia tolong. Payah dah nak cari, lama dah kawan saing dengan orang lain, tapi tak boleh setara dia. Mari rasa kasih. Terlampau banyak kasih telajuk, akhir sekali jatuh cinta. Bila jatuh cinta, barulah berlaku pengorbanan. Ikut suruhlah buat belakang. Pok kita ni lah, ikut mak dia suruh. Mak dia suruh naiknya, nak makan hak muda, naiknya kita. Nelah dada-dada pun, bakpo pasal bini ngandung. Kalau kita tak kenal bini kita, kita tak rasa kasih dan cinta kepada bini kita, suruhlah, letaklah karuk punggung, tak rukah pohonnya. Begitulah juga negara kita, lebih-lebih lagi Malaysia. Syabas dan tahniah, sebelum forum ini dikacarkan satu cerita. Tayangnya gambarlah. Bapa tu nak menjurus ke arah biar rasa, mari rasa cinta kepada anak-anak tentang negara kita. Betapa susah payahnya orang-orang dulu sanggup segala bagai kemah dia perturunkan kepada negara kerana untuk menuntut kemerdekaan. Baru mari berasa kasih dan cinta. Bukan setakat tu dulu, ada lambangnya juga. Maka dikebarkan bendera. Kita yang duduk sini dah, orang kutip berebut nak Malaysia. Carilah negara yang paling comel sekali. Walaupun duduk dalam keadaan orang kafir, capung orang Islam, berbagai bangsa dan sebagainya, sekian tahun masih lagi berada dalam suasana yang macam ni. Orang berebut-rebut, kita nak kebar dera berasa malu. Masya Allah. Kerana kita tidak kenal dan kita tidak kasih, kerana kita tidak cinta. 30 tahun dan nikah, tetapi kerana kita tidak mengharumi dan menghayati jiwa bini kita, sebab itu kita tidak melakukan pengorbanan. Tetapi bila kita menghayati diri bini kita ada dalam diri kita, Allahu Akbar, ikut bini suruh. Abang tak usah pakai baju Melayu lah. Abang pergi porong malam ni, kita takut pergi kelahing ya kali. Rusing musim lah ni, pakai baju gombel bini ni lah. Ikut bini suruh. Bini kata tak usah pakai, abang warna tu lama nyamak lembu, pakai warna ni. Ikut bini suruh. Bini kata Tak padan ni abang dua ayah berat. Lah ni orang tak pakar dah. Dua ayah berat orang pakar pak ayah berat dah. Lah ni orang tak pakar dah. Hak donak orang pakar hak putar lagu mana pula. Ikut bini kata. Bila-bila nepek, bila-bila maruh pun beli. Mokmu gak padan dah hak tu tua nak pakar gapo lagi gak. Hak tu pun takkan nak gantung dah. Lah ni orang tak pakar dah. Hak tu lah ni. Lah ni orang tak pakar dah. Hak tu lah ni. Khabar beli juga. Ni ya berat, tujuh ya berat. Ya dia sendiri tu 90 dah berat. Jadi 90 ni berat. Bapa pasal kita saya, bini kita, kita suka tengok dia comel, kita suka tengok dia anggur, kita suka tengok dia tu, biar muka pokek pun penuh icing. Tak apa. Kita rela kurban, tak apa kita selipar kahwin pun. Ha, hijau sebelah, biru sebelah, katup jalan. Kita sanggup kurban sampai gitu, pasal tahap kecintaan kita kepada perempuan sampai begitu sekali. Nakwi jadi negara yang kita duduki hari ni, nakwi cinta sampai begitu morning lah perkara yang cukup suka. Sebab itulah kesempatan bersama pada pagi ini, kita cuba lihat. Ulama telah menyusunkan bahawasanya. Kalau kamu nak zahirkan kecintaan kamu kepada negaramu, yang pertama sekali dia kata, kamu mesti berjuang membebaskan diri daripada belenggu kemiskinan. Itu pertanda mu saya ke negaramu. Baru akan hormat negaramu. Kalau negaramu penuh dengan orang miskin, sudah tentu orang-orang lain akan memandang lagu mana negara tu. Supa keluarga kita lah. Keluarga kita miskin, bagaimana orang memandang keluarga kita? Tetapi bila keluarga kita hebat, anak-anak berjaya, anak-anak memegang jawatan tinggi, pendapatan puratanya bagian-bagian, sudah tentulah menjadi keagungan, kehebatan, dan orang lain akan ambil contoh atas keluarga kita. Begitu negara kita juga. Kalau seluruh rakyat ni main dengan miskin, main dengan pakir, maka sudah tentu orang akan lihat negara kita negara yang tidak ada kualiti. Kalau kita sayang kepada negara kita, kita mesti lepaskan diri kita daripada belenggu kemiskinan. Tetapi sayang seribu kali sayang, tuan-tuan dan puan-puan. Kita silap besar. Kita rasa bangga bila kita berada dalam kategori pakir dan miskin. Sebab itu kita akan tanya, tahun depan ada lagi kau baginya? Tahun depan ada lagi kau bagi? Bapa kita tanya lagu tu. Kerana kita rasa bangga berada dalam zon orang miskin. Sebab itu kita tanya, tahun depan ada lagi ke tak ada? Akhir sekali kita akan melahirkan rakyat yang sukalah berdikir. Rakyat yang pakai miskin. Sepatutnya kita mesti keluar daripada kepompong itu supaya negara kita ini tak ada miskin. Tak ada miskin. Sebab itulah saya minta maaf, pihak berkuasa dia nak zero deficit, kosongkan kemiskinan di negara kita. Kerana dengan kita tidak ada orang miskin lah, menggambarkan bahawasanya bangsa kita hebat, negara kita hebat. Kita kena betul tu nak ayat begitu. Sebelum pada ni kan, kita tanya pula, tahun depan ada lagi ke tak ada orang bagi? Maknanya kita berasa seronok dan kita berasa selesa berada dalam zon pakir miskin. Dr. Imel Sebil, dalam kampung tahun lepas 70. Tahun ni naik 80. Indeksnya tambah 10 orang. Kita rasa bangga. Sepatutnya kita berasa malu bangsa kita berada di level yang demikian. Orang yang sayang kepada negara, orang yang cinta kepada negara, dia tak share lagu tu. Yang kedua, dia akan berjuang membebaskan diri daripada kejahatan. Dua beranak, Ustaz Wezawawi baca kitab. Dua beranak erik uta, erik kadai. Lalu seputih kapung, ramah duk kedai kopi. Dalam kedai kopi kata kepada dia, dua-dua beranak tak ceridik. Ada uta tak naik. Duk erik.
5: Lalu seputih kapung pula, dah orang kapung tu kata gitu, naiklah pok duk datang. Anu erik. Siapa seputih kapung pula, kedai kopi kapung tu kata pula, Allah, Allah, Allah, Allah, tegamuknya anu. Tegamuknya pok anu je erik, hak tua je naik. Oh, anaknya bodoh. Turun pok. Bobo hanuk datah pula. Erek pok. Siapa kapu lain pula. Ha. Kurang ajar budak tu. Patutnya hak tua telah naik tak cekak. Ni hak tua erek dia pula naik. Turun pula budak. Gi kapu lain naik dua-dua. Jumpa kedai kopi tu. Kedai kopi tu kata-kata. Aduh. Mampus bolehlah kedai tu dua-dua beranuk naik patah pinggir bolehlah. Last kali pun turun dua-dua tu pun sebelah we makan kat orang kapung tu. Aning baru jala dia kata. Rupanya sebelah we makan ke dia tu baru jala. Jadi kalau orang buat ni nak basmi kemiskinan, nak naik ke taraf kehidupan masyarakat, nak basmikan jenayah, mesti kita bersama-sama. Kalau orang buat tegak tak kena berlaku. Pung bila orang demo buat aja baru betul. Barulah ning baru jala kena sepinggan sore tu dia nak ya. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya berjuang membebaskan diri dari belenggu kejahilan. Bila negara itu dipenuhi dengan rakyat yang jahil, apa akan jadi? Tengok negara Korea. Dia meletakkan pendidikan rakyatnya itu adalah nombor satu. Akhir sekali dia jadi lagu mana? Jadi satu negara yang dimalui oleh seluruh dunia. Kerana apa? Kerana dia meletakkan pendidikan kepada rakyat dia itu lebih. Maka sebab itulah dari setahun ke setahun, setahun ke setahun, orang yang sayang kepada negara, dia akan memikirkan bagaimana untuk menjadikan pendidikan sebuah negara itu adalah bertaraf international. Maka lahirlah UIA. Maka lahirlah Sekolah International. Maka lahirlah Mahatafiz Integrasi dan sebagainya. Kenapa? Kerana untuk melahirkan masyarakat ahli negara yang berilmu. Ini orang hak saya ke negara. Ini orang saya negara. Kerana bila rakyatnya itu berilmu, maka payuhlah orang lain nak mari tipu rakyat dia. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Di sini juga ulama mengatakan, kalau mu saya sungguh negara mu, mu mesti zahirkan melalui berusaha untuk mewujudkan kemakmuran. Jangan baloh sama sendiri. Gajah sama gajah belaga, yang utung yang gabriah. Satu bangsa yang sama dengan satu bangsa yang sama. Baloh gagal, mu kata ke aku kata ke mu. Rupanya bangsa yang di lain mengatur strategi. Akhir sekali kita akan menangis tidak berlagu. Sebab itu kita kena cari bagaimana program yang menjurus ke arah kemakmuran. Tapi bila kecek, semua kecek sedap berlaku. Hak ni pun nak molek, hak ni pun nak molek. Pahak mana hak tak molek? Akhir sekali pun U-turn. Hari ni dia kata tak boleh. Pasal kih popok dia, maka dia U-turn jadi boleh semetah-metah. Akhir sekali kita akan berkelahi sesama sendiri. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, ulama kata kalau kamu cinta dan sayang, kamu zahirkanlah kecintaan kamu itu kepada negara melalui kamu wujudkan keamanan dan kesejahteraan. Maka sebab itulah program-program yang diatur, kita lihat seperti bulan merdeka. Kalau kita zaman kecil-kecil dulu, kalau bulan merdeka ni betul-betul pacu atas 31 Ogos ya. Tetapi rupa-rupanya supaya benda itu ditarik daripada awal lagi, bermulanya 1 Ogos itu, maka sudah dideklarkan sebagai adalah bulan merdeka. Maka sebab itulah hari ini kita kena sama-sama faham bahawasanya kalau kita tidak sayangkan negara kita, siapa lagi? Sebagai penutupnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena renungi dengan apa yang dikatakan oleh seorang ulama yang terkenal, Syekh Muhammad Abduh. Dia kata apa dia? Dia kata, sesungguhnya aku telah pergi ke negeri barat. Sesungguhnya aku telah pergi ke negeri barat dan aku lihat Islam padanya. Dan aku telah pergi ke dunia Islam dan aku telah lihat barat padanya. Maka renungilah bersama, mudah-mudahan mendapat iktibar. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bahagia Fadil Ustaz Tuan Haji Mukhtar Yaakob atas penjelasan yang telah diberikan, yang diberitahu kepada kita bahawa tanda kita sayang kepada negara kita yang kita boleh simpulkan ialah pertama sekali kita sayang kepada bendera kita. Kepada murid-murid pelajar-pelajar di sekolah ni, alhamdulillah nampaknya dewa ni banyak kita gantung sempena bulan kemerdekaan yang kita sambut. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita terus saja ke pusingan kedua dengan menanyakan soalan kepada yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad Zawawi Muhammad. Jadi Ustaz, seperti hamba royak tadi, ramai bapak kita ni yang menggadai, ada setengah-setengah lah, bukan kita belakang, yang menggadaikan maruah negara ni bukan di negara kita sendiri, tetapi di negara orang lain. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz Islam memandang orang ni, memandang golongan yang seumpama ini, yang suka memburuk-burukkan nama negara dia sendiri? Saya rasa Ustaz Zawawi ada komen, dipersilakan.
6: Terima kasih kepada pengurusi majlis. Apabila kita tengok soalan yang dikemukakan tadi, pandangan Islam tentang orang yang menggadaikan maruah negara, ini jelas dalam Al-Quran, dalam suratul An'am ayat yang ke-82 dinyatakan oleh ulama bagaimana ayat ini, supaya kita sama-sama melihat, alladzina amanu wa lam yalbasu imanakum bizulmin ulaikal am wa hum muhtadun. Maksudnya orang-orang yang mana mereka itu beriman, wa lam yalbasu imanakum bizulmin, kalau orang itu beriman maka dia sudah pasti tidak akan mana dia mencampur adukkan iman mereka itu dengan kezaliman. Maksudnya orang yang beriman dia tidak akan berlaku zalim. Walaupun dia mengaku dia hebat dan sekini segala mana pun sekalipun, maka tetap dia ini kalau melakukan kezaliman, sudah pasti dia itu tidak sempurna imannya. Ulaika lahumul amn, orang yang beriman itu mestilah di mereka ini, mereka itu akan mendapat keamanan. Wa hum muhtadu, dan mereka itu akan mendapat petunjuk. Orang yang beriman pertama dia akan jaga keamanan. Dia tak capur iman dia itu dengan zalim. Orang yang capur ke dia kata ambo ni beriman tapi buat perkara zalim. Apabila menjatuhkan maruah atau menggadaikan maruah negara, contoh berlaku sama ada dalaman ataupun di luar negara, maka salah satu perkara yang zalim. Kata ulama, ulama sudah sepakat menyatakan dalam kitab-kitab fiqh, menyatakan bahawa wajib kepada seorang orang yang berada dalam negara itu sendiri mempertahankan negara. Mana-mana durhaka dan mengkhianati negara itu, maka merupakan satu dosa yang besar. Satu dosa besar. Kalau kita buat negara kita ni orang cemar, tak salah naiklah gaduh gitulah, mah ni gapo dia gapo. Kita menggadaikan maruah, maka ini satu dosa besar. Walaupun kita royak dengan ayat Quran ke bergapo ke gapo ke, tapi apabila jatuhnya maruah negara, satu-satu negara, maka itu hukumnya kata ulama adalah merupakan satu dosa besar. Kata Syekh Abu Zuhrah mengatakan bahawa mempertahankan negara itu merupakan wajib kata setiap Muslim. Dinyatakan sama dengan jelas dalam kitab fiqah, sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah bergantung kepada sejauh mana ancaman terhadap sesebuah negara. Kalau orang mari ancam negara kita gini-gini, maka jatuh hukum itu hukum fardu ain. Sekarang ini mungkin jatuh pada hukum fardu kifayah saja dulu. Kajian yang batu gini nak backup gunung, kajian nak backup dan sebagainya. Itu mungkinan kepada fardu kifayah.
2: Tapi manakala Profesor Dr. Abdul Muin Salim menyatakan masalah ini, mewujudkan suasana yang tidak stabil dalam sebuah negara yang aman damai. Kita buat saja contohnya demonstrasi yang boleh menyebabkan huru-hara, payah orang nak jual beli dan sebagainya. Kita mewujudkan suasana sedangkan negara itu aman. Sebelum ini tak berlaku sebagaimana begini, tapi dah oleh kanan dengan Facebook dan sebagainya, hancur negara. Apa yang berlaku? Hukum dia begitu. Maka sesebuah negara yang aman damai, apabila mewujudkan suasana yang tidak stabil dalam sesebuah negara yang aman damai, adalah merupakan haram keadaan tersebut. Sengaja mewujudkan suasana porak-peranda, seterusnya mewujudkan mudarat kepada orang awam, maka hukum nasjarah sendiri adalah merupakan itu adalah perkara yang haram. Oleh sebab itu, hadirin hadirat muslim-muslimat rahimakumullah, Nabi apabila masuk kota Makkah, pertama sekali untuk mewujudkan suasana harmoni dalam kota Makkah, Nabi pesan kepada sahabat-sahabat, beri jumpa orang Islam, beri salam, pakak-pakak baik, jangan duduk balah. Dan jumpa yang kedua, Nabi pesan lagi kepada sahabat, hubunglah silaturahim di kalangan kamu. Tapi kita kadang-kadang kita sedih, kita hari ini kita kadang-kadang kita tanam sifat benci membenci antara satu sama lain. Ini tak lama, bahaya. Ingat, tamadun dunia boleh hancur kerana kes benci membenci. Dia tak lama, dalam rumah tangga je ambil lah. Dalam rumah tangga, kalau dia seorang benci, pas bela dia tak kena buat apa dah. Kalau anak benci kau orang tua, dia tak balik ke rumah. Isteri dia kalau benci pada suami, dia tak masak dah. Suami benci ke isteri dia makan kedai, dia tak cara ke rumah, tak cara ke anak-anak. Kalau dalam rumah tangga, sepian rupa. Ni dalam satu masyarakat, kalau dia benci ke? Kalau selalu dia benci satu-satu keluarga, tiga orang tak percaya, pandai hina dan sebagainya, akan musnahlah kampung tersebut. Cuba dalam satu negara. Sebab itu perasaan benci-membenci ini paling-paling kena jaga. Sebab itu pernah dikatakan bahawa dalam surah Rum, pernah ditaklik oleh kitab pengkarang kitab Dalil Falihim Syarah Riyadhus Salihin menyatakan, maka semestinya orang yang sempurna imannya. Kalau orang itu sempurna iman, kita cerita sekarang ini ialah nak jaga negara. Sekarang apabila nak jaga negara, orang yang boleh jaga negara ialah orang yang ada iman yang sempurna. Kalau orang itu iman dia tak sempurna, kata ulama, apabila orang itu sempurna imannya, maka hendaklah dia membuat kemakmuran pada tanah airnya. Maksud dia buat perkara-perkara yang baik untuk tanah airnya. Dia tak akan buat perkara-perkara yang tidak baik. Oleh sebab itu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita, bahkan Nabi juga pesan kepada kita, benda perkara kadang-kadang kita ni benda nak kecil, kita nak tengok paling mudahlah kita kepada negara kita dengan nikmat keamanan yang Allah Subhanahu wa taala beri, dengan melipuh ruah kerja kalau lama gaji naik sama tiap-tiap tahun naik, mungkin ni pula tahu bonus dan sebagainya. Kalau kita tengok, tapi ingat malak, man la yashkur bil qalil la yashkur bil kathir. Orang tak boleh terima kasih walaupun kecil tak boleh terima kasih. Wah, mes kecil bagi lekat celah gigi lah tu bui tu. Ingat, bui banyak pun dia tak boleh terima kasih. Ni kalau tengok dekat dengan apa dia ni, hari kemerdekaan ni gak rumah-rumah jabat-jabat siapa gini ni, atas kereta ni gak penuh dah. Tapi lah ni, kalau 5 tahun akhir kebelakang yang ini, kita tengok kohal kurang. Bapa jadi gitu tu? Bapa semangat cinta kepada tanah air kau lama kohal kurang? Bapa sebab kita banyak care, kita bimbang. Hari ni ditanam-tanam dalam Facebook ke mana-mana, kadang-kadang ditanam sifat benci. Tak betul, buat tak kena, maka lahirlah satu perasaan yang mana lahir, perasaan mana tak sayangkan negara. Kibar buat gapo ga? Oh, ni nak paling kita takut sendiri. Dan kena ingat, tamadun dunia boleh hancur kerana apa? Kerana perasaan benci. Dan kena ingat baik-baik, sebab itulah kata ulama dan pesan kepada kita semua, kita kena jaga keharman. Dan Nabi pesan sebabnya, oleh sebab itu perasaan benci-benci ni kita kena jauhkan benda ni. Sebab itulah kata sebagaimana saya cerita tadi, laula hubbul watan, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kalau bukan kerana cinta kepada tanah air, maka la kharabil bilad, nescaya akan binasalah negeri tersebut. Kalau tak rasa, tak ada semangat patriotisme, saya ke negara, saya kepada tanah air, mudah je. Orang mari gak bui duit sikit, sejokai habis. Bui mula-mula. Kalau dia tak saya ke bin, paling mudah ya. Tak. Paling mudah je. Kalau kita ada isteri kita, kalau dia tak saya ke isteri kita, orang mari cuik, kita relax je. Tak ada gapa, mudah.
6: agama kita, mengajar kita supaya kita ni benar-benar sayang kepada tanah air kita. Nabi apabila kata sebagaimana saya cerita tadi, Nabi menangis, menangis, menangis, menangis kerana nak balik ke kota Makkah. Ya Allah, ya Tuhanku, bila lagi masa aku boleh balik ke kota Makkah? Sebab itu apabila Nabi masuk saja kota Makkah, apa Nabi buat? Duduk atas belakang kuda, atas belakang unta, Nabi sujud sapa kepala dia ni gapak ke pelana unta. Bapa nak terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita ada ajar di sekolah, terima kasih cikgu, terima kasih guru, terima kasih, terima kasih. Masuk universiti, berapa ramai lepas pensyarah-pensyarah tadi. Kita lepas mengajar, lepas diberi kuliah, kita berterima kasih. Kita kuliah di masjid Tok Imel atau siapa ustaz mengajar di masjid. Berapa ramai orang-orang makmum yang mendengar, yang terima kasih pada guru yang mengajar kuliah dan sebagainya. Kita tidak diajar di sekolah, masuk sekolah menengah, lepas tu masuk universiti, tawa, tawa, tawa. Kita tidak diajar berterima kasih. Sebab itu kita terima kasih ni kena banyak. Terima kasih, terima kasih. Kita kena latih anak-anak kita. Sebab itulah alim-alim ulama kita besar kepada kita. Orang yang tak berterima kasih, ingat rezeki nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, kakangnya dianya, ikatan dianya ialah duk mana? Ikatan dianya, tali jeruk dia duk mana? Ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masing-masing tak sekebar belaka, buat dak belaka, maka nikmat yang keamanan yang Allah beri ini, maka Allah boleh tarik bila-bila masa sahaja. Sebab itu, kalau kita tengok, kita baca semua ayat Quran, siapa-siapa dia mana, la'im syakartum la'azidannakum, ikat sa'ing za'la'in, la'in syakartum, kalau mu bersyukur, baru tambah. Maksudnya nikmat ni boleh tambah, kalau bersyukur. Kalau tak pernah nak bersyukur, apa nikmat yang Tuhan beri ke negara kita ni, maka ingatlah, bila-bila masa sahaja, Allah Subhanahu Wa Taala boleh ambil, beri ke orang lain. Dan ingatlah, di kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita pada pada ini, marilah kita sama-sama balik, kita tengok nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ke negara kita. Dan kita jangan lupa dua perkara yang boleh menyebabkan kita bencana, kata ulama. Pernah seorang lelaki jumpa Hasan Basri rahimahullahu taala. Ya Syekh, ya Hasan Basri, ya Abdul Rahman, aku nak tanya kamu satu perkara. Agama ni boleh tegak dengan gapo? Atau agama ni boleh punah dengan gapo? Paling mudah kita translate, kita simbolik kepada negara kita. Agama ni boleh punah dengan tomok ya. Bakak dok berebut berlaku. Orang tua berebut cara dia hak ni. Nak berebut, naik pokok nyos putih, nak ambil wahnya tak boleh kali berebut. Naik sore hak ni tarik, naik hak ni tarik. Oh, dia tak lama negara tu. Hancur. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu nikmat ni, kita sama-sama berfikirlah. Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita satu ni, ingatlah sifat tamak boleh menyebabkan binasa. Dan yang kedua ialah sifat yang ditanam, sifat benci membenci. Ini menyebabkan akan berlakunya satu kebinasaan kepada sesebuah negara. Tidak ada satu negara pun apabila ditanam satu benci kebencian, negara itu akan jadi harmoni, negara itu akan jadi huru-hara dan sebagainya. Oleh situ kita marilah sama-sama ucapkan terima kasih, banyak-banyak berdoa khususnya kepada negara kita ni supaya berada dalam keadaan aman di mana saja kita berdua. Tanda bukti kita cinta kepada negara-negara kita. Jangan lupa doa kita pula, lepas doa kita, anak kita, isteri kita, keluarga kita semua, jangan lupa doa kepada negara kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri keamanan kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kepada kita bahawa kita sama-samalah sayang kepada negara kita. Sebab kita tak say, negara kita ini dijajah buat kali yang kedua. Sebab itulah sebagaimana yang diberitahu oleh Ustaz Zawawi, nikmat kemerdekaan perlu kita syukuri. Jadi sebagai akhir forum kita pada kali ini, saya nak Ustaz Mukhtar Yaakob selaku panel kita yang kedua merumuskan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Dijemput dan persilakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbi ajmain. Terima kasih pengisi panel, sahabat ahli panel, sidang pendengar rakyat Malaysia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amun nak sipu sikit ya. Ada siar bacuk, siar bacuk. Orang siar duk bacuk. Berjayanya pemimpin-pemimpin kita tanah dalam diri rakyat-rakyat. Dia kecek dengan orang Melayu, dia kata. Dia nak kata kita ni muka sama Islam, dia tidak Islam. Dia nak kata kita ni sama Melayu pasal dia tak Melayu. Tetapi dia nak kata juga bahawasanya kita ni serupa. Gapa dia kata? Jangan buat gitu muka kita sama bacok ke?
8: Dia akan cari juga nak kata sama Islam muka sama tidak Islam. Dia siap kita Islam. Nak kata dia bangsa sama, dia siap kita Melayu. Tetapi dia nak suruh biar nampak kita ni serupa juga. Duduk sama satu negara, satu negeri. Dia kata dia mau jangan buat gitu. Muka kita sama bacok kan. Bapa dia boleh tubik lagu tu? Kerana mereka-mereka ni lah yang ada gambar di tepi ni. Dengan pelbagai-bagai program melalui TV, melalui radio, melalui apa-apa sahaja yang menjurus ke arah biar manusia yang ada di negara Malaysia ini biar berasa kita sama ada tugas dan tanggungjawab untuk jaga negara kita. Alhamdulillah. Kita boleh duduk seperti hari ini lagi. Dan marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan mungkin di antara doa-doa kita ini, sorang sahaja yang Allah Ta'ala makbul sudah memadai. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau kurniakanlah keamanan kepada negaraku. Engkau jauh hindarkanlah daripada sengketa ataupun benda yang tidak baik untuk anak cucu kami. Kami tidak rela kerana di awal-awal dahulu kami antara mati dengan hidup untuk bina kemerdekaan. Kami nak tinggal kemerdekaan ini kepada anak cucu kami dalam suasana yang diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah Ta'ala maha mendengar dalam seramai-ramai rakyat Malaysia. Ada di antaranya yang menadah tangan demikian. Allah Ta'ala makbulkan. Insya Allah kita akan mendapat rahmat. Janganlah jadikan apa-apa musibah yang berlaku kepada negara kita. Maka kita kata padai muka. Padai muka. Padai muka. Padai muka itu seolah-olah seperti benda yang berlaku kepada adik-beradik kita, kepada keluarga kita. Sanggup dia kita kata kepada abang kita, padai muka mu, padai muka adik, padai muka kakak, tinggal dia seorang sahaja yang hidup. Adakah demikian? Maka sebab itu musibah yang berlaku itu ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita dapat iktibar daripada apa yang kita dengar pada pagi ini. Dan saya bagi pihak sahabat-sahabat mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada seluruh pendengar dan seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rumusan dan kesimpulan yang telah diberikan oleh bagi Ustaz Mukhtar Yaakob tadi, maka selesailah forum Islam kita pada kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada dua orang ahli panel kita yang kita undang khas rakaman Forum Islam yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad Zawawi Ibu Muhammad dan juga Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Mukhtar Yaakob, di atas ulasan serta idea dan juga buah fikiran yang telah dilontarkan tadi. Dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keamanan yang ada di negara Malaysia kita sekarang ini dikekalkan sampai bila-bila. Baldatun tayyibatun warbun ghafur. Negara yang baik, maka Tuhan Maha Pengampun. Itulah yang kita doakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga doa yang kita panjatkan itu, yang kita pohonkan itu, akan didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkenankan. Jadi akhir kalam, saya selaku moderator pengerusi forum pada kali ini mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir sehingga kita jumpa lagi di lain siaran dan waktu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rajin kau terlitah di hati nak menghadiah ke badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluarga bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011-3791-1041. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
2: Tahukah anda?
1: Haji Mat Hassan bin Makmunas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut ialah seorang ulama dan juga pahlawan Melayu yang sanggup menggadai nyawa demi melawan British. Tok Janggut yang dilahirkan pada tahun

Baiklah, Assalamualaikum Kuralik Kelantan FM untuk hari ini, edisi Jumaat 14 Ogos 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Assalamualaikum belakang, saya awak bereh kau untuk pagi ini. Kita teman berteman bersama saya Dia Fauzi. Pastinya akan temani anda sehingga jam 2 petang nanti. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak si awak deh. Dan harapan saya di sini juga, semoga anda terus kekal bersama kami sehingga jam 12 malam nanti. Dan kita kalau tengok di OP hari ini, kalau ribut sikit sebab adanya pertandingan peringkat Zon Timur Bintang Piramli 2026 deh. Okey, dan kita nak ucapkanlah semoga hari ini orang kata membawa 1,000 keberkahan, 1,000 kebaikan. Tambah-tambah hari ini hari orang kata hari Jumaat. Hari Jumaat, hari merupakan hari penghulu hari. Bereh kau belakang, hari Jumaat ni orang kata hari kita nak rehat-rehat bersama dengan keluarga yang tersayang. Kalau ada antara kita mungkinlah sekarang ni dalam perjalanan untuk orang kata pergi bawa anak-anak, gimana kita tu? Bereh kau cuaca luar, kita duduk dalam bilik ni kita nampak macam bereh. Di kontis kita bakal syaih ni kata Alhamdulillah lah. Curah dia tak pun Allah nak mari ramah singgah di pasar tani. Maklumlah hari Jumaat ni lah orang kata hari kita nak cari stok dapur. Dan hari ni juga merupakan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bulan yang begitu dekat di hati kita semua kerana pada bulan inilah juga kita memperingati kelahiran insan besar, insan paling mulia, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepanjang Rabiul Awal ni orang kata lagi molek kalau kita bukan sekadar menyebut tentang cinta kita kepada Rasulullah, tapi juga kita cuba hidupkan cinta itu dalam kehidupan seharian. Banyakkan berselawat, jaga tutur kata, lembutkan hati, perbaiki akhlak kita insyaAllah, dan cuba ikuti sunnah baginda walaupun bermula dengan perkara yang kecil insyaAllah. Kata pagi ni kita mulakan dulu dengan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan untuk anda yang baru saja kata baru je buka radio, saya Dia Fauzi temani anda dalam Guralik hari ini sehingga jam 2 petang nanti. InsyaAllah kita layan dulu lagu-lagu hiburan ni, pilihan Abi Juki ni, bukan saya Bobo. Abi Juki ni yang ditugaskan untuk masuk lagu untuk DJ Sia. Alright, kita ada lagu dari Iklim, Sandiwara Cinta Semusim. Dan tapi sebelum tu, layan dulu Amirah Uthman, Liali untuk anda Guralik Kelantan FM.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 11.30 minit pagi dan hari ini merupakan hari cuti hari Minggu bila kita berada di negeri Kelantan. Macam biasalah, Jumaat Sabtu kita cuti dan hari yang kita boleh luangkan masa dengan ahli keluarga kita. Dan sambil-sambil itu juga nak pesan lah deh, sebab musim denggi ni kata agak aktif juga di tempat kita ni. Jadi hari inilah, hari cuti inilah kita boleh ambil peluang dok, sama-sama cuci rumah, sama-sama cuci loket dok, tengok-tengok belakang rumah tu kok ada air bertakung. Maklumlah kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, kadang-kadang kita tak sedar juga ada air takung dalam pasu ke, dalam bekah mana-mana kalau belakang rumah kita tu, boleh ambil-ambil buah, boleh ambil tohok. Dok, masa tak lama kalau kita boleh berganding bahu sama-sama kita cuci kawasan kita, mungkin dalam masa 10 minit, 15 minit, 20 minit rumah kita beres ni. Kalau buat sore tu jadi lama. Apa-apa pun kita cari masa, luangkan masa bersama dengan ahli keluarga kita, terutamanya bila hari cuti gini dok. Sokmo-sokmonyo kita ni, kalau ada anak-anak kecil ni kita sokmo plan lah dok, nak bawa ke situ, nak bawa ke sini. Tapi kalau tak ada idea ataupun tak tahu nak gimana tengah bulan ke, okay? Ada je idea tapi sebab tengah bulan ni jadi kongor duduk rumah kok. Dia masa ni lah kita ajak anak-anak kita cuci rumah juga. Dan apapun perancangan kita hari ini, saya nak ingatkan hari ini hari Jumaat, banyakkan orang kata berselawat deh. Ada dekat hot sudah beres dekat Al-Kahfi, gitulah. Dan sama-sama kita doa banyak-banyak, moga dalam kesibukan kita mengejar macam-macam ni, maklumlah hujung minggu ni lah masa untuk kita perlahankan, kita isi balik rohani kita, insyaAllah. Yang penting nikmati masa dengan keluarga kita, mungkin hari ni isteri kita ataupun Kak Yah kita masuk sedap sikit. Maklumlah jaga-jaga ni, kalau hari hijau walaupun Kak Yah kita tak hijau tapi sibuk banyak benda lain nak buat, hari hijau, hari cuti ni lah kau kata juadah dia istimewa sikit tengah hari ni. Cik Abel nak balik makan tengah hari ni, mungkin ada lauk gapo, etok gula lemak. Tadi saya pergi pasal pagi, tak pagi lagi lemak ni hijau, okay? Kena tu pagi lagi ada etok, tapi nak beli gitulah. Mungkin kita hijau tak ada nak buat gula lemak. Gitu mungkin special sikit kalau hari lain tak jumpa. Ada apa-apa sajalah juadah yang kita hidangkan ini, sentiasa orang kata menjadi igawan ataupun sentiasa boleh ikat kasih sayang antara keluarga kita, insyaAllah. Anak-anak pergi mana-mana pun teringat, oh sedapnya kalau mama buat gua ni, sedapnya kalau ibu masak gua ni. Duduk mana-mana pun teringat sok mai tangan mak deh. Tu yang kita mahukan. Orang kata sambil-sambil kita duduk masak tu, selawat tu jangan putus, insyaAllah. Right, jom layan lagu dari Bibi Acha, Mabuk Cinta, untuk anda gurali Kelantan FM pastinya penuhi cita rasa anda.

Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan kita sekarang 11.45 minit pagi dan kita ni kata di bulan 8 ni sebenarnya hari ni satu Rabiul Awal merupakan di kata bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita di Malaysia ni bulan 8 merupakan kata bulan merdeka. Hari ni merupakan 14 Ogos dah. Lebih kurang kata berapa hari, 2 minggu saja lagi kita bakal menyambut Hari Kebangsaan. Nak tanyalah set-set awak ni deh, bereh ko sediakan awak kata bendera-bendera kecil ni, sebabnya kalau kita tengok di sekolah sambutan Hari Kemerdekaan ni, pelancaran dia start dah minggu depan ni, dan cikgu pun kata bawa lah bendera-bendera ni. Jadi kita nak pesan lah kau anak-anak kita, kan anak kecil kita, bawa bendera tu kena bawa molek, sebab aku kata bendera ni aku kata merupakan satu maruah kita. Jangan duk main, jangan duk pijok gitulah, kena pesan, sebab budak ni kadang-kadang dia ambil mudah dah benda tu. Kena pesan sok molah bendera ni kena bawa molek, jangan buat main, jangan buat gurau, jangan duk koyok kokse. Di kita juga sebagai ibu bapa sebenarnya boleh kata pupuk semangat kemerdekaan tu dari rumah. Boleh lah kata beli dia kecil tu, ikat di bersihkan. Tak usah ikat di kereta kita, tak apa, kita ikat di bersihkan. Bersihkan anak tu duk comel je, pok-pok dia turun petai-petai main bersihkan tu, dia nampak bendera Malaysia kita tu kata bergoyang-goyang ditiup angin. Dia kata semangat kemerdekaan tu kena pupuk dari rumah lagi sebenarnya. Dan kalau kata dekat sekolah ni pun musim-musim ni ni ada macam-macam pertandingan deh. Pertandingan kelas tercantik, pertandingan pakaian tema merdeka. Dan kita tahu tamu-tamu kalau sekolah rendah ni memang anak-anak kita excited lah. Jadi kalau sok-sok dah memang kita tahu dah setiap kali bila lapar tu memang ada kata aktiviti-aktiviti deh untuk menaikkan semangat lagi patriotisme kita. Jadi tak salah lah mak ayah ni kata spend sikit lah ada duit untuk kata semangat, menaikkan semangat untuk anak-anak. Kalau masuk pertandingan, cari baju dok, tak payah beli mahal-mahal. Janji ada kata ikut tema merdeka, macam-macam buat. Tapi kena ingat deh, bendera tu tak boleh kata bendera tu tak boleh lah jadi baju. Cuma di jalur-jalur tu putih, merah, hijau, putih, merah, kuning, biru tu boleh jadikan tema baju merdeka. Sebenarnya kita suka bulan Ogos ni, sebab kata masuk je bulan 8 ni bendera ni boleh nampak berkibar di mana-mana. Gitulah. Negara yang aman dan selesa kita duduk hari ni, ada orang terdahulu yang berjuang untuk kita tu. Kita nak suruh anak-anak kita tahu bukan senang. Loni-loni ni, set-set awak ni bangun-bangun tidur aman harmoni, sebenarnya dulu perjuangan yang sangat perik untuk kita capai apa yang kita ada hari ini. Aku kata kena ingat sok mohon, anda kena cerita sok mohon buku-buku sejarah tu, biar tahu apa itu kemerdekaan.

Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kalian menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cintai ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya dan bersyukurlah, wahai kalian. Negaraku tetap merdeka, walau dalam genggam bara, walau dalam tangis duka, walau dalam cemas senja. Negaraku tetap merdeka, walau ada yang juang dan derhaka, walau ada yang mengkhianati negara, walau ada sekongkol musuh berjana. Negaraku tetap merdeka, walau bila zamannya, walau bagaimana pemimpinnya, walau di mana duduk rakyatnya. Negaraku tetap merdeka kerana ada anak Malaysia berbangga dengan negaranya, berjuang hingga akhir nafasnya.

TH perlu pendekatan baharu, pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 12 Tengah Hari.

0: tau. Nak tanya, apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok tak tapi Tok membesar dengan cerita susah payah oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

Okey, itu adalah lagu dari Bill Broad, Sing Kong dan Keju. Membawa kita ke pukul 12.22 minit tengah hari. Assalamualaikum, dah pun masuk jam yang ketiga. Masih lagi kita teman berteman bersama saya, Dia, di Kelantan FM. Alhamdulillah, dalam gurali hari ini masih lagi kita teman berteman bersama-sama. Orang kata, dok tak duduklah duduk sunyi sangat kalau duduk dapur. Kak Ayah lorak saya ni duduk dapur sebab Cik Abel nak pergi semayang Jumaat. Biasalah rutin dengan Jumaat. Kadang-kadang ada orang suka makan sebelum pergi Jumaat. Kadang-kadang ada juga keluarga hok jenis balik semayang Jumaat tu kena make sure atas meja beres belakang hidup dah. Ha, dok buah timun Cina sejuk-sejuk dari peti, jangan lupa bawa tubik. Kadang-kadang kita ni buat siap-siap awal deh. Ha, sementara nak tunggu Cik Aben anak lelaki kita balik semayang tu, kita siap-siap dulu duduk dalam peti belakang. Kadang-kadang sudah makan barulah kita khabar weh lah buah timun tu ingat. Gitulah. Dah hari Jumaat ni kata hari yang sangat istimewa bila kita boleh meluangkan masa dengan ahli keluarga kita, boleh makan sama-sama, boleh buat aktiviti pun bersama-sama. Dan buat yang sedang memandu, macam biasa ingatan saya untuk anda, pandulah dengan berhati-hati. Tak kisah destinasi anda jauh ataupun dekat. Dan mungkin ada antara kita yang sedang mendengarkan radio sekarang ni, baru sampai kapan dia balik jenguk mata mak ayah, kata ngasuh mak bonda dulu. Kalau kita tengok adik kita saat ni pun baru sampai dia, kalau lupa bawa mak kita pergi makan dah. Alhamdulillah, gitulah. Bila anak-anak duduk jauh ni, boleh curi masa, kata sehari dua hari boleh balik jumpa mata pun cukup, kata cukup menyenangkan dah deh, cukup mengembirakan dah. Kalau kita ada hari-hari ni lain pula cerita dia. Alright, dan selepas ini ada sebuah lagu Hindi untuk anda, lagu dari filem Dilwale Dulhania Le Jayangge Tu Jedeka Tu. Dan tapi dengarkan dulu Kopratasa, Masihkah Kau Ingat Untuk Anda, Gurali Kelantan FM, pastinya ada semua.

0: Ibu, apa kita kena pasir bendera Sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya, ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi, walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
1: Okey. Meh, jom kita bersiap.
4: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 12.40 minit tengah hari dan orang kata alah-alah kau tengah hari dah ni dah. Semua masih-masih sibuk duduk dapur. Kalau kak kita lah, kalau cik abis kita pun duduk siap-siap nak pergi solat Jumaat. Dan ini antara perkongsian yang saya boleh kongsikan dengan anda mengenai agensi kerajaan swasta dan juga badan bukan kerajaan, masjid serta komuniti di Kelantan dijemput untuk sama-sama menyertai Malaysia Quran Hour 2026 bagi menyemarakkan gerakan membudayakan Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Dan program yang bertemakan bangsa berbudi dan penyayang itu berlangsung serentak di seluruh negara pada 30 Ogos bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan Selangor menjadi lokasi utama, manakala program di negeri Kelantan akan berlangsung di Masjid Al-Munir Mukim Badang, Jalan Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru. Dan pukul 1.16 minit tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat yang akan disiarkan dari Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru bersama dengan DJ kita Ruslam Cik Soh dan juga beberapa orang krim tim teknikal yang turut bersama dengan Abel Leh kita di Masjid Muhammad di Kota Baru.

0: Baiklah, untuk seketika sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat bersama dengan DJ Ruslam Cik Soh yang sekarang ni berada di Masjid Muhammad, Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru. Silakan.
1: Terima kasih rakan setugah, Dia Fauzi di Konti, Kelantan FM, dan saya kini berada di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru sempena siaran langsung khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Yang Berhormat Sahibu Samahah Datuk Kaya Perba, Datuk Muhammad Sukri Muhammad Mufti Negeri Kelantan. Dan untuk maklumat saudara, di mana tajuk khutbah kali ini yang bertajuk melaksanakan tugas khalifah, dan untuk maklumat anda, dan saya perhatikan di ketika ini di mana muslimin dah telah pun memenuhi ruangan solat untuk menunaikan solat fardu Jumaat pada hari ini yang akan ke udara pada pukul 1:18 tengah hari. Dan untuk malaman anda, sebentar lagi kita akan ikuti azan pertama yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas di Masjid Jamek Muhammadi Kota Baru hari ini, iaitu Ustaz Khairul Azwar alias iaitu Bilal pertama, dan Bilal kedua yang ditugaskan pada hari ini untuk mengazankan azan kedua, iaitu Ustaz Khais bin Zainuddin. Dan untuk malaman anda, sementara kudaranya azan zuhur yang akan kudara pada pukul 1:18 tengah hari nanti, saya mengupas sedikit sebanyak tentang tajuk yang akan dikupas oleh khatib yang bertugas, iaitu melaksanakan tugas khalifah Allah, di mana menjaga keadilan amat penting saudara. Di mana masih kita mengutip dari sumber yang sama bahawa tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk memutuskan perkara secara aktif ataupun adil, dan manusia sebagai khalifah diharapkan untuk mengamalkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial, ekonomi dan politik. Di mana wahai mereka yang beriman, sesungguhnya kami menjadikan khalifah penguasa di bumi ini, dan berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak, dan janganlah mengikuti hawa nafsu kerana akan menyesatkan engkau dan dari jalan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang sesat dan jalan Allah akan mendapat azab yang berat kerana mereka melupakan hari perhitungan nanti yang akan kita dihitungkan di akhirat nanti. Dan yang mana menjadi pemimpin menurut khalifah ataupun menurut Usaib Badruz Zaman dalam bukunya, kalau kita membaca buku berkenaan, di mana aku memilih bahagia tugas manusia sebagai khalifah adalah menjadi pemimpin yang siap mengembalikan ataupun menjalankan amanah, di mana pemimpin yang dimaksudkan harus memiliki sifat pantang menyerah, berani, bertanggungjawab, cerdas, kuat, santun dan bersahaja, dan yang mana kita menjalankan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita sebagai khalifah yang sentiasa menjalankan tugasan kita di atas muka bumi ini. Di mana tugas manusia sebagai khalifah adalah memelihara bumi ataupun menjaga lingkungan agar menjadi tempat tinggal yang aman, dan semoga manusia hidup dalam keadaan harmoni dan seksama. Di mana kita juga beribadah dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tajuk khutbah kali ini kita akan sama-sama ikuti nanti yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, seperti mana saya maklumkan, iaitu Yang Berhormat Sahibu Samah Datuk Kaya Perba, Datuk Muhammad Sukri Muhammad. Baiklah saudara, kita akan ikuti azan pertama.

Dana Azam pertama yang telah pun diazankan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini iaitu Ustaz Khairul Azwar alias. Dan sementara kita menunggu azan kedua iaitu yang akan disampaikan oleh Ustaz Qais bin Zainuddin iaitu Bilal kedua yang akan namanya yang akan mengazankan azan kedua nanti. Dan sementara ini di mana para jemaah sedang akan menunaikan solat sunat Jumaat. Dan sementara itu saya akan mengupas mengenai tajuk khutbah pada hari ini iaitu mengenai melaksanakan tugas khalifah di atas muka bumi ini sementara menunggu kudaranya azan kedua yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas nanti. Dan seperti mana saya maklumkan untuk saudara yang sedang mengikuti khutbah Jumaat ketika ini ataupun mursi radio Kelantan FM iaitu melaksanakan tugas khalifah di atas muka bumi. Dan kalau kita memetik hadis saudara di mana penyebutan khalifah lebih banyak dibandingkan dari yang ada di dalam Al-Quran, salah satu hadis yang menjelaskan tentang khalifah di mana sesungguhnya urusan agama Islam itu tidak akan berakhir sampai berlangsungnya di tengah mereka dua belah khalifah, di mana kemudian dengan perkataan yang samar bagiku maka aku bertanya kepada hamba-hamba yang sentiasa menjalankan tugasan dengan sebaik mungkin, di mana keadilan harus ditegakkan oleh manusia ke arah kebenaran, di mana tugas manusia sebagai khalifah yang pertama iaitu memutuskan perkara dengan adil. Manusia diharapkan bisa mengamalkan keadilan di setiap aspek kehidupan, contohnya ekonomi, hubungan sosial hingga politik. Oleh sebab itu saudara, sebagai pemimpin tidak boleh memutuskan perkara mengikuti hawa nafsu kerana akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana menjadi pemimpin yang amanah sebagai khalifah saudara, umat Islam juga memiliki tugas menjadi pemimpin yang amanah. Sebagai pemimpin harus memiliki sifat pantang menyerah, cerdas dan berfikiran positif dan sopan dan bertanggungjawab, di mana Islam melarang seseorang pemimpin yang hanya membela segelintir kaum demi keuntungan peribadi. Dan kalau kita perhatikan ataupun tajuk khutbah pada hari ini melaksanakan tugas khalifah, di mana tugas manusia sebagai khalifah selanjutnya iaitu menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Tujuan utama memelihara bumi iaitu agar tempat tinggalnya selalu aman, dan Islam mengajar pentingnya menjaga keberlanjutan alam semesta, di mana kerana itu setiap umat wajib memelihara keindahan ciptaan Allah, terlebih lagi menyandang predikat pemimpin. Dan kita juga boleh beribadah dengan taat dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai pemimpin umat Islam wajib beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taat. Selain itu, untuk menjadi pemimpin sesuai dengan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana umat Islam harus memperdalam pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, di mana memahami tugas manusia saudara sebagai khalifah memang menjadi hal yang berat. Sebagai pemimpin yang melanjutkan kepimpinan umat Islam, maka manusia wajib menjadikan Rasulullah sebagai tauladan kehidupan kita. Dan seperhatikan ketika ini masih lagi jemaah menunaikan solat sunat Jumaat, dan sama-sama kita ikuti azan kudus nanti. Dan sementara ruang yang masih ada, saya masih lagi mengupas mengenai tanggungjawab ataupun melaksanakan tugas khalifah di atas muka bumi ini, di mana memahami makna khalifah dalam Al-Quran. Sebelum kita menjalankan tugas itu, kita perlu memahami erti perkataan khalifah itu sendiri dalam Al-Quran yang sama-sama kita hayati nanti. Baiklah saudara, kita akan ikuti azan kedua yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas, iaitu Ustaz Qais bin Zainuddin.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الله

0: dan azan kedua yang telah pun diazankan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini iaitu Ustaz Khais bin Zainuddin. Baiklah saudara, kita ikuti kutu buah jemaah yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Saibu Samaha Datuk Kaya Perba Datuk Muhammad Haji Sukri Muhammad.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني المسلمين رحمكم الله pada hari Jumaat yang mulia dan berbahagia ini, mari kita sama-sama memperkokohkan nilai dan kualiti takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperkokohkan pegangan dan kepahaman serta pengamalan terhadap ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak tuan-tuan sidang Jumaat sekalian untuk menyuruh kembali peristiwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada malaikat tentang rancangan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Peristiwa bersejarah ini dirakamkan melalui firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka bertanya tentang hikmat, tentang kepentingan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan. Padahal kami sentiasa bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Tuhan menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui tentang perkara yang kamu tidak mengetahui. Tugas sebagai khalifah adalah merupakan tugas besar, tugas yang sangat berat. Oleh kerana itu, rancangan Tuhan mengundang, menimbulkan pertanyaan daripada malaikat tentang kemampuan manusia untuk memikul tugas tanggungjawab sebagai khalifah, kerana dibimbang kekhawatiran mereka condong untuk melakukan kerusakan dan kefasadan. Persoalan tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu penegasan bahawa rancangan ini adalah didasari oleh ilmu dan kebijaksanaan Allah sendiri dan di luar daripada pengetahuan para malaikat. Kehidupan manusia di muka bumi ini bukanlah dibiarkan begitu sahaja, dilepas bebas untuk melakukan apa sahaja menurut kehendak mereka. Tetapi seluruh kehidupan mereka adalah dikelola, ditadbir, dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan undang-undang syariah dan peraturan-peraturan. Manusia tidak dibenarkan mencipta undang-undang, mengadakan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang lain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau sesuatu peraturan, sesuatu undang-undang itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ulaika alladhina hadallah wa bihudahum muqtadi. Qul la as'alukum 'alayhi ajra in huwa illa dhikra lil 'alamin." Artinya, mereka itu, yaitu para nabi, adalah orang yang telah diberi hidayah petunjuk oleh Allah. Karena itu hendaklah engkau wahai Muhammad ikuti petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak minta apa-apa upah daripadamu karena menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain melainkan peringatan kepada semua umat manusia. Petikan suratul Al-An'am ayat 90. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya Allah telah datang kepada kamu nur cahaya kebenaran Nabi Muhammad daripada Allah dan daripada sebuah kitab Al-Quran yang amat jelas kebenarannya. Daripada ayat-ayat tersebut jelas bahawa jawapan Allah kepada kegusaran, kebimbangan para malaikat, takut manusia akan melakukan kerosakan dan kefasadan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini selaku khalifah. Manusia mesti ikut panduan kitab-kitab suci Al-Quran yang mengandungi ajaran agama dan peraturan kehidupan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Islam adalah cara hidup, nizamul hayah, bukan hanya semata-mata slogan, tetapi suatu realiti, suatu hakikat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala, bahawa manusia tidak boleh hidup tanpa panduan agama, dan agama yang diiktiraf, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wataala hanyalah agama Islam. Karena ia berdasarkan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wataala dan sebagai kesinambungan daripada ajaran agama samawi yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu. Menganut agama Islam selain agama Islam adalah pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wataala, dan menerima ideologi atau kepahaman yang menolak agama atau tidak beragama seperti pahaman komunis adalah satu kebatilan yang berlawanan dengan fitrah dan tujuan penciptaan Allah kepada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Oleh yang demikian, kita perlu sedar bahawa kualiti kita sebagai seorang beragama adalah dinilai berdasarkan kepada sejauh mana kita berpegang kepada agama Islam. Dan kualiti kita sebagai seorang Muslim pula dinilai kepada sejauh mana kita menguasai dan menghayati ajaran kitab Al-Quran. Adalah menjadi kewajipan kita sebagai seorang Muslim untuk berusaha memahami, menghayati serta mengamalkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan kita. Kaum lelaki dilantik sebagai ketua keluarga hendaklah memastikan kepahaman hidup beragama benar-benar telah disemai, benar-benar telah diajar, benar-benar telah didedahkan kepada isteri dan anak-anak di bawah tanggungjawab kita. Anak-anak dan isteri akan membuat tuntutan di akhirat nanti terhadap kita sebagai ketua keluarga kiranya kita lalai, kiranya kita mengabaikan tanggungjawab ini. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali ada menyatakan, sesungguhnya Perkara pertama yang berkaitan dengan seorang suami di hari kiamat nanti adalah tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak. Maka mereka, yakni anak-anak dan isteri, akan menghentikan para suami di hadapan Allah sambil berkata, "Wahai Tuhan kami, ambilkan hak kami daripada orang ini, iaitu suami atau ayah. Sesungguhnya dia tidak mengajar perkara-perkara yang kami tidak ketahui mengenai urusan agama. Dia juga telah memberi kami makanan dari sumber yang haram, sedangkan kami tidak mengetahuinya." Maka Allah Subhanahu Taala akan menghukum suami atau ayah disebabkan kecuaian dalam perkara tersebut. Pada hari ini, pendidikan aliran agama termasuk Al-Quran, khususnya tahfiz Al-Quran, telah berada di dalam pendidikan arus perdana. Maka tidak ada alasan lagi untuk mereka mendakwa mereka tidak memahami Islam, mereka tidak menguasai Al-Quran, sekiranya masih terdapat mereka yang tersebut pasti berpunca daripada mengenepikan pendidikan agama semasa proses pendidikan, proses pembelajaran ketika usia kanak-kanak dan remaja. Laksanakanlah dengan syariat Islam dan hidupkanlah beragama mengikut acara, sebarkanlah dakwah tauhid dengan ikhlas, pelaksanaan ibadah dengan tulus ikhlas, dan perkokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil muslimin rahimakumullah, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak, penyakit, bala bencana, bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amalan-amalan saleh. Hindarkanlah segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rasuah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan, salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan diri kita di dunia ini dan di akhirat. Selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus zakat dan wakaf di negeri Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menyeru supaya umat Islam menyalurkannya melalui majlis, dan dalam masa yang sama pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di Palestin, di negara-negara ditindas serta berada dalam komplek yang berada dalam komplek peperangan diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Hulurkanlah pertolongan dan bantuan melalui pihak-pihak yang berautoriti yang sah bagi meringankan beban kesusahan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Haji kau terlintas di hati nak menghadiah ke badan haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badan haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan edar CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana, konsep kekeluarga bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011 379 1041. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikakak mada mari untuk hari ni. Hari Jumaat. Jumaat penghulu segala hari, dan hari ni pun kita masuk bulan baru untuk tahun Hijriah deh. Hari ni 14 Ogos 2026 bersama dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah masuknya 1 Rabiul Awal menandakan permulaan bulan ketiga dalam kalendar Islam adik kakak. Banyak sejarah deh. Banyak sejarah, banyak peristiwa hok kita tahu berkenaan dengan bulan Rabiul Awal, antaranya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa hijrah. Banyak lagi lah hok kita boleh kongsinya deh. Kalau adik kakak duk tunggu-tunggu juga ni orang kata boleh makluk deh. Buat makluk mana hari ni? Contoh contoh lagu tu lah. Bulan ni main-main bulan hok kita raikan sama-sama setiap tahun insyaAllah. Ada setengah orang royak okay, dia kata mak dia pesan kalau boleh setahun sekali buat makluk lah rumah tu. Biar lebih berkat deh. Lebih barokah seisi keluarga dari rumah tu. Alhamdulillah. Pesan yang baik. Dah. Kita tak kisah masuk gapo-gapo pun. Orang terima je. Maksudnya orang makan je. Buat laso kok. Tapi biasanya orang masuk lah. Masuk gula-gula daging. Kalau lagu tu lah adik-kakak deh. Orang kata memang kita lagu tu sama dah. Alhamdulillah. Kalau kita pergi makan kat orang pun dikira sedekah juga tau. Panggil-panggil orang makan. Alhamdulillah sukanya. Sebab kita bui kat orang so mungkin Allah bagi ganda ke lebih lagi. 10 lagi. 20. Tak pun 30 ni. Alhamdulillah. Okay, mak ada sebab sekali okay, bersama dengan adik kakak. Hari ni untuk segmen akak siapa pukul 9 petai. Tapi kita kecek siapa pukul 5.30 sahaja. Deh. Kecek sikit-sikit sudah lah nyok. Demok nak dengar lagu. Jadi tak ada denok sangat dengan suara mak adonyo. Jolok kau he? Oh, tak boleh lah lagu tu kena kecek juga deh. Kalau kecek terbabah lebih sikit agak kemaah lah. Okay. Kita dengar lagu buka untuk hari ni adik kakak. Hot klip sejik tu alhamdulillah. Klip belakang dah kot deh. Sebabnya Zohor kita pun awal lah ni. Deh. Hari ni nyo Zohor kita mak ada duduk kelihasa aja. Zohor lepas lama dah okay. Zohor kita 1.18 di kakak dah. Lewat sikit lah kot. 1.18 upah je. Zon 1, zon 2. Kalau duduk besuk tu 1.17. Okay. Mak ada lagu dulu adik kakak untuk segmen akak hari ni bersama dengan Mak Ado. Kita dengar daripada Henry Timah. Cuk.

Itu dia, bunga ku pun jadi petik orang. Tak boleh buat apa. Dahlah. Okey, Mak Dah nak call si mana mek-mek ayah-ayah kita. Hok berkata dengan kapun Joh macam. Tak pun. Sebelah kapun Joh ko. Tak kisahlah mana-mana. Sempena dengan sambutan Maulid Rasul. Pakat gilah gama-gama di perkarangnya kedai Pok Ni Amin. Kapun Joh. Hari ni lah. 14 hari bulan malam ni. Pukul 9 malam lepas semaya iso. InsyaAllah kita sama-sama ikuti forum Ehwal Islam dengan tajuk dia Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan ahli panel Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad dan juga Ustaz Muhammad Amar Fahmi Ibrahim. Moderator dia insyaAllah bersama dengan Ustaz Muhammad Faiz Nurlizan. Abidik pun akhir bersama dengan adik kakak. Jadi pakat pergi ramai-ramai lah. Hak duduk di kapur Joh ko yang sekitar situ ko perkarangnya kedai Pok Ni Amin pukul 9 malam. Kiranya lepas semaya iso tu insyaAllah lah. Akhir dia ada ke forum Ehwal Islam. Tajuk dia Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak lahir pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipet stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
3: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
2: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

lumik pun mau tengok jalur gemilai negara kita ni. Alah berasa supernya saya sangat-sangat ke negara kita ni. Alah mik bung okey. Memang saya lah tak boleh nak kata. Tak tergambar oleh kata-kata. Betapa sayangnya mik bung ke negara Malaysia yang tercinta. Bila tengok ke dera tu pun ataupun jalur gemilai tu pun kita berasa bangga dah. Sebabnya jalur gemilai ni pun sebenarnya kita kena hormat ni sebagai lambang kedaulatan, lambang maruah, lambang perpaduan negara kita. Bendera kebangsaan ni ataupun jalur gemilai tu bukan sekadar kain je, tapi sebagai identiti negara. Sebab itulah kita kena pasal dera molek-molek, gateng molek, jaga molek-molek. Walaupun dia tu hanya sekadar kain, tapi dia merupakan lambang kedaulatan. Janganlah pulak kita ambil dera tu, awak lapik kain ke, awak lap meja ke, awak lapik tempat duduk ke. Janganlah gitu. Lepas tu pulak kalau nampak ada dera yang jatuh ke tepi-tepi jalan tu, kita kutik. Jangan duduk biar kok si. Barulah kita ni bangun.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya. Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM, jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
3: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda dari

Tanya mu ni, ha, ni Rana, gapo dia lah. Benar ni aku cari tengok ni, bekas bubuh air ke, bubuh pokok bunga, ha, ni Rana. Oh ni, kamu tanya cuci, ni orang panggil cuci, labu sayur cuci. Comelnya ni Rana, dia buat dengan gapo dia ni.

supaya lebih segar aku noya. Kalau comenya trio aku mau beli banyak ke ni rana. Ni ada lagi 2-3 butir cuci. Cuma tengok.

0: Kalau membuih aku betul kau ambil. Kalau mau suruh bayar kan, aku dah suruh woyo lah bayar ke aku. Aku baru siapa aku. Aku tak suih lah ni. Aku kena waktu baik piti juga kau ni Rana. Selikor lah bayo. Kata abang yang banyak piti. Mesti kemarai aku banyak piti. Kita boleh noreh musim hujan. Aku tak boleh noreh kurang ke getahnya. Cik Uji.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Itu dia Rahim Ma'ruf, Usang Adik Kakak lagunya. Lah ni pukul 3.13, kita dah sama-sama ikuti apa tu? Mek Bunga lepas dah pukul 2 lebih tu deh. Lepas tu Abiyoh cerita pasal keistimewaan labu sayung. Dan Mak Do nak ucapkan tahniah lah juga untuk anak-anak kita yang berjaya menempatkan diri di mana-mana IPTA. Hari ni alhamdulillah adik kakak, keputusan UPU online untuk fasa 1 bagi lepasan STPM setaraf diumumkan hari ni 14 hari bulan pukul 12 tadi deh. Jadi ramalah anak-anak kita deh yang tengah tersenyum. Ada yang boleh UPSI, ada yang boleh UMT, ada yang boleh UITM, ada yang boleh UM, UKM, USM. Alhamdulillah. Ha, jadi boleh buat persiapan dah tu deh. Buat persiapan nak pergi dah ni, nak tolak ni, Mak Do pun tak pasti lagi tarikh lapu dirinya gananya, sebab hari ni baru tubik keputusan di mana penempatan kita, anak-anak kita. Tapi katanya Kementerian Pendidikan Tinggi sebanyak 82,092 calon ditawarkan tempat pengajian untuk peringkat ijazah sarjana muda di 20 universiti awam untuk tahun 2026 ni. Dan jumlah tu adalah 76.10% daripada 107,875 permohonan yang diterima menerusi UPU online, hok layak melanjutkan pengajian ke universiti awam bagi peringkat ijazah sarjana muda. Dan secara keseluruhan sebanyak 1,146 program pengajian ijazah sarjana muda ditawarkan untuk sesi kali ini. Dan kemasukan pelajar ke institusi awam ni, universiti awam ni, dibuat berdasarkan prinsip meritokrasi dengan susun semua calon hok layak ikut markah merit tertinggi sampailah terendah. Maksudnya so Malaysia demo kupo tengok berapa hok atas duduk di atas deh, hok tinggi duduk di atas, hok patu dia kau turun lah gitulah. Dan InsyaAllah lah untuk calon yang tak dapat tawaran tempat pengajian, KPT masih lagi buka saluran peluang kedua melalui proses rayuan menerusi UUP online dalam tempoh 10 hari bermula pukul 12 tengah hari tadi sampailah 23 Ogos ni pukul 5 petang. Jadi anak-anak kita hok mungkin tak ada rezeki untuk fasa 1 ni, jangan rusing. Kita boleh buat rayuan. Ha, bila buat rayuan ni, doa banyak-banyak lah deh. Semak yang ajak jangan tinggal untuk kita dapat ke tempat di mana-mana universiti awam.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
3: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
4: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
3: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
5: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
6: Kelantan.

0: Kelantan FM.
1: Terima kasih adik kakak bersama dengan Mak Do. Lonnie ni pukul dekat-dekat 3:30 dah adik kakak. Mari Mak Do temu di konti. Hari ni tak ada nak mari. Katanya ada lek enu lah. Ada lek tanah merah ko. Untuk gapo nama ni temu mata dengan adik kakak di tanah merah. Assalamualaikum Pacu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak Do.
1: Betul dah Mak Do ya adik. Ni temu mata dengan anak-anak kita di tanah merah.
2: Benar sekali tu Mak Do.
1: Sempena ni lah kira tajik topik asli. Untuk 15 minit ni kita kesek dalam telefon je lah Pak Cu deh.
2: Asal sorok siapa je Mak Do.
1: Betul. Clear molek duduk sini ni.
2: Kalau clear.
1: Jadi silakan Pak Cu untuk hari ni.
2: Okey, baik. Terima kasih banyak Mak Do kita dan juga adik kakak pendengar setia radio Kelantan FM, khususnya rancangan akak, dan tidak ketinggalan kepada adik kakak pelanggan-pelanggan setia topik asli lah. Pelanggan baru, pelanggan lama. Tak kira lah duduk mana sekalipun, hok tengah duduk dengar radio Kelantan FM. Terima kasih banyak. Lepas tu Pakcik Abby pun nak mula ke hari ni. Ni nak mula hari ni nak ucap terima kasih banyak kepada warga Tanah Merah. Hok mana mari di Masjid Bandar Tanah Merah. Jadi seperti mana Pak Cik Abi royak dah dalam radio kemarin, jadi hari ni berlangsungnya kita punya jelajah promosi untuk terapi mata dan juga rawat teres dong. Di samping kita jual, kita promosi produk-produk keluar Tobik Azli. Jadi dua lokasi serentak adik kakak dia berlangsung. Yang pertamanya di Kota Baru, iaitu di dalam Lotus Kota Baru. Lotus Kota Baru ataupun dia mau panggil dulu Tesco. Tesco Lembah Sirih. Kota Baru tu lah ni lama dia Lotus. Lotus Kota Baru di tingkat atas. Di tingkat atas dia depan kedai kasut Medifit. Kedai kasut Medifit ni dia kedai kasut untuk kesihatan lah, kedai kasut kesihatan. Jadi kita punya bos Tabib Azli berdekatan tu lah. Adik kakak naik yang di tingkat satu tu, maka akan nampak lah. Kita punya juruterapi bersedia untuk berikan perkhidmatan terapi mata dan juga rawat teres dong kepada adik kakak. Okey. Hok di Kota Baru ni adik kakak, di Lotus Kota Baru tingkat atas ni, dia berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Start pukul 10 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 malam ni. Hari ni hari pertama, hari Jumaat. Esok ada lagi hari yang kedua, lusa hari yang ketiga. 3 hari berturut-turut kita buat di dalam Lotus. Di Lotus Kota Baru, tingkat atas. Tingkat atas berdekatan dengan kedai kasut Medifit. Okey. Manakala di Tanah Merah ni, tempat Pacu duduk lon-lon ni adik kakak. Dari nak habis masa orang ni, kadang kira ni, kita setakat pukul 4 je. Jadi setakat pukul 4, lon ni ada lagi ni, hok tengah duduk buat rawat terapi mata, hok tengah duduk buat rawat teres dong. Jadi Pak Cik Abi duk perhati tengok kat Allah ramalah adik kakak weh. Hok masalah resdong ni kat daripada kanak-kanak bagi tak ada hok umur 5 tahun pun ada, 7 tahun ada, 10 tahun ada, orang dewasa pun ramai, warga mah pun memang ramai juga. Tidak melepaskan peluang lah. Sebab apa? Untuk rawat teres dong ni adik kakak, kalau skala-skalanya dia punya kos dia RM50 untuk buat rawat teres dong ni. Tetapi sempena dengan jelajah promosi di negeri Kelantan ni, kita potong RM20. Adik kakak hanya perlu bayar RM30 sahaja untuk rawat teres dong. RM30 sahaja untuk rawat teres dong, tak kira kanak-kanak ataupun orang dewasa. Daripada harga asalnya RM50. Kalau mari di pusat terapi kita ditunjung ataupun ditupak, kos dia RM50. Tapi adik kakak mari ke jelajah promosi kita ni, hok tengah berlangsung lelon ni di Lotus Kota Baru selama 3 hari, hari ni esok lusa, ataupun di Masjid Tanah Merah ni lelon ni, tempat Pakcik Abi duduk sini ni, ada lagi setengah jam lagi masa adik kakak untuk Masjid Tanah Merah. Setengah jam je lagi masa dia. Manakala esok hari Sabtu, 15 hari bulan, tim Tabib Azli kita pergi pula ke Jetih. Iaitu di Masjid Hadori Jetih. Dari esok pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang juga, di Masjid Hadori Jetih, di dewan utama dia telah bawah tu adik kakak. Dia Masjid Hadori ni tempat semaya tingkat atas. Dia tingkat atas apa tu panggil dewan solat tu. Dewan solat utama tingkat atas, tapi dia dewan seminar bawah ni, tempat dia buat seminar haji dan macam-macam lah di bawah ni. Jadi pukul 10 pagi esok hingga pukul 4 petang Masjid Hadhari Jetih. Mana kalau lusuh hari Ahad Neblah hari bulan, kita beralih pula pergi buat di Masjid Bandar Kuala Kerai. Masjid Bandar Kuala Kerai iaitu di Masjid Tengku Muhammad Faris Petra, Bandar Kuala Kerai. Jangan tukar dengan Masjid An-Nur Guce, bukan Masjid An-Nur Guce, tapi Masjid Bandar Kuala Kerai. Dalam Bandar Kuala Kerai ni ada kakak dekat dengan Bala Bombon, okey? Dekat dengan Bala Bombon, dalam Bandar Kuala Kerai. Masjid Tengku Muhammad Faris Petra pada hari Ahad ni, 10 pagi hingga pukul 4 petang juga. Jadi kepada adik kakak kita, hok mana ada masalah berkaitan dengan kesegaran mata, rata-rata hok mana mari tu, kalau kita tanya kat adik kakak, 1001 macam masalah. Pucur dia pun banyak kerja pucur. Cumanya penglihatan tu kohol lama, kohol sebe. Ibarat kalau lapu dalam rumah kan, kalau dulu 100 watt, elon ni tu kan, meh-meh ninggal 50 watt, 40 watt aja. Jadi tak ciruh super dulu adik kakak. Jadi kalau terbenar-benar gini, kalau kita terbenar duduk lok, kita biar ke lama-lama dia akan jadi makin teruk. Tama-tama lagi dengan meningkatnya usia kita, jadi memang benda tu nak lari dah. Jadi kaedah Tobi Azli ni kita buat terapi adik kakak. Dia buat terapi ni ibarat dia merangsang otot-otot dan juga saraf-saraf di sekitar mata kita, urat-urat di sekitar mata kita. Jadi kaedah terapi kita ni dia membersihkan mata, menyegarkan semula mata kita, menguatkan otot-otot saraf mata kita. Jadi kita berasa lebih segar. Penglihatan kita akan jadi lebih cerah, berasa lebih jelas. Hok mana ada masalah silau ataupun orang Kelantan panggil apa dia, becah. Ramai hok mengalami masalah becah berlebih. Tak boleh nak bawa kereta malam siari pula, tak boleh tengok cahaya matahari, tak boleh jalan ikut tengok panas lah kata. Dia akan jadi nampak putih dan semua. Nak celik mata pun tak boleh. Jadi cubalah adik kakak mari buat terapi mata. Adik kakak akan rasa segar. Jadi ada perbezaan dia. Jadi jangan lupalah untuk di Tesco Lotus Kota Baru, hari ni esok lusa 3 hari direct. Lotus Kota Baru 3 hari direct 10 pagi hingga pukul 9 malam. Manakala esok di Masjid Hadhari Jetih, Masjid Hadhari Bandar Jetih, pukul 10 pagi hingga pukul 4 petang. Dan lusa pula hari Ahad, hari terakhir, nebelah hari bulan, kita buat di Masjid Bandar Kuala Kerai, iaitu Masjid Tengku Muhammad Faris Petra. Jadi adik kakak nak tahu dengan lebih lanjut, ambil nombor telefon Pak Cik Abi, jadi boleh WhatsApp pas ni lah, 013-903-1074. 013-903-1074. Kita nak dengar lagu, Mak Dan nak pantai lagu dulu sebentar. Lepas ni kita sambung sikit lagi.
1: Mak Dan nak wi lagu Hajat Tok Sapa dulu deh.
2: Selekat.

0: Okey, itu dia hajat tak siapa. Tapi jangan rusinglah. Pak Cu royak berulang kali, banyak-banyak kali dah. InsyaAllah siapa sekiranya adik, kakak, mek-mek, ayah-ayah kita, mok-mok kita tu, hello je kau Pak Cu deh.
1: Iya, benar sekali tu, Mando.
0: Kena hello lah sikit. Kalau malu-malu kat wasak je lah.
1: Jangan malu. WhatsApp pun boleh. WhatsApp pun boleh. Nombor telefon Pak Cu 013-903-1074. 013-903-1074. Okey. Tadi ada masa 5 minit lagi ni Pak Jebi nak oyak kepada adik kakak jugalah. Mengenai kebaikan dan juga manfaat kalau kita buat terapi mata ni. Ada ada tengah ada nalepo ni tontek bunyi. Sabar dulu. Lepas Pak Cik habis cecek buku 3-4-5 apa ni, bolehlah nak telepo. Kalau nak WhatsApp dulu tak apa. WhatsApp dulu. Okey, jadi antara kebaikan dan juga manfaat sebenarnya kalau kita buat terapi mata ni, yang pertama sekali dia melegakan ketegangan mata ataupun dalam istilah bahasa Inggeris dia sebut eye strain. Melegakan ketegangan mata kita, jadi dia boleh mengurangkan keletihan lah. Mata kita ni letih adik kakak, letih sehari-hari berapa tak tahu berapa jam kita guna mata, bermula daripada kita celak mata oleh pagi sampai lah kalau kita tidur malam, mana mata kita ni duduk celak, duduk kelik, duduk celak, duduk kelik, kita tengok macam-macam benda, macam-macam benda dalam kita duduk buat kerja, tak kira lah duduk dapur kau duduk mana tu, kata mana sekalipun kita menggunakan mata, jadi mata kita ni sebenarnya letih. Jadi apabila buat terapi mata, dia mengurangkan keletihan, terutama sekali demo-demo hok hijau, hok kata hok berdepan ngadak skrin komputer. Lepas tu kita pula hok tak ngadak skrin komputer pun duk ngadak skrin telefon ni. Duk ngadak skrin telefon pun sebenarnya dia memberi kesan juga kepada mata kita. Lepas tu macam ada tu pula skrin telefon lagi, skrin komputer lagi.
0: Macam-macam skrin duk kelih ni.
1: Ada. Dalam konti dekat dia. Skrin telefon pun kena tengok. Skrin hot depan pun nak kena tengok.
0: Alik kiri, alik kanan, alik depan.
1: So keliling. Jadi kalau buat terapi mata, kita berasa lega, relax mata kita. Berasa lebih segar. Sebab apa? Dia membantu melancarkan peredaran darah di sekitar mata kita, mengurangkan rasa berat, dia jadi kurang rasa pedih ataupun kadang-kadang kita jadi mata kita tu jadi berair. Jadi bila buat terapi ni, kita berasa lega sangat-sangat. Okey, lepas tu pula, dia membantu juga tidur. Jenis orang jenis payah nak tidur malam kadang-kadang. Jadi bila buat terapi mata ni, dia boleh membantu menenangkan sistem saraf kita. Lepas tu pula menyokong penglihatan kita dan juga membuatkan mata kita lebih fokus. Jadi terapi mata ni dia memang membantu menguatkan otot-otot mata, meningkatkan koordinasi fokus antara kedua-dua belah mata kita. Lepas tu terapi mata ni juga sebenarnya dia amat membantu dalam demo yang mengalami masalah tak berapa jelas penglihatan dengan kata langit gabung, gabung dekat, gabung jauh, orang ngeri-ngeri ataupun orang mengalami masalah mata malah. Mata malah dalam istilah ni dia panggil lazy eye pun boleh juga. Di samping tu, terapi mata ni juga dia amat-amat membantu mengurangkan masalah mata kering dan juga mata bekok. Jadi adik kakak bolehlah mari dapat khidmat terapi mata dengan bayaran serendah RM30 sahaja. Begitu juga dengan rawatan resdung pun skala RM50. Tapi untuk jelajah promosi kita buat di negeri Kelantan ni RM30 juga untuk resdung pun. Cuma kalau di hari-hari lain selepas pada waktu promosi kita, waktu jelajah ni, kalau adik kakak mari ke pusat terapi kita ditunjuk, memang kos dia lain lah. Kos dia RM50. Kalau adik kakak mari ke kedai kita ataupun ke pusat terapi kita ditunjung ataupun ditupak, kos dia RM50. Tetapi kalau adik kakak mari direct ke tempat kita tengah dia buat promosi ni, contohnya di Lotus Kota Baru hari ni esok lusa 10 pagi hingga 9 malam. Jadi dalam masa 3 hari ni pukul 10 pagi hingga 9 malam di Lotus Kota Baru, charge dia rawatan mata 30, resdung pun 30. Begitu juga dengan hak jelajah-jelajah daerah hak kita buat di masjid macam hari ni di Masjid Tanah Merah, nak habis dah ada kakak sebentar lagi pukul 4 kita nak nyepe-nyepe dah lah. Jadi cuma ada muhaduk di Jetih. Boleh mari esok di Masjid Hadari Jetih di dewe utama dewe seminar dialek bawah tu pukul 10 pagi hingga pukul 4 petang, dan lusa hari Ahad tu kira hari ngelah. Hari Ahad atau hari ngelah kita jelajah kita di negeri Kelantan, iaitu di Masjid Kuala Kerai, Masjid Panah Kuala Kerai, ataupun lebih tepat lagi nama dia Masjid Tengku Muhammad Faris Petra Bandar Kuala Kerai, pukul 10 pagi hingga pukul 4 petang di hari Ahad ni, Masjid Panah Kuala Kerai. Selain pada tu juga, ada kakak hok mana dapatkan produk-produk Tobi Azli? Oh, hok biasa dah dengar dah Pak Cik duk bagi sama dah duk cerita dah mengenai kebaikan jus priok katok kunyit ite plus moringa. Kita panggil jus moringa tu untuk demo nak kawal, nak jaga paras gula, nak jaga paras kolesterol, dengan kata lain nak jaga minyak, nak jaga kalau kereta jaga minyak, tubuh badan kita nak jaga darah. Nak jaga darah kita supaya darah lebih comel, amal minum jus priok katok kunyit ite plus moringa pun kita ada bawa sekali jugalah melalui promosi jelajah promosi bergerak kita ni. Kita juga ada jus bilberry, jus eyebright bilberry plus, ini orang kata makanan utama untuk mata kita, dan kita juga ada jus raja satung untuk melegakan masalah resdung ataupun sedue. Dengan kata lain kan, untuk nak wi segar hidung kita, amal minum jus raja satung, dan macam-macam lagi produk-produk lain kita adalah ada kakak. Tadi nak tanya dengan, nak tahu dengan lebih lanjut, boleh telefon, boleh WhatsApp Pak Cik Abi, nombor telefon 013-903-1074. 013-903-1074. Tujuh, Pak. Boleh lah nak telefon ke Pak Cik.
0: Telefon selalu. Okey, terima kasih banyak Pak Cik. InsyaAllah lah kita ketemu semula pula.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, itu dia Pak Cik kita. Tapi kalau nak pergi ke tempat Pak Cik duduk ni tak ada dah. Sebab nak tutup ke Pak, ada nak kemah-kemah barang dah. Tapi kalau nak pergi beli produk, dah lagi lah ni. Aku nak pergi temu Pak Cik ke? Okey, kita dengar lagu dulu. Lepas ni, Mak Dan nak cerita pasal ni. Pertandingan Bintang P. Ramli Zon Timur 2020 ni.

0: Kelantan, Kelantan.
1: Kalau duduk mana-mana pun deh, ada bunyi Kelantan kau. Ha, bunyi sorok tahu doh deh. Tapi kita ada lorak masing-masing. Kalau serupa juga belah utara, kalau kita dengar okay, kita bunyi lorak dia tu deh. Kelantan pun serupa juga. Okey, Mak Dana kongsi berkenaan dengan pertandingan Bintang Piramli Zon Timur 2020 ni. Jangan lupalah saksikan esok malam, bukan saksikan dengar deh. Cik Suhaya ada tadi, bukan saksi Mak Do, tapi dengar. Dengar menerusi Kelantan FM pukul 9 malam startnya untuk pertandingan Bintang Piramli Zon Timur 2020 ni. Boleh dengarlah di Kelantan FM deh, radio, buka radio. Tapi kalau kita cerita pasal Bintang Piramli ni deh, pertandingan Bintang Piramli ni berlangsung selama kira-kira 33 tahun dah adik kakak weh. Oh, lama dah ni 33 tahun ni. Kira muda sikit lah pada Mak Adanya. Mak Ada tua sikit pada Bintang pertandingan ni. Diadakan 2 tahunan dan melibatkan 4 zon kebangsaan. Super skala lah. Jadi, setiap zon akan ambil walkie salah sore ni. Untuk pergi ke peringkat kebangsaan. Kita dah akan yang terbaik lah. Untuk zon timur kita esok akan berlangsungnya pertandingan Bintang P. Ramli Zon Timur 2020 ni. 15 Ogos 2020 ni pukul 9 malam. Jadi sama-sama dengarkan di Kelantan FM melibatkan Terengganu, Kelantan dan juga Pahang yang akan tanding. Alah adik-beradik je, siapa-siapa menang, kita sokong berlaku dia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM.
2: Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kat berapa kena bayar?
2: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
3: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

Ah, tu dia. Dia ayah duduk alih mana? Habis Amre DBA cari ni, deh. Ya pun, ya duk kau lupa. Oh, jauh sangat. Okey, terima kasih. Hope sama dengan Mak Da. Hari ini hari Jumaat, 14 Ogos. Jangan lupa malam ni, pakat gi ramai-ramai. Mana di perkarangan kedai Pok Ni Amin, Kapo Joh Mace. Hok kiranya jirik kepada Kapo Joh tu boleh gi sama-sama. Tak ada masalah pun deh. Sempena dengan sambutan Maulidur Rasul ni lah. Untuk malam ni, ada rakaman Forum Ehwa Islam. Tajuk dia Cinta Rasulullah SAW. Start pukul 9 malam. Kiranya lepas maya iso, demo akan buat terus rakaman Forum Ehwa Islam bersama dengan ahli panel Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad. Ada juga Ustaz Muhammad Amar Fahmi Ibrahim. Moderator insyaAllah bersama dengan Ustaz Muhammad Faiz Nurlizan. Pakat gi ramai-ramai deh. Perkarangnya kedai Pok Ni Amin Kaponjoh Mace. Pukul 9 malam. Selepas maya iso insyaAllah adanya Forum Ehwa Islam. Okey. Ada nak wilagu lagu dulu adik kakak bersama dengan DK Cloud. DS Angoh, Buluh Perindu. Tapi lepas ni lah deh. Kelantan.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

Hijau daripada Carefree, lagu tahun 1979 lah ni, dekat-dekat pukul 4 suku dah dekat kok. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu semaya asah hari ni pukul 4.30 bagi seluruh negeri Kelate. Hok duk di basu, duk di setiu pukul 4.32. Mada nak kasi jugalah cerita pasal cuaca kita di Kelate ni. Alhamdulillah lah. Walaupun hari ni hujan dekat kakak deh. Kalau tengok kau cuaca luar ni di Wakacik Yeh ni hujan dekat kakak. Tapi tak apalah. Mungkin tempat adik kakak ceroh molek deh. Hujan sebenarnya kita suka. Sebab law ni jerbu. Ada di beberapa negeri di Malaysia ni, ada sekolah dah ditutup dah. Disebabkan oleh indeks pencemaran udara yang tak sihat dan menyebabkan terpaksa ditutup lah. Jadi anak-anak kena belajar rumah. Dan sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi daripada 200, boleh ditutup atas keputusan pengetua ataupun guru besar berdasarkan pemantauan dan juga nasihatlah daripada Jabatan Pendidikan Negeri serta Pejabat Pendidikan Daerah. Dan menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan ada surat pekeliling istisas SPI berkaitan dengan pengurusan kesan jerbu hak berkuat kuasa, termasuklah SPR yang dikeluarkan pada tahun 2019, 2019 dan juga 2023. JPN dan juga PPD akan pantau keadaan jerbu serta bacaan IPU dari semasa ke semasa, dan pihak pentadbir sekolah bertanggungjawablah untuk buat keputusan berdasarkan keadaan setempat dan juga nasihat yang diterima. Dan jika bacaan IPU melebihi 100, pihak sekolah akan hentikan aktiviti luar bilik darjah yang membabitkan pelajar-pelajar, dan disarankan aktiviti keramaian serta sukan di luar bangunan juga. Kena tangguh lah kalau bolehnya. Kali ikut ke di ada beberapa kawasan di seluruh negara kita ni merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Jadi KPM sentiasa teliti pantau situasi jerbu menerusi JPN dan juga PPD bagi pastikan kesihatan, keselamatan anak-anak kita terus terpelihara di Sarawak lah ni. Dekat-dekat ni kalau kita tengok ada beberapa sekolah ditutup disebabkan oleh kadar air indeks pencemaran udara tak sihat buat masa ni. Kita doakan yang terbaik lah. Dan insyaAllah kalau hujan lebat deh, boleh juga reda ke sikit lah. Tetapi di Kelantan ni alhamdulillah lah adik kakak, tak ada lagi lah berkenaan dengan indeks pencemaran udara tak sihat. Jadi anak-anak kita boleh sekolah dengan molek. Lagi pun nak cuti lah ni minggu depan. 2 minggu lagi kau adik kakak ni. Ujung bulan lapan ni insyaAllah cuti lama sikit, seminggu lebih. Suka dah. Mada rasa dah itu hari dah tu. Tambah-tambah kalau misalnya mak ayah ada nak pergi mana-mana dia nak bawa lah pukul cuti sekolah. Okay, biasa cuti sekolah ni nak pergi melawat Terengganu lah contoh. Nak pergi melawat mana, Sabah lah, Kundasir lah. Kalau Kundasir tu rasanya mak dia lebih nak pergi. Anak dia ikut je tu. Bunyi naik kapal terbang orang sukanya boleh lah, tak kisahlah mana-mana pun asal naik kapal terbang ada rezeki boleh, alhamdulillah deh. Tapi kita kalau misalnya pergi dekat-dekat pun tak apa, bawa suka anak-anak je. Ikut poket masing-masing lah royak ni. Kalau kita rasa macam kita tak sit, bulan ni kita nak berjimat cermat, mungkin rotek kereta lagi, ada hok kena beki aircon tak jadi, gi beki habis 1,000 lebih contoh ni. Jadi kita nak jimat-jimat bulan ni, bawa gi lata tak apa dah. Tapi lata pun kena beringat jugalah deh, dengan keadaan cuaca tak comel, tak apa nak comel lah ni. Kalau alik petai tu boleh kelik dah, pagi pagi sebab pagi cuaca comel juga dah. Lepas tu tengah-tengah hari tu boleh dah kemah-kemah. Lepas tu kat beransur-ansur pulang. Sebab apa kita tak usah lah mari palai. Kau gapo kau deh. Keselamatan tu nombor 1.

Assalamualaikum. Sama dengan Mak Dos, sebentar lagi tepat pukul 4.34 minit petang akan disiarkan Surah Azam dan akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Syiarul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidaul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa, kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang, maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Akbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnas husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi tu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert, katanya. Kan? Kan sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada, kan? Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan berikan senyuman itu dah cukup untuk orang faham kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting orang yang lebih mesra. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal.
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, Rela serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan, termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Lok, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan, manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percaram dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
2: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
4: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Syira di Beast on Air hari ni. Nak kata sedih. Gitulah. Dah di episod terakhir dah ni. Kita nak kecek berkenaan dengan produk Tenusu bersama dengan saudagar susu. Tak lain tak bukan dengan pemiliknya Encik Muhammad Rizwan ataupun kita lebih mesra panggilnya Cik Wei.
1: Iya, betul.
0: Cik Wei, hari ni ni lagu mana? Perjalanan lah kemari tu jam ko.
1: Syahdu sikit lah.
0: Syahdu sikit. Tak apalah syahdu
1: ko. Lah.
0: Okey, happy suk ngelah deh. Suka ko duduk dalam Beast on Air ni?
1: Oh, suka berdoa lah.
0: Suka berdoa deh. Cik Wei kita ni dia macam dengar behi senyum manis-manis orang dia. Kita we gambar ko pendengar kita sikit Cik Wei deh.
1: Amin. Allah bagi.
0: Okey Cik Wei, gini deh kita ni selama beberapa episod dah kita kecek khas susu ni. Kita nak tahu deh. Adakah susu ni ni hak Cik Wei jual ni boleh guna juga dalam resepi lain seperti kalau kita nak campur dalam kopi ko, kita nak buat pencuci mulut ko ataupun dalam masak ke?
1: Susu. Dia bukan hanya susu tu, susu putih je lah. Dalam susu ni, susu segar ni dia ada krim dia di atas. Krim tu lah biasanya kita buat untuk masak ke. Untuk buat buttercream, untuk buat kek, buttercream. Lepas tu, susu ni juga kita boleh buat buttermilk dia. Dia ada buttermilk. Lepas tu, daripada susu ni, kita bukan buat susu ya, kita buat butter. Butter ni boleh sapu di roti.
0: Produk lain.
1: Kita boleh buat butter, boleh buat kek. Lemak yang sehat. Banyak orang takut. Susu ada lemak. Sebenarnya lemak yang sehat. Dia penuh dengan vitamin-vitamin. Vitamin K, vitamin E. Dia boleh buat masker sebenarnya. Nak pelembut
0: untuk
1: kulit.
0: Untuk kecantikan pun
1: ya,
0: boleh
1: untuk
0: juga.
1: Pelembut kulit. Biasa saya buat cheese mozzarella. Dia terpaksa uli. Untuk kita nak stretch dia, untuk dia tarik dia. Biasa lepas saya buat tu memang saya suka buat cheese mozzarella dulu.
0: Sebabnya
1: lepas sudah tu kan, buat saya cakap tangan saya lembut macam baby.
0: Kalau gitu lepas ni boleh tambah kepada produk kecantikan lah.
1: Selain melata tu G. G ni minyak sapi. Kita G daripada susu, 100% daripada susu. Cara kita proses. Lepas tu kopi mahal-mahal tu. Biarlah kita tak sebut jenama. Yang mahal-mahal yang harga RM18, RM15. Sebenarnya dalam tu dia mahal bukan disebabkan kopi saja. Susu dia pakai susu segar tu. Tapi problem dia terpaksa pakai susu kotak. Kalau dia dapat susu segar lagi best, lagi bagus. Susu segar ni bawa tenaga, bawa kesihatan. Sebab tu dia nak susu segar. Kenapa tak pakai susu tepung? Dia nak susu segar. Susu segar berbeza dengan susu tepung. Susu segar berbeza dengan susu. Kalau dengan susu pekat manis, lagilah jauh lah. Jauh-jauh nak lah.
0: Yalah. So itu adalah antara banyak lah kelebihan produk Tenusu ni deh. Dan untuk sebagaimana yang kita tahu sebelum ni, episod sebelum ni pun Cik Wei dah cerita katanya untuk saudagar susu ni lama dah bermula daripada 2014. 2014 tu untuk produk Tenusu sajalah deh. Tapi untuk dari segi peternakan lembu ni lama dah. Lembu dengan kambing ni lama dah. Dia bermula
1: 2008.
0: Jadi untuk perancangan masa depan ni, terutama dalam mengembangkan produk Tenusu ni, adakah Cik Wei ada lagi plan untuk kembangkan lagi ke, untuk tambah? Macam selalu ni kita tahu ladangnya di Nilam Puri, Kota Baru ni lah.
1: Ya betul, bukan ladang lah Cik Syira. Hanya kebun Tenusu kecil-kecilan tepi rumah.
0: Bolehlah dia agak gitulah, rendah diri sama. Jadi adakah mungkin lepas ni ada nak buka cawangan lain ke?
1: Sebenarnya ni target ni pun kita dalam proses untuk kembali ke Lembah Tenusu di Kelantan. Sebabnya kita dalam proses veterina pun tengah nak minta balik tanah rizab tanah Tenusu di Kelantan. Rizab susu di Kelantan ada di Rencenok, di Jugeng Ngaji, Hok Soho tu. Lepas tu dia ada di Bukit Ajir, dekat Macai tu. So lagi dia ada di Jugeng Pasu. Dia nak kembali Lembah Tenusu. Sebenarnya kita ada buat permohonan. Sebab selembu kita makin lama makin banyak, kita ada buat permohonan kepada pihak berwajib lah. Kita tolkan tanah bagai ladang pengeluaran makanan kekal. Untuk saya untuk keluarkan produk, keluarkan susu untuk negeri Kelantan. Nak bagi kurang kebergantungan kepada produk import. Biar Kelantan ni ada sendiri susu dia. Tak kisahlah jenama apa. Tidak saya seorang keluar susu. Biarlah ada lagi orang yang boleh buat tu
0: lebih
1: susu.
0: Lebih ramai lah.
1: Biar lebih ramai lagi. Sebab boleh kata Kelantan ni, eh, boleh kira dengan jari. Hok boleh betul-betul keluar ke susu segar. Betul-betul susu segar. Bukan susu capur dah. Susu segar. Anda pasal susu segar.
0: Jadi, kita nak tahulah kalau lagu tu deh, mungkinlah Cik Wei boleh beri nasihat sikit ke anak muda ni. Hok minat nak ceburi bidai peternak ke? Dan juga peniaga produk tenusu macam yang Hok Cik Wei tengah buat lah ni. Gapo nasihat anak muda? Mungkin pok dia ni takut-takut lagi nak cuba.
1: Ya, betul. Jangan jadi pok saya. Saya tak ada mentor. Tapi saya mencari mentor. Dan ni banyak orang jaya. Boleh pergi jumpa mentor dengan jabatan-jabatan apa tu, agensi-agensi kerajaan lah, macam veterina, mardi, untuk pemasaran boleh refer kepada farma. Lepas tu peternak-peternak sendiri. Mungkin peternak tu tak lagi jauh, tapi kita boleh ambil ilmu dia.
0: Dan macam
1: cari dengan sifu. Cik
0: Wei, cari sifu lah deh. Nak belajar kena cari mentor, yeah. Cari sifu. Yeah. Jadi Cik Wei, sepanjang apa ni berada dalam bidang tenusu ni, adakah contohnya orang-orang nak mari tutup ilmu dengan Cik Wei ataupun atau student-student praktikal ke yang mari belajar?
1: Oh tu memang biasa tiap-tiap tahun lah kita ada. Kita ada daripada UMK, pelajar perubatan veterina mari. Lepas tu daripada Jeli pun ada, daripada Politeknik, daripada apa tu Uniza pun ada bahagian kursus Animal Science. Lepas tu daripada student KB, kita suka kita buat peternakan ni. Kita boleh share hok gapo hok kita ada ni dengan student. Ni ladang lembu susu terbesar di Malaysia hanya ada 3 saja.
0: Di mana tu?
1: Satu Muazzam. Semacam mana kita tahu Farm Fresh. Nombor 2 Jamal Luang. Yang Johor Kok punya. Lepas tu nombor 3 FN. FN dari Farm.
0: Jadi di Kelantan ni?
1: Di Kelantan ni boleh kata tak ada. Boleh kata tak ada. Macam saya tidak dikira ladang, saya hanya kebun je. Kalau boleh kita boleh perbesarkan di Kelantan, macam kita dapat tanah betul-betul rizal. Besar kemungkinan anak-anak kita hok belajar bidang peternakan ni tak payah gilang ya. Mari sini kita bangun ke bersama-sama. Bukannya terpaksa berhijrah keluar. Ni yelah, nak pakai ni ladang ni nak pakai 3 orang, tapi hok mari. Hok mari tu nak kat 100 orang nak minta kerja. Sialah.
0: Dalam masa sama boleh buka peluang dan ruang pekerjaan kepada anak-anak muda. Ya.
1: Hok tu kita suka.
0: Bagi pendapat Cik Wei sendiri, apa pandangan Cik Wei berkenaan dengan anak muda kita? Adakah sebenarnya ramah hok suka ataupun berminat dengan bidai tenusu ni ataupun hanya mari sebagai hangat-hangat tai air saja?
1: Ada sebenarnya demonia, ada minat hok mari dengan saya pun ada minat, tapi kekangan dia so ya. Tak cukup kental.
0: Tadi macam episod sebelum ni yang kental pasti sampai.
1: RZ
0: member. Adulah, okey. Jadi nampaknya kita ni dah nak sampai ke akhir-akhir rancangan dah ni Cik Wei kita. Jadi mungkinlah untuk akhir ditemubual ni Cik Wei boleh kongsikan dengan pendengar mana sebenarnya nak dapatkan produk ni, dan diorang ni nak pergi sendiri ke tengok cara proses ke ataupun nak tengok secara dekat, boleh ke Cik Wei?
1: Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya saya duduk belakang Mama Kesihatan kan di Lampuri lah tu. Tak jauh mana Kota Baru lah.
0: Jadi gitulah, sedikit sebanyak, bukan sedikit sebanyak, banyak-banyak dah beberapa episod dah kita ke sampai ke episod akhir hari ni bersama dengan Cik Wei lah.
1: Bolehlah kita share sikit-sikit mana kita tahu.
0: Jadi harapan kita juga di Kelantan FM, semoga bisnes Cik Wei dalam bidang tenusu dan juga untuk saudara susu sendiri ni semoga terus berkembang dan seterusnya mungkin boleh menjadi kenyataan untuk saudara susu mewujudkan ladang susu terbesar di Kelantan.
1: Amin. Moga Allah pemudahkan. Amin.
0: Jadi terima kasihlah kepada semua pendengar yang mana setia bersama dengan Bisa On Air untuk tahu berkenaan dengan produk tenusu kita ni. Jadi setakat hari ni saja, terima kasih banyak Cik Wei kerana menyertai kami, kerana bersama dengan kami di Bisa On Air.
1: Terima kasih Kelantan FM, terima kasih DJ Syira jemput kita.
0: Okay, bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Gurinden Nafisah daripada Megat Noding. Dan ni pukul 5.27, pukul 5.30 sepaskala kita ada Kak Joh lompat tiket. Hari ni Kak Joh nak kosi tajuk dia wajah baru dek kakak. Lepas tu pukul 9 sampai pukul 9 malam, segmen Selekta bersama dengan DJ Rudin Ismail. Mak dia pun nak berasa-rasa nak undur diri dulu deh. InsyaAllah kita jumpa pula adik kakak bila hari senang lah. Hari senang 17 hari bulan, InsyaAllah mak dia akan bersama dengan adik kakak. Minta maaf banyak-banyak salah silap selama ni. Dia jangan lepo juga esok. Sebelum cerita pasal esok, cerita malam ni dulu deh. Malam ni selepas semaya esok, jangan lupa pakai gigi ramai-ramai ke perkerangi kedai Pok Ni Amin Kapo Joh Maceh untuk dengar sama-sama rakaman forum Ehwal Islam. Tajuk dia sedap sangat-sangat ni, Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ni jangan lupa pukul 9 malam, perkarangi kedai Pok Ni Amin Kapo Joh Maceh. Patut esok pula jangan lupa sama-sama dengar pertandingan Bintang Piramli Zon Timur 2020 ni dengan menerusi Kelate FM lah. Adeh, pukul 9 malam esok. Malam esok dah tu. Jumpa semula. Assalamualaikum.

0: Muka sikit dah ni. 7 ni. Mula-mula 5.5. Lepas tu tambah 1.5. Jadi capur semua sekali jadi 7 jotos. Banyak ni.
1: Aduh, bila lagi ada? Gagapa?
2: Bunyi 7.5 pun.
0: Kak Ajah duk baca surat khabar ni. Ada royak sikit je. Deh. Kalau lagu ni tidak ada sikit ni. 7 juta.
2: Mai rumah dia juta. Menang dia baca beli. Sikit banyak gapo nak cuba ajak. Molek jelah molek.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Mano nampak berkeruk muka dua ni.
0: Tu baca berita dalam surat khabar pasal-pasal kita ni.
2: Pasal kita?
3: Pasal kita?
2: Apa nak foto kau? Baru kau. Ini kau mana?
0: Sabak orang kata baca berita.
3: Siapa royak pula pih. Poi tak ada bunyi pun.
2: Nombor kira jotong apa tu.
0: Ni lah orang suruh baca berita. Tak saya baca tengok berita.
3: Betul.
0: Jangan duelek telefon semata-mata ni. Sekali-sekala tu baca ketik surat khabar. Baru tak tinggal kapal terbang. Ileh.
3: Yalah juga tak ajar tu.
2: Kajuh agak belut semua. Tak tentu kau baca.
0: Yolah.
2: Itu kau tentu enggak kapal terubah pun. Kau mana?
0: Betul lah tu.
3: Ni halah. Acu rakyat mari kat jak. Acu rakyat habis nyanyo ke api ni. Apa ni? Tak tahu berapa satu kata. Tak tahu pala ekor dah ni. Pohin pun tak berapa nak. Nak kira nak ingat lagi.
0: Nego atas pasar. Gagal riuh dah ni belakang. Macam mana? Pulak pohin dengan api ni boleh terlepas pulak
2: tak tahu. Dah terlepas ke dia? Jom kat dia nak nak main ke? Tu
0: ni. Ni pelik sung.
3: Dia orang mudahnya royak-royak lah kat Jawa. Naik angin dah api ni.

0: kalau ayat tadi tak ada lah. Kita duduk sakit kepala, duduk mikir gitu gini. Oh, lah kalau kita tu gambo tahu nak.
1: Ajo rasa tak menang sabuh. Api nego sini, nego ike segata pasar ning. Pelik benar lah kalau tak tahu gapo saku.
2: Kalau lagu tu kan apoknya, tinggal apa ahi sorge. Kalau tak tahu ni.
1: Tak tahu ni. Kajuh ni berasa kecil hati ni.
0: Ya.
1: Puak-puak kita ni hok duduk kecek. Lah macam tak berapa suka. Padahalnya bukannya sikit tu.
2: Kenapa dia tak
1: banyak tu.
0: Kajuh hapi hada itu. Jelah, pasalnya apa ni. Bukan mudah boh nak jopor berpe lagu tu. Patut nyomai piti pulak. Tidak tidak duduk hamak sangat bapak piti. Tapi duduk banyak panggul lah.
1: Kalau duduk di sini ni bukan nak bui lagi pih. Dia dah lulu. Dah buat dah bela-bela. Abah aku.
0: Yolah tahu dah panggul gitu.
2: Patut boleh belakang kan je.
1: Boleh gapo gapo.
0: Boleh gapo gapo.
1: Boleh gapo gapo. Boleh
2: gapo gapo.
1: Boleh gapo.
2: Boleh beti lah katanya kok.
1: Bukannya boleh ke gitu, Pak Heng?
2: Patut.
1: Alah sesak banyak dah ni.

0: Masuk ke Agus minta tolong aja.
1: Banyak cara kita boleh tu.
2: Banyak.
1: Saya ingat-ingat Pak Ohing. Hak ni lah, Pak Ohing rasa banyak sengoti. Bahagia beki, bahagia hak tambah-tambah. Gak apa panggil? Prasarana.
2: Sekali ni.
1: Mucu dia.
2: Kau kemah diri.
0: Kau api tahu aja. Biar mau nak beki tanda hau. Biar boleh kata, lah jadi selesa lagi.
2: Comel.
0: Dia tetap cuci malu.
2: Bersih.
0: Mucu. Kalau tanah itu, belum ini. Ike ambo boleh hidup lah tu. Bergak.
2: Cemat.
1: Lepas tu, nyetukar lagu mana ke?
2: Ya gini Pak Heng. Tanda awam dia mau tukar tu jadi tanda mesra pelancong.
1: Mesra pelancong.
0: Tapi kalau kita ni lah nego tidak pelancong ni tak boleh kono kan
1: nyanyi. Ya dia
2: tu.
1: Orang kata kena kau agak sebab Pak Heng ni gak kau nyanyi.
2: Dia gini. Namo dia, Pak Heng. Namo dia tu tandas mesra pelancong. Kalau bahasanya api ko Pak Heng ko nak guna pakar pun boleh. Tapi gak kena guna dengan betul lah.
1: Namo dia
2: jago bersihir. Kena jago standard kita. Biarlah Pak pelancong tu respect ko Pak kita, Kelate kita ni hormat.
1: Respect deh.
2: Hormat.
0: Tak boleh main dengan gajah hamba ni. Bisa sengoti.
2: Memang.
0: Tahu
2: tak apa?
1: Tapi kalau pakak guna pakak supaya hok kita paling rasa tak ada masalah sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang kita ni yang buat harta supaya harta kajik
2: eh
1: kak?
2: Kalau dia jadi harta kajik kaknya berona selalu lah.
1: Itulah benda ni.
2: Nyetap cara mana lah ikut bersedap belakang lah.
0: Lalu apa ni budak sekolah lah ni teh dia panggil dia ngaji dia panggil tak ada sibik
2: tata rakyat jamai gitu kita panggil tata rakyat
1: Pak Heng sebenarnya lama dah Pak Heng tak dengar orang kata orang sebut-sebut
2: sibik
1: ni kalau bahasa kata kita ni orang panggil apa
0: tak cano
1: jenis tak cano
0: tak madu
2: tak madu tak cano tak ngambil berat bak ni kena pakat beki.
1: Betul kan.
2: Kira lah. Bodok-modok ke tua.
1: Semua lah tu.
2: Kena pakat beringat antara satu sama lain.
1: Betul.
2: Baru boleh jadi molek lah pelaku.
0: Lepas tu, hok pisung tahun lepas tu,
2: Tu
0: apa ye ke ile do tegak. Tapi apa ni tak jadi perulu dah lah. Insya-Allah lah ni. Apa ni gak seleso boleh lah apa dah ni panggil gimari-gimari laku
2: sikit lah.
0: Tak sedap main buat pesi sekali apa kita ni.
2: Kita dah kena pakat jago.
1: Kalau
2: tidak pok kita nak agak siapa dia lagi. Tak kena suruh orang Jepun mari cari kita ni.
1: Ya.
2: Pulak.
1: Orang Jepun nak mari melacong bukan nak cerita kau
2: kita
1: bagi bersih ni.
2: Kita yang kena jago je.
1: Kita yang kena ambil apa ni ambil contoh dia tu. Ganti tempat dia. Betul?
2: Pergi bila pula Jepun? Tahu lah dia.
1: Pak Heng tak degi lagi.
2: Tak
1: degi lagi. Tapi ada lah Pak Heng tu. Orang kata duk baca-baca, duk tengok-tengok tari-tari pun jamelon ni deh. Puak dia tu canggah semua. Tiba kebersihan ni Kak Jo.
2: Tapi, hok baik kita boleh ikut.
1: Betul Kak Jo.
2: Boleh tu. Deh. Kak Jo pun ni banyak lagi. Hok nak buat tu pihak. Benda-benda tu hanya lagi dah senarai.
0: Memang banyak Kak Jo. Dia mau nak besar lalu ni.
2: Betul.
0: Nak beli beluh gimari-gimari ni.
2: Tak sebisa buat.
0: Kalau orang hal, banyak sani ya buat. Pe Allah kau apa ilah ikan pakat kuki hambik
2: sepeda tu kat dia jatuh sedang nyawa lah
1: tapi orang lah Nok-nok pula mesti gayo
0: atau masuk.
1: Kalau bersumak baganglah. Mau berkepik-kepik.
2: Molek sangatlah.
1: Iya
2: nak betul kat deh. Tak ada lebih sungguh lama dah benarnya. Sepi sikit lalu eh hok lo ni. Deh, pun selesai lepah-lepah ya. Deh, lepas tu, orang beli pun tak selesa. Orang jual pun supa juga pek. Nak berkiyok sikit pun tak boleh sepik lajar.
1: Betul lah. Kena pula hok jual dengan...
2: Oh, siapa buat mulut?
1: Tak ada eh. Kena-kena orang yang jual, orang beli tu sama-sama kata apa? Sebahaya. Sama selebar.
2: Benar.
1: Atau orang penat.
2: Benar.
1: Sesok nafah pilih.
2: Benar.
0: Tapi tengok kau duduk tengah wak lo ni. Sesok molek pun orang kaya. Kita orang jual pun rasa semangat lah.
1: Iya betul.
0: Rasa tak kena ada yang mau ni beli. Beli bang ni. Beli lagi. Oh luak.
1: Lega.
2: Hidup kita sajalah semangatnya. Nak mari beli pun semangat juga tapi. Lepas tu so lagi katanya lapu-lapu pun. Apa tu nak banyak. Betul. Nak pasal tambah. Biar ceroh. Biar tergerak jelah. Itu tamunya tengok. Aku ilo pak tiket ni. Hok kada jual ni. Nampak jelah.
0: Tapi jangan duk suluh kaya sorang lagi campur.
2: Nampak jelah dia warna merahnya, hijaunya, putihnya, comel.
1: Kada we. Deh. Gua anu selama kini poh itu tak berapa jelah kau kada we.
0: Kada. Kada gelaki.
2: Dah.
1: Gelak kopi.
0: Boleh kata kita ni tak apa nak cakap mana. Nak suruh berapa putul lapu kan kau dah
2: redak. Tidak. Duk cerita ni muka hok sengoti. Denya lapu keliling kelalen ni banyak. Baru lapu belako. Ni gak nak tengok ikan kembung, ikan selayar pun tak berapa jelas kat kena mana. Ha, supo juga lapu heng.
1: Betul kan,
2: nak tengok mata zamrud, mata nilai, mata segala mata pok heng pun. Kohol lah tak napok. Kalau gelak-gelak mak tidak ada orang yang gelak, ya lah tak napok.
1: Betul.

0: sekali ni dak duduk sikit kita kena kota pasan.
1: Aduh, aduh.
0: Orang masuk mari pun tengok raja halu. Halu comelnya.
2: Ayo lu.
0: Kalau boleh dia buka sedak lagi.
3: Ayo.
4: Aduh.
1: Wah, no. Piro yang agak tu. Kalau dia nak cegoh belako. Nampak comel belako lah. Fikir kajuh weh. Ha, kalau poin hot tak berapa curuh ni pun. Nampak putih sini.
0: Iya lah.
1: Gak gajuh hot comel doh. Kau hobok bersengi juga kata. Eh, kuih-kuih dia pun nampak kau sedap.
0: Kalau begitu, Pak Oya ada panah. Apa itu baru nak?
1: Baru nampak.
4: Hai, api pun dah sengoti dah lah ni.
1: Eh, Pak Oya ada dengar juga ni. Dia mau dekat semula. Nak saling kulit ke apa?
0: Cak dinding dah saling kulit kat kau beke Pak He.
1: Aduh,
0: orang lalu tidak lalu saja.
4: Ni nak oyak
0: macam.
4: Nak oyak Pak He. Nak oyak Pak He ngapi. Jangan main dengan cak-cak ni Pak He.
1: Apa?
4: Dia boleh naik seri semula gapo-gapo.
1: Ayo,
4: betul. Kalau tempat kat aja. Deh, nak suruh dia mau cak warna pink.
1: Aduh.
4: Boleh ke Pak?
1: Pink nak dia.
4: Boleh ke Pak?
0: Aduh, tak nak cak dia selalu.
4: Iyalah.
0: Oh, demon ni ada warna dah kajau weh.
4: Gitu ke?
0: Oh, comel pada warna pink kajau.
4: Ya, lo.
0: Oh, jangan duk kalut, duk rosing lah. Saya mau tahu lah. Warna kapo? Kalah ke dia ni. Oh, warna uwi napok pahir. Kemah dah teruk.
1: Aduh.
0: Oh, warna naik segi gila.
1: Aduh, aduh, aduh. Ya, botel. Sebit gila.
0: Tak ajar polok ha lah. Biar comel lompat teke pada kajau macam-macam.
1: Aduh. Kreatif. Sebit gila polok dah.
4: Apa dah baru khusus bahasa?
1: Ayo, ayo, ayo.
4: Eh, tak kena api.
1: Oh, gila, gila, gila.
0: Apa aja? Oh, ambo ni lekat tepik. Ah, ni poin raja wetok yang lepuh.
4: Aduh, apa lah. Kita ni ke, orang ni ke pasar ni deh. Kena berubah juga.
1: Ha?
4: Kena tukar pesing. Pesing baru.
1: Pesing ni? Ha. Pesing jaga budaya orang Kelantan kita. Ya. Kena ada, kena ada buah lembut, lembut-lembut.
4: Kecek kira.
1: Kecek kira, panda, semua. Raya pelangga dengan mesra barulah jadi. Hak nak buat tahun ini, ni.
0: Tahun saja ke Pak?
4: Somo-somolah.
1: Somo-somolah
4: gapo-gapo pun. Cuma tahun ni, Pi. Tahun melawak Kelate kita.
1: Betul.
4: Sampai itulah pasal kita ni. Pekaji ebunu. 7 juta.
1: Eh, banyak.
4: Menaikkan keindahan prasarana. Sempena tahun melawak Kelate.
1: Betul, kata. Kena molek dah
4: betul.
1: Tu.
4: Betul.
1: Oh, kata wajah. Lupa pasal kita pun.
4: Nak sambut.
1: Nak sambut pelacung-pelacung kita kena dah. Oh, kata ready. Belakang ni ada.
4: Kita
1: ada
4: suruh orang mari. Kita tak buat sebagai perubahan.
0: Ready mana? Tapi ambo rasa nak belajar bahasa putih juga.
1: Ada.
0: Nak bodoh.
4: Budak mana?
0: Oh, lo budak putih. Rambut mari bau pasal itu geliat di lidah.
1: Oh, boleh mari mula dia.
0: Telur pun ni kaji.
4: Oh, budak itu.
1: Malik benar, Pih, Malik. Kita kena belajar dia. Kalau salah orang putih mari nak beli mata Pak Hei ni kau, Pih boleh tolong.
0: Rambut juga?
1: Oh, tolong kecek.
0: Oh, jadi Pak Hei duduk saja.
1: Tunggu. Pak Hei tak pandai.
4: Ni tunggu. Oh, ini pun nak belajar dia. Tak boleh nak harap kau api saja.
1: Ada juga dah.
4: Tak pergi ke mana lah budak ni. Tapi luar-luar nego gitu.
0: Yolah, ajak-ajak tu. Buat nego atas pasar gitu. Ni kena pakat belakang.
1: Ya.
4: Belajar.
0: Belajar bahasa. Tapi bahasa gitu. Jangan duduk mai kau. Jangan ni. Dalam duduk bahasa putih saja.
4: Betul. Tapi sambil-sambil tu. Kita ni. Kita ni. Puk-puk kita ni. Kena juga ajar bahasa kita ni sepatah dua.
1: Kita sendiri.
4: Biar dia perhati bahasa kita sikit-sikit. Sekurang-kurangnya boleh buat ini kui apa? Mana sekurang-kurangnya ngona lagi pakai nama mana. Kita tahu lagi nak tahu nama kui itu.
1: Bahasa Malaysia, bahasa Kelate tadi.
4: Sekurang-kurangnya. Dia panggil bahasa dialek Kelate.
1: Iya, sekurang-kurangnya dia boleh juga kecik. Hok kita sepatu luar. Barulah sengit.
4: Bangga adik.
0: Luarlah bagaimana kita nak kecek dengan awak. Dengan kata lain kat perut. Okey, orang ajak turu. Kau kita tu jadi kejong ngapuh.
4: Memel.
0: Pasal kita naik taras 1,500. Orang nak naik kota pasar pun boleh tahan buat kejong. Boleh tahan nego.
1: Alhamdulillah.
0: Pelacok kenyai masuk lagi pun. Oh,
4: selesa.
0: Sepak kapur. ekonomi kita pun kau gugur.
1: Ayo.
0: Kau mana kau jalan ni?
1: Alhamdulillah.
4: Bijo, adik Kak Jahan.
0: Oh, bijo semua hari ni lah. Masa tak tahu lah.
1: Tak apalah hari ni. Tengah
0: bagi contoh ni, cidik selalu.
1: Tak apalah.
0: Kita beli.
1: Oh, hari ni, hari ni.
4: Orang
1: panggil bijo juga. Betul
4: Kak Jahan. Ada lah dulu bijo sekerak-sekerak.
0: Kak Jahan ada ke 100?
4: Okay, kita jauh.

0: sudah dah lah. Stok habis dah.
1: Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun melewati 6 hampir 10 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, dengan ilmu, dia bukan saja menyuluh kepada kehidupan kita, malah dia akan meningkatkan martabat kita. Dia akan menaikkan martabat kita. Jadi alhamdulillah, syukur kehadrat Allah kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi lah pada petang ini dalam siaran di Kelantan FM. Dan hari ini kita sekali lagi berpeluang untuk bersama dalam ruangan rujuk Ustaz yang disediakan oleh Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi untuk petang ini, hari Jumaat, seperti biasa kita bersama dalam ruangan Asas Muamalat Islam. Dan sudah pun bersama saya di talian ketika ini tak lain tuk bukan Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Amir Azizi Tuan Abdullah, ya, untuk bersama kita dalam Asas Muamalat Islam dengan tajuk petang ini, Jangan Sia-Siakan Harta. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada gangguan. Halo. Hello. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello, dengar tak?
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Clear kah?
0: Clear. tadi macam ustaz berada dalam kebakaran tadi.
2: Masya-Allah.
0: Sebab bunyi api yang marak merebak dalam gitulah. Dalam sebuah bangunan kebakaran, ya. Walau bagaimanapun, assalamualaikum Ustaz, ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat adanya.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi kita hari ini hari Jumaat, seperti biasalah kita bersama lagi dalam pertemuan kita dalam apa tu, asas muamalat Islam, ya. Dan sejak tadi tajuknya telah pun saya maklumkan. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan kita pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz. Silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat saya DJ Rudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Kelantan FM, dan juga saya tak pasti mungkin ada penonton di Facebook, Bedin, dan muslimin-muslimat.
0: Ya, ada.
2: Anda sekalian. Mm-hmm. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna 'ilma, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepada kami keberkatan. Di petang Jumaat kali ini kita sudah pun masuk Jumaat pertama, hari pertama Rabiul Awal.
0: Yeah.

0: Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ada antara kita ni badan yang dia sedar dia khabar tak khabar, tapi kita sudah pun masuk bulan yang seterusnya, iaitu bulan yang ketiga dalam kalender Islam tahun ini.
1: Yeah.
0: Kita teruskan badan petang ini dengan topik kita, jangan sia-siakan harta. Jadi kita dah masuk bulan ketiga, ataupun sebenarnya kita juga dah masuk dalam satu, kalau tuan-tuan perasan kita berada di bulan 8, bulan Ogos, bulan kemerdekaan juga. Jadinya bulan ini kita sudah berada di pertengahan bulan Ogos, nak sambut pula kemerdekaan kita yang ke-69 dah. Jadi mudah-mudahan kita juga merdeka dari sudut ilmu, kefahaman kita, dan juga kita boleh merdekakan diri kita daripada kepompong dosa dan juga kesalahan ataupun kekurangan lah, supaya kita ni jadi orang yang selamat. Jadi saya nak mulakan dulu Abedin pada, dan sahabat pendengar semua, dengan satu hadis lah, cerita tentang harta ini. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dil banat wa man'a wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kathrat as-su'al wa ibu'at al-mal. Maksudnya apa Nabi SAW sebut, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atas kamu semua perbuatan derhaka kepada ibu ataupun derhaka kepada mak. Ini disebut pada ibu sahaja dah. Kepada ibu, bonda atau mak kita, cik kita, umi macam tu, menguburkan anak wanita hidup-hidup. Ini tentang berita cerita di zaman jahiliah dahulu. Membenci kalian daripada qila wa qal, cerita tentang berita kita dengar saja kita terus sampaikan tanpa tabayun, tanpa semak, tanpa study, tanpa ambil kira dulu betul ke tidak, tanpa ada sebarang gambaran. Banyak bertanya, wakasrat soal, banyak bertanya, dan last sekali baru disebut tentang wa'idwa'at al-man, mensia-siakan harta. Ada harta tapi tak pandai urus ataupun tak belajar mengurus dan mudah ditipu oleh orang lain lah. Tak, kita ni mencari harta tu satu satu usaha yang baik dah dalam Islam, untuk dapatkan rezeki, untuk membiayai anak dan isteri ataupun menanggung keluarga, comelah tu. Jadi tapi kita nak faham sikit, orang-orang yang ada harta ni dia nak kena jaga lagu mana, supaya kita ni orang Islam dahlah ada peluang rezeki yang sangat bagus, sangat dahsyat. Allah Ta'ala pula tolong bila kita jaga molek hukum hakam dia tani, dan kita boleh dapat harta yang berkat. Tetapi macam mana kita nak jaga supaya harta itu tidak dihabiskan begitu saja ataupun tidak pergi kepada jalan yang tak comel. Hadis-hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam satu ayat yang lain yang juga popular ataupun yang ayat yang masyhur lah, saya selalu dengar, termasuklah daripada mantan timbalan yang dipertua Ma'id dulu. Dia selalu almarhumi ataupun gemulah ni biasa sebut semua ayat ni, ayat daripada surah Al-Furqan. Ayat yang ke-67, Allah Ta'ala menyebut dalam firman-Nya, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Ada dua tiga perkara di situ. Allah Ta'ala kata mana? Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah siapa iaitulah yang apabila dia belanjakan, إِذَا أَنْفَقُوا, bila dia belanja harta dia, dia keluarkan duit dia, tidak melampaui batas, lam yusrifu, tidak israf, tidak lebih-lebih, tidak boros, tidak boros lah bahasa kita dah. Dan walam yakuturu, dan dia tidak pula kupi, bakhil, kedekut. Dan sebaliknya, macam mana mereka ni belanja bila dia ada harta, perbelanjaan mereka adalah qawama. Dalam ayat Quran surah Al-Furqan tadi, Allah Ta'ala sebut wa kana baina dhalika qawama. Perkataan qawama ialah bahasa Arab yang membawa maksud dalam terjemahan atau hadis dalam tafsirnya, disebut sebagai sederhana antara kedua-dua cara, tidaklah terlalu boros sangat sampai habis piti. Boleh misalnya kata anak kita ataupun seorang itu diberi duit RM50, jadi sepatutnya RM50 untuk belanja selama seminggu ataupun 5 hari, RM10 sehari. Tiba-tiba RM50 tu habis sehari dan tak cukup pula, deficit lagi. Jadi butai pula dah, jadi RM60. Jadi tak pandai. Ataupun terlalu kupik kedekut, dia nak makan nasi pertengah, katanya nasi tu boleh beli dengan harga RM3 atau RM5 untuk pelajar-pelajar sekolah. Dan kantin ataupun pihak sekolah, pihak pentadbiran, pihak universiti, IPT, kalau sekolah-sekolah lah, madrasah, anak-anak tahfiz kita, anak-anak sekolah biasa kita. Jadi boleh beli dekat kantin ataupun dekat dewan market tu dengan harga yang sangat boleh belilah deh. Mana dia boleh belilah, maknanya dia bukan terlalu mahal, melebihi pasaran. Tapi dia sebab sana nak jaga sangat, sapa lapar kediri. Duit ada ke tak ada? Ada. Tetapi sapa lapar kediri, saya pula offer. Makanlah kepuk water ni, saya rehat. Makanlah makanlah sekali kawai. Tak apa, minum air kawai, tak apa. Kawai beli dah ni, kau beli dua gelas. Air ni siap, suruh ya, kau beli demo. Demo tak suruh mikir, tak payah ya, kau belanja. So, hak tu pun kita macam tak suah, tak suruh makan sampai poso, sampai kita ni terlalu, sebenarnya isu dia ialah kupik sangat, tidak tak stay sangat, saya sangat harta nak belanja, sampai kita lapar berlebihan, sampai kita jadi kau penyakit pula. Okay, penyakit kerana terlalu banyak makan, dia kerana diet, kerana jaga duit, dan dia tak pandai nak jaga, akhir sekali membawa pada sedikit mudarat pada diri. Jadi kalau kita cerita sikit petang ni tentang ada beza sikit lah antara perkataan membazir, israf dan bahasa Arab, dan juga ikhtar. Yang dua kalimah ni ada dalam ayat Quran yang saya baca tadi. Imam At-Tabari ada sebut beberapa perbezaan ataupun menyebut dan menjelaskan perbezaan antara bazir, israf dan ikhtar. Bazir ni tuan-tuan biasa jumpa dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut surah apa tu? Surah Al-Isra. Silap saya, surah Al-Isra. Lepas kita Allah Ta'ala suruh kita patuh taat pada perintah ibu bapa. Dan di bawah ayat selepas itu ialah kita tentang wala tubazir tabzira innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Dan hingga akhir ayat jangan kamu membazir dengan sangat-sangat membazir, buang apa ni, membazir ni pada benda yang tak perlu. Sebab perbuatan membazir ini ialah perbuatan syaitan, kata Allah Ta'ala. Dan syaitan itu adalah makhluk yang dia bermusuh dengan Allah. Dan dia tak bolehlah, dia juga musuh kita. Jadi bazir ni, kata Imam At-Tabari, dia maksudnya lah kita belanja sesuatu. Tuan-tuan ada harta, ada duit lah. Harta tu bunyi banyak sangat, dia besar, ataupun kita dah kerja yang sangat lama, mungkin 20 tahun, 30 tahun. Tapi orang yang dia ada sedikit rezeki, baru bekerja, ataupun dia seorang yang duduk dalam keluarga yang berada, ibu bapa pun bagi duit saku ataupun bagi duit bulanan, walaupun dia tu tak bekerja ataupun tak belajar, tapi dia ada duit. Orang Islam, dia ada macam-macam kategori lah. Ada orang yang susah, ada orang yang sederhana, dan ada orang yang senang. Jadi kalau bazir ni ialah maksudnya apa, disebut oleh Imam Tabari, kita atau seorang Muslim ni, kita orang Islam ni belanja sesuatu benda hak tak perlu langsung. Ataupun disebut pula, ni dari sudut agama ni, kita belanja kepada benda yang sia-sia, yang tak ada faedah. Ataupun lebih berat lagi, belanja bagi maksiat. Saya nak sebut contoh-contoh terasa hati. Tapi contoh gini lah, habis juga contoh. Tuan-tuan belanja, ada duit. Apa nak sebut, duit kita ada berapa? Macam saya sebut, benda yang sangat, dia sangat-sangat basic, benda rendah pada kita. Kita ada RM50 atau RM100, banyak tu. Ada RM100 ataupun tu ada gaji lah. Ni kita kerja orang kerja lah. Tak payah budak-budak sekolah. Orang yang sudah bekerja, dia katakanlah sudah kerja setahun, dah dapat gaji 12 bulan dah. Ataupun ni dah masuk tahun kedua dia kerja. So gaji 11 bulan paling kurang kerja Altar dah ni 1,700. Kita ada lah 2,000, 2,500. So daripada 2,000 tadi, tuan-tuan ambil 500 daripada ni untuk pergi tiket nombor. Bagi tu dolar tiket nombor tu bagi haram tak? Berdosa pula. Bagi ustaz saya kok lah ustaz ada rezeki. Ikhtiar lah kok ustaz. Semayang ajak benda. Tiket nombor pun saya baca bismillah. Saya ikhtiar dulu malah tak di nombor naik nombor mana. Lawak pelik lagi tu tak? Saya baca selawat atas Nabi tu 10 kali. La ilaha illallah. Yang buat kona ke dia, kona lepeh tadi. Jadi tak boleh. Ataupun hak berat lagi ialah benda-benda yang maksiat. Tuan-tuan pergi, saya nak sebut begini dah. Kadang-kadang kita nak pergi nak tengok TV. Ialah TV ada belakang kalau ni. Orang tak tengok TV dah lah ni. Tengok internet dah. Banyak. Kalau dulu zaman TV kita ada apa nama tu, hak dulu luar tu, antena hak luar tu. Jadi kalian ni mungkin orang tak tengok dari situ, tengok dekat internet semua. So tuan-tuan membazir ni sampai kita boleh tak saya sebut secara umum, maknanya kita bayar, kita langgan satu apa nama tu, satu benda, kalau kalau buat TV ke movie ke, tak tahulah ada ke tanda, tetapi contohlah ni, contoh masuk movie-movie yang yang ngaruk-ngaruk deh, atau movie yang lucah kalau misalnya, misalnya saya tak tahulah ada ke tak, tapi nak ayatnya siapa gitu mau nak langgan contoh, ataupun tuan-tuan masuk tu dalam kena setiap orang tu kena bertaruh setiap orang kena honor RM500 sebulan. Jadi kalau dia ada rezeki, ada rezeki pula, bukan rezeki lah, kalau dia ada nasib, ada nasib dalam setahun tu mungkin naik nombor dia sekali ke, dia dapatlah RM1,000 contoh, sedangkan dia dah habis RM500 sebulan, setahun tu bukan bukan RM1,000 dia habis deh, maknanya sudah sudah naik RM1,000 dah situ habis. Tapi mungkin dia dapat RM1,000, dia rasa senang. Kalau bubuh RM500, boleh RM1,000. Dah RM500 sebulan. Itu contoh-contoh yang saya bagi mungkin terlalu besar sangatlah. Tapi mana ceritanya membazir benda yang tak tak perlu pun untuk dia. Kalau kita beli nasi, ni cerita yang comel, kita pergi pasar malam petang ni, beli nasi. Nasi untuk sore. Kita ada rumah sore je, tak kahwin. Lepas tu sebuku tu boleh makan lah malam ni. Kau nak makan sampai bila? Kalau niat untuk makan sampai esok, tapi kita beli 5 buku. Dia membuku tu tu. Benda tu benda bukan maksiat kan. Benda benda boleh makan. Tapi tu kan beli siapa eh. Ada 5 jenis nasi. 5 jenis nasi. Beli 5 buku, 5 jenis nasi. Nasi air ada. Nasi pasu ada. Nasi nasi gabung nasi sabu ada. Pas nasi macam-macam lagi lah. Nasi arak ada. So tuan-tuan hanya makan mulut kita tu. Mulut yang sama satu mulut saja. Perut satu perut saja. Bukan 5 perut. Jadi bila makan tu, makan buku mula-mula tu ada habis. Pun kita separuh tu dah dah tak, tak lagi dah dah kok sebut dah. Itu contoh membazir yang kita benda yang tak perlulah. Yang kedua ialah bila dibezakan dalam ayat surah apa tadi, surah Al-Furqan tadi, Allah Taala sebut israf wala tusrifu. Tusrifu ni ialah israf kita belanja pada perkara yang perlu tetapi telah berlebihan. Israf ni jadi berlebih, lebih sikit pada taro yang yang sepatutnya. Contoh contoh kalau nasi tadi lah, tadi membazir terlebih sangat. Kita tak tak perlu langsung. Kita pergi beli kakak, macam-macam kakak. Bendanya tak ada kaitan dengan rumah kita. Tapi tengok orang beli, beli ketek. Bapa awak beli magak motosikal ni. Motor pun tak ada rumah. Kalau tengok itu nama meh tu, beli juga beli tu. Dia nak beli kaki motor dia. Kita beli ketek. Muka tanya dia berapa ya? 100. Tak payah ada kecil. Bawah, kalau beli lah 100. Tak rumah. Jadi orang tengok apa ada motor kau ni buat kau. Tak ada. Jadi benda tu membazir. Yang kedua, pasal itu israf. Israf ni adalah benda yang perlu tetapi dah berlebihan. Walau tu seribu sebab kita tahu kita nak, nak, nak belanja kami dan kita nak minum. Minum, cukuplah minum untuk kita. Okay, let's say kalau kita kata nak belanja pada member kita, member pejabat, member satu rumah, satu dom. Kita nak belanja 5 orang. Jadi belanja sore-sore itu atas keperluan. Untuk minum air itu cukuplah. Tetapi supaya bila bila sepatutnya perlu pada 3, apa kita perlu belanja 4. Benda-benda gitulah. Kalau tuan-tuan ada perkataan israf juga kita kita guna dalam, bukan kita guna, mana di Kelantan guna dalam bab zakat emas perhiasan wanita. Kita yang kita sebut israf tu ialah lebihan emas yang kita pakai, lebihan nisab atau uruf emas kita pakai ni kalau dalam bahasa setahun berdeng ustino lah, bukan kita pakai. Kita tak boleh pakai, saya tak boleh pakai, haram. Walaupun pakai boleh, boleh pakai ni tak boleh, ustaz kata tak boleh, iyalah boleh pakai, mau pakai tu dosa lah. Macam kita banyak boleh ustaz saya nak pakai telekong waktu tu nak pergi semaya pak ustino. Lepas kata aku buat apa? Dia mau jatuh contohnya. Boleh, ini boleh pakai, boleh boleh. Oh boleh, cuma tu hemazoh lah. Buat apa yang pelik kayaknya tu. Boleh kata saya nak buat benda tu hemazoh dia. Boleh, ini boleh buat, tak ada apa-apa, tak rosak pun, tak patah hutangnya saya, tak putus pun. Tengok, ia cabar gitu semua. Jadi israf tadi yang kita sebut, saya ulang sikit, ialah buat emas ni kalau orang puas, dia pakai dalam masa setahun, 900 gram. Tiba-tiba dia pakai tu ada 915 gram. Dicampur-campur timbal-timbal. 15 gram tu saat ni lebihan kita punya. Ni pun kita panggil lebihan sikit. 900 tu menyebabkan dia dah kena zakat. So 15 gram tu sahaja yang kena. Bukan 915 tapi 15 gram sahaja. Kita darat dengan harga emas semasa. Masa kita dah cukup hal kan ni. Dan kita darat dengan 2.5%. Itu mungkin kita cerita semula lah. Bak zakat dekat-dekat hujung tahun ke kita kait sikit dengan kesedaran tuan-tuan. Dan yang ketiga ialah iktar. Iktar ini dipanggil walam yaqturu, Allah Ta'ala sebut tadi. Dan dia tidak iktar. Dia tidak kupik, keloret, bakhil, kedekuk. Membelanjakan duit dia, harta dia pada sesuatu yang membawa pahala atau pada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala suruh. Dah, kita ni tani tak boleh juga ustaz mengembazir lebih-lebih. Lepas tu tahu saja. Tak apa, ustaz Amir, saya beli, kalau tak habis saya beli kau kambing. Kambing tak makan nanti. Ataupun ada ayam banyak, ayam ada 4-5 ekor ataupun sogok tu. Bolehlah kita gitu, tapi hari-hari kita bazir. Sampai bau busuk banyak orang sebelah, orang jiran pun contohlah. Dan tuan-tuan, itu tentang beberapa perkataan itu. Dan dalam ayat tadi yang kita baca, wa kana baina dhalika qawama. Ini yang disebut oleh orang lama dulu ataupun mereka yang ada pengalaman bahawa qawama ini dengan maksud kita ni infak. Kita belanjakan pada perkara yang bawa kepada ketaatan pada Allah. Kita buat tu benda ukur sendirilah. Ini tidak lebih dan tidak kurang. Dan kita tahir diri daripada benda yang Allah Ta'ala larang. Kita buat sebaik mungkin Allah Ta'ala suruh dan tahir daripada Allah Ta'ala larang. Saya nak tanya secara ikhlas lah. Bukan tanya benda ni, tanya pendengar-pendengar kita. Hak lelaki, hak muslim. Hak muslimin apa ni, orang lelaki. Hari ni kan, tadi kan kita pergi semayang jemaah berdiri. Di Ambon nak sentuh. Kita pakai pergi semayang subuh macam dia tadi, takut dia mau, oh, ustaz pukul kita. Kita tak semayang sejik subuh. Tak apalah, semayang jemaah, tak ada semayang jemaah di rumah. Kita pergi belakang semayang jemaah tadi. Jadi kita, we kau dok, kau dok tanya. Jadi tak jawab tak apa. Hollow kau dok pipih walaupun sama kau. Ya. Kita dah lihat tabung. Ustaz, kita tak bubuh depan orang. Oh, tak apalah, tidak ada depan orang. Belakang orang tadi. Di belakang kau, tabung belakang kau. Atau QR kau. Baik, kalau kita ni sudah pun ada sedikit usaha infak keluarkan harta tak ni, selamatlah. Dan kita ni antara orang yang pehe agama, dia tahu bahawa benda tu besar, hari Jumaat pula. Jadi dia tahu tempat yang macam mana duit tu perlu dilunas, dikeluarkan. Sebab tu kadang-kadang kita kecek dengan orang. Tak usah kecek orang, kecek kita sendiri, Abedin. Kadang-kadang kita tengok, saya tak ingat pernah sebut benda dalam radio kita ni. Kadang-kadang kita naik kereta, kita pergi seminyak deh, di petropam, mana-mana, petrol station. Tiba-tiba marilah pokcik ke, kadang-kadang kanak-kanak, budak-budak. Mari kita kata, muka ni orang si, ya, ni tidak orang Melayu si, ni. Atau kira lah, tapi wakaf pia. Wanita pula pakai tudung, muslimat kot. Dia kata cermin ataupun nak jual kepek, nak jual keput. Kita pun tak apalah muka minyak sambil-sambil isi tak sudah lagi. Berapa ya adik? Berapa ya kat weh? Dia pun kata neria. Allah maha. Kita kata tak. Barang ni kawan biasa jual dah. Dulu 2.5 je. Ataupun kalau keput. Keput. Keput apa ni? Keput segera tu. Mungkin sia-sia setengah dia. Tapi dia jual dengan kita 5 ya. Supik. Jadi tuan-tuan, masa tu sebenarnya dia nak pada duit, nak infak. Kalau tuan-tuan boleh derma, derma lah. Kalau kata mahal agak, kalau pilihan kita ada tak usah beli, tak apa. Negak kadang-kadang, tak boleh lebih kau. Kita pula. Kita ambil dia siap pula dia dah. Sepatutnya kalau orang yang duit banyak, siapkan anak yatim, tak tahulah anak-anak orang yang susah sana, orang yatim. Jadi adik, berapa semua sekali supik tu ada berapa lagi? Ada 5. 5 jadi berapa ya? Dia kata 5 kali 2 pakcik 10 ya. Gini, mari semua pipih tu, mari semua barang tu, ni pakcik beri 20 ya. 10 ya tu awak beri kau, awak kena bayar tak ni. Lepas tu 10 ya tu adik awak belanja. Gitu baru, ya Allah. Tapi jarilah tu adalah drama ya kan. Yang kita, yangnya kalau kita ni orang yang kena barang, tahu cerita. So tuan-tuan, saya sebut sikit sebelum kita berhenti atau kita berbincang mengupas sekejap lagi. Kalau Abedin, saya nak ayatnya dalam kajian yang pernah dibuat oleh Bank Negara Malaysia ni, cerita tentang harta dan perbelanjaan kita, orang yang diberi rezeki ni, lampuran rangkuman keuangan Bank Negara Malaysia ni, kalau tahun 2024 dulu, dia kata sebelum ni, tahun kita kata 11 tahun lepas, 2015 dulu ada dia punya dapatan kajian, dia punya temuan dia 76%. Oh banyak tu. 76% ni atau 4/5, 4 daripada 5 rakyat Malaysia ni dia tak ada simpanan dana kecemasan walaupun 1000 ya. Dah. Jadi lepas tu tahun selepas tahun 2018 tu ada dia kurang sikit 52%. Tahun 2021 kurang sikit, maknanya makin kurang. Mungkin 4 daripada 5, lalu jadi 1 daripada 5 rakyat Malaysia tu, dia tak ada pitih. Kita tak ada puan masih buaya kalau misalnya berlaku kecemasan. Kalau kita insiden atau salah tak lagi kerja, okay? Kalau orang kerja tetap, tak apalah. Kalau orang kerja makan gaji hari ke apa, tak ada lah dia nak makan law. Kalau tak boleh, kalau nak pergi tapi dia tak ada rakyat yang gitu. Dia benar-benar negara, hotline ni lah, Dato' Abdul Rashid Kapur, dia kata dalam satu statement dia kata sebilangnya besar orang kita, rakyat Malaysia lah, bukan orang Kelata saja. Dia kata orang kita ni masih bersikap jangka pendek. Dia buat gapa-gapa untuk short term. Untuk dia tak memikir apa pasal pengurusan kewangan, kalau lah berlaku gapa-gapa salah. Salah patah kaki ke, atau salah insiden ke gapa. Yeah. Sebab tu demo ni, dia nak simpulkan, sebab tu demo-demo ni orang-orang sebegini, mungkin kita dengar ni ke, kita tak ada orang-orang ni, tak ada 1,000 pun. Piti tak ada pasal, usah nak sipai gana. Tak kira lah, bukan suruh sipai gana. Mana kalau kita sipai, bukan suruh sipai 500 bulan, 2 bulan jadi 1,000 tak. Mungkin kita sipai 20 hias bulan, 10 hias bulan. Lama-lama ada lah, maknanya 1,000 tu teher sikit di sekitar lagi klinik. Jadi dia boleh kata kerana governor kita kata, governor negara Malaysia kata, governor negara kita kata, kita ni apa, kita orang kita ni sebahagian besarnya bersikap jenis yang kependek, tak apa, boleh makan law. Yang mana ada berapa lah ni, kita boleh beli lah. Ada 16 hias, beli orang 15 hias, tinggal 1 hias lah. Jadi, parut lah, ada juga dalam kajian bank negara juga, dia boleh kata, 90% everything, orang peceng, apa ni, pesara. Orang peceng ni, yeah, dia habis pitih EPF, kumpulan wang simpanan pekerja, EPF lah. Dalam masa 3 tahun je. Lepas peceng tu, 3 tahun habis. Jadi, ini statistik KWSP buat sebelum ni lah. Yeah. Data yang lama lah. Cuma, kita nak dengar juga, cerita baik tak ada. Kalau cerita molek si abuk deh. Dia kata ada juga dalam kajian tu, dia kata hanya net peratus, 6%. 6 daripada 100 rakyat Malaysia yang ada simpanan kecemasan ne boleh gaji, maknanya kalau dia diberi kerja kerja, kalau gaji dia 1,000 sebulan adalah boleh simpan 6,000 tu. Jadi tak banyak, tak sampai 10% pun. Jadi kalau 18% lagi ikut kajian demoni bank negara, boleh hidup sampai 3 bulan lah. Sekarang 3 bulan mana mengamalkan apa nama keperluan dia. Saya nak bagi sedikit tip lah, bukan saya punya tip, tapi seorang ustaz dan juga banyak tentang kewangan Islam, muamalat Islam, Ustaz Haji Mustafa Suki, dia bagi kaedah dia panggil belanja berhemah. Kita konsisi pada adik kakak petani ni, belanja berhemah dia kata 3S, kalau kita biasa dengan 5S deh. Itu sesuatu seragam sentiasa amal tu lah, dululah kajian-kajian dalam kerajaan tu kita sentiasa amal benda tu. Tapi yang ni dia kata ada 3 S. Pertama dia kata semak dan susun semula. Gapa nak semak ni? Semak kedudukan kewangan peribadi kita masing-masing. Pada tengok pada lah, hamba tengok hamba, honi sendiri tengok lah honi. Jadi lagu mana ikut keperluan kita, gapa keperluan ni, beli makan setiap hari tu berapa tu, untuk buat proyek, anak kau tak ada anak kau. Jadi kita bezakan antara keperluan dengan kehendak. Ini punya teori belanja ni, kehendak dengan keperluan. Jadi hak kehendak ni kan, ikut normal lah. Bagi hak tu, pergi beli dua, bahan, balik tu. Tanya. Rancang balik permasalahan kita dengan, kalau boleh, orang panggil letak senarai lah. Yang gini apa ni, ambo kecik senarai ni, walaupun ambo ni dah kahwin pun lama dulu ya, 20 tahun dah kita panggil, tapi kita pergi ke supermarket ke di, atau kita supermarket pun dah rucik ke, kena list dulu. Sekurang-kurangnya ada list tu, tidak lagi sangat. Kita bicara dengan orang pindah ke dah, atau perempuan bicara dengan suami. Jadi letak pak karo ni, hot thing, bagai dapur ni pak karo ni, atau bagai dia kena beli, beli lapu kau sikit. Tulis pak karo tu mungkin kita pergi beli 5, ataupun mungkin 4 karo tu ada belakang kedai, mungkin tak ada. Jadi kita sudah selesaikan. Kalau tak ada 4 karo ni, tak ingat lah kali kita beli 4 karo hotline pula. 4 karo perlu tak beli. Jadi itulah. Jangan mudah kita terpengaruh dengan panggil apa ni, iklan lah.
1: Promosi.
0: Jadi kita terpedaya oleh apa tu sebut lah, mana-mana terutama kita dah ada internet kan ni, kabar-kabar dia tu baik. Main tu bit tebeng appear kepada kita, Jadi itu satu. Yang kedua, saya belajar daripada orang yang lama dulu, kita merekodkan perbelanjaan. Aku tak tahulah berapa benda yang benda buat nak rekod hari-hari kita belanja tu berapa, berapa. Mungkin tak buat, mungkin buat. Tapi orang yang ada rekod tu sebabnya pun boleh plan for next month.
1: Yeah.
0: Expenses dia bulan ni, dia habis gaji dia RM3,000 tapi dia habis bulan ni ayat RM3,500. Banyak orang dah kejut pula RM200 tu, RM200 ambil mana? Tu ataupun retainer. Tapi saya tak apa retainer dia halal dah. Halal tak halal dia duit dia. Dan ayat je. Ini cerita kita cerita semula. Tapi bila ada rekod perbelanjaan, kita tahu next for the next expenses ni, next month expenses tu, jadi kita boleh tahu. Oh ni tak perlu ni. Oh, apa siapa beli. Beli baju dua kali sebulan. Apa dua kali sebulan ni sepatutnya biar agak dia lama. Lepas baju molek mungkin boleh pakai 2 tahun. Alah membeli tegal memakai. Apa? Alah membeli dan ada menang memakai.
1: Memana, ya.
0: Alah membeli, alah bermuli menang memakai. Gitu lah kita alah
1: yeah.
0: Yang kedua, 3S ni, S yang kedua dia kata strategikan hutang. Kalau kita nak hutang, kena ukur baju badan sendiri lah orang tua kata. Jangan kita baku dia membutai. Ustaz, saya bukan butai. Banyak Ustaz Amir. Saya butai 2,000 je. Aloh, tak apalah. Kalau gaji dia mau 10,000, kau butai 2,000 tu, tu pun dah 1/5. Kalau gaji demo tu 1,500, tak ada lah yang lain. Gaji 2,000, kita butai 2,000. Untuk apa tu? Adalah saya jumpa dengan seorang pakcik nama dia Haji Ibrahim. Baru minggu lepas saya jumpa. Dia pernah bantu ada seorang orang agama lah, ustaz ni juga. Dia perlukan duit segera masa tu untuk baiki rumah. Jadi bila tukar rumah baiki tu, dia perlukan RM5,000. Jadi dia tak ada, maka Haji Ibrahim ni yang menawarkan bantu saya ni dan tanpa charge apa-apa lah. Moga dia tolong. Orang terdesak. Itu cerita lain. Dia butai tu dan kawan ni hak tak ada sana ni, dia merendahkan diri, malu muka lah dia. Kita panggil merah muka-muka. Cumanya mereka bila nak bayar balik, dia tak charge apa muka, tak ada riba, tak ada charge apa golang-golang lah. So tuan-tuan, bila begitu hubungan mereka rapat, bahkan keluarga, ahli keluarga sama ibu ayah semua pakat nak jumpa belakang, sebab jarang kita jumpa orang-orang baik ni, banyak kerak lah. Demo tak sabar, demo tak sabar, tak tahu ya Allah, demo itu 2,000 atau 5,000 saat ni. Demo kena bayar kawai 6,000. Masa tu kalau tu demo 5,000 tu 10,000 dah kawai, tak ada piti nak demo. Kalau pergi demo je macam-macam lah, dia punya spin story tu. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya jangan kita butai tu semata-mata nak suruh nak suruh kereta kita comel, suruh kereta DJ Rudin contoh dia bukan lah. Tadi tak tahu ada benda yang ada kereta kedok ni.
1: Motor je tak?
0: Motor nak sebab tu tak tanya dulu tak paikak ya. Jadi benda pakai motor, motor kita nak suruh comel. Motor lah benda comel kerana dia jaga dia,
1: yeah.
0: Basuh semua dia, bukannya di sobek. Maknanya dia jaga berapa kilat tayar motor dia, bukan pakai sport rim. Tapi kilat tu kerana basuh semua, habis seminggu, seminggu basuh. Kita ni nak suruh comel gitu, kita pergi beli sport ring ke pun usul comel. Jadi apa ya masalah macam bujuk super deki dengan orang ni. Kita buat tu bukan sebab dengki tuan-tuan. Butai ni kerana keperluan. Sebab tu kalau tuan-tuan ambil sebut dalam nota yang kedua ni, ya itulah. Kalau kita betul-betul siapa kena butai, nak boleh makan nasi pun kena butai, itu cerita lain. Kena rayak kepada kita, rayaklah kepada maik ataupun siapa-siapa ejen kalau dah. Orang-orang ada boleh sambung pada maik, ada pun telefonlah maik, kalau ada internet tengoklah nombor telefon maik tu 09-748-1512 tu, jadi boleh call kita supaya kita tahu oh demon ini asnah ke tu, nak makan pun nak beli susu anak pun kena butel lana dipanggil. Dah itu S yang kedua. Dan S ketiga kata Ustaz Mustafa Siti tadi, dia kata S ketiga ialah sikap berjimat. Sikap jimat, berjimat ni dia panggil ibaratnya apa, kalau tadi ukur baju badan sendiri, hak ni sediakan payung sebelum hujan. Kita berjimat ni menabung lah, kita sikit-sikit berjimat sebelum habis. Kalau kita ni insaf ataupun jimat ni selepas kita dah habis dah piti Allah ni sesak dah, kita panggil jimat gitu, habis piti dia panggil. Tu cerita lain tu, pokoknya insaf selepas dia accident patah kaki. Jadi kawai lah ni Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kawai tak berlombor motor dah Ustaz. Nak berlombor mana, kaki tak ada sekali tu dah. Jadi dia insaf tu kerana kaki tak ada. Kalau kaki ada, boleh boleh masuk besi, biasa dia gomong lagi. Mana tahu dia dikata cubaan deh. So tuan-tuan, langkah bijak ialah kita sipir duit tu di tempat-tempat yang patuh syariah, di mana-mana bank Islam ataupun akaun-akaun yang patuh syariah lah. Di Malaysia ni kita ada institusi perbankan, institusi kewangan ataupun tempat sipir akaun. Kalau nak sipir dari bentuk emas pun tak apa, tapi pastikan dia syariah compliance, tempat yang patuh syariah. Syarikat-syarikat tu tentu boleh semuk lah. Dulu mungkin payah, tak ada orang-orang ada berita, tak ada masuk sahabat. Dulu boleh semuk masing-masing adik kakak, buka dalam dipanggil apa portal atau website syarikat masing-masing tu, ataupun kalau kita ni ada ruang, kita buka dalam senarai dipanggil apa tu yang dikeluarkan 4-3 bulan sekali, sukuan, setiap sukuan oleh Suruhanjaya Sekuriti kalau nak nipir tempat-tempat tu lah. So kalau kita sipir emas tu, pastikan emas tu patut syariah. Maksudnya apa, kita sipir tu berapa harga dia, berapa kadar emas dia, berapa gram kita beli tu, akaun emas tu, akaun tu akan ditukar pada emas ke tidak, kalau bagaimana. Ataupun kita sipir akaun pendidikan ke atau pelaburan ke, simpanan suku, pelaburan suku. Jadi tuan-tuan, isu-isu tu kita rujuklah kepada pihak yang berkenaan dan tunjuklah kepada apa sahaja yang disebut oleh pihak berwajib, supaya kita ni tidak bolah dan tidak lalai lah. Okay, Bering. Jadi itu yang saya boleh ceritakan petani. Maksudnya kita sebut sana, jangan kita sia-siakan harta. Maksudnya, grain is panggil dapat tak tu dia istilah, dia panggil tumah dia. Kalau dia panggil tumah, too much. Maksudnya tumah. Pagi petai siang malam juga nak cari rezeki. Bila boleh rezeki, rupa-rupanya sudah ada, kerana kita tidak bijak, kita tak belajar ataupun tidak tahu agama, boleh duit RM2,000 atau RM3,000 sebulan, hampir separuh daripada duit tersebut, RM1,000 atau RM1,500 itu kita sudah jadi kosih. Wajib daripada RM1,000 itu wajib saya usah, saya pergi genting. Ataupun maksud saya pergi tempat-tempat itulah, mana tempat judi juga. Wajib naik kapal terbang, pergi luar negara, rupanya pergi judi lah, tak luar gitu. Untuk sini ustaz, nanti orang kenal saya. Saya ni kira cuk, saya ni masuk sokong, masuk tinggi sokong. Jadi di luar tu orang tak bang, jadi anda dia tidak. So kalau itu saya mungkin berhenti di situ. Kalau kita boleh berbincang, kalau ada persoalan apa, mungkin nanti kita boleh bincang dulu sebelum akhir pada program pagi-pagi ini lah. Wallahualam.
2: Okay, Ustaz ya, kalau kata tadi apa yang Ustaz bicarakan itu adalah jangan sia-siakan harta. Tetapi kita belanja, maknanya boros ko, belanja melampau ko deh. Mana kita sia-siakan harta tu dalam sudut itu. Tetapi dalam satu sudut lagi ustaz. Contohnya lah saya lah katalah dak. Saya ada harta peninggalan ayah saya ataupun bapak saya deh. Lepas tu mok tiri saya ni dia kata nanti lepas 100 hari ke ataupun lepas 3 bulan ke dia nak bagilah deh. Tapi selepas 3-4 tahun, 5 tahun pun dia buat senyap juga. dia buat senyap juga. Jadi kita ni, saya ni pun kata ikut dia lah, dia nak makan-makan lah. Maknanya kita tidak ambil pok dengan harta tu, malah nak cara. Jadi kita sia-siakan lah juga. Apakah itu sia-siakan juga harta kita tu? Harta yang menjadi hak kita tu ustaz, dalam sudut tu.
0: Baik, saya jawab gini. Satunya, misalnya ni cerita kalau berlaku sebagaimana abang Deng cerita tadi. Kita buat gini lah. Kita ni ada ayah, mak kita mati dah lah. Kadang-kadang mak ni tak ada mati pun, ayah kita kahwin isteri kedua. Nanti kita bayangkan mak kita dah meninggal dunia. Ayah kita kahwin lah isteri yang baru lah. Bukan isteri kedua dia, isteri baru dia. Dan dia kahwin pun katakanlah moga isteri pun dah tua juga. Tak dapat anak lah. Ataupun ayah ni pun dia tidak ada produktif lagi dah. Ayah pun meninggal. Ayah meninggal umur 70. Mak tiri kita, mak su kita, kalau kita panggil mak su ni, sudah pun berumur 45 ataupun 50. Yang tak ada anak lah. Sama ada dia tu andar tu baru kahwin dengan ayah kita, ataupun dia juga sebelum ni dah kahwin cuma tak ada anak. Okay. Jadi ceritanya, adakah kita panggil sia-siakan harta? Dia bukan soal sia-sia sahaja, tapi dipanggil ada hak ataupun tanggungjawab kita terhadap harta bedeng.
2: Oh.
0: Bukan sia-sia ni macam gini, tak apalah, tak beli, tak apa, buat tak apa. So macam sana tu, kalau kita pula mengomot tinggi dalam payah basa contoh. Kalau kita buat demok kira nak jumpa potoksi, telefon akad di ketuk misalnya rumah potoksi, masa mati itu, muka ayah mati rumah kita, dia pun pakai tak mari lah, betul lah. Kita dah payah, muka dalam edah, edah mati. Tapi lepas tu pun tak kira kira. So, kalau kita ni buat dok, kita pun untuk dia lah. Sedangkan dalam harta pusaka si ayah tu atau harta ayah tu sudah jatuh pada waris. Dia jatuh pada mak tiri kita tadi 1/8. Kita ni anak jatuh. Kita ada 4 beradik. Kita anak jatuh 2, anak tina 2. Maka dekat situ ada hak kepada kita dan adik-adik kita. Tuan, kamu sebut pada Abedin dan adik apa ni, adik kakak semualah. Kalau kita ni waktu cara sana, kita sudah ini baru tubik kata esensial. Kita sudah mensia-siakan harta sebenar kepada ahli waris yang berhak. Adik tina kita 2 orang. Kita tak apa lah. Kaya dah, bukan kaya. Mana ada pipis dah. Boleh 2-3 ribu. Tapi adik kita 2 orang tu tak apa. Katakanlah adik tina 2 orang tu kahwin dan suami tu tak bagi kerja. Tak apalah. Tapi dia ada tanggungjawab kita, tuan-tuan, kena selesaikan. Baik. Tak semestinya ibu tiri ataupun isteri kepada ayah kita tu yang pergi bawa kes ni ke mahkamah. Ataupun bukan mahkamah lagi, kita panggil akta pusaka kecil bawah, dia boleh bawa ke pejabat tanah. Dia bawa berapa juta tu deh. Ataupun pergi ke JKPTG, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian tadi. Kita notis sakor, kita panggil.
2: Notis
0: kan ni, dipanggil bicara supaya kita pun boleh sesal ni nak bagi rana ni. Rupanya benda contoh lah. Dia kata kalau kita dua ni ada dua adik, rupanya mak tiri kita kan ni, pada pun dia tak cara pun, tak si cara tu kan lah. Tak pitih pun, buku bank ada orang tanya dia pun, hak ayah kan. Tak, sebab rupanya dia tak si pun, bukan tak si cara. Kita salah sangka ni. Dia tak si pun pitih tu. Satu pelapan ni maksud, boleh dia jatuh ke maksud? Maksud tak si, maksud boleh tidur, boleh supaya ayahmu pun bila ni pun wujud dah. Jadi kita pun sebab tu katakan jemuk kita ni, adik-adik ni ambo abedeng contohnya, adik-adik kita tina 2 orang lagi tu, kita diambil, kita pergi notis. Baik, contoh kata payuh sebab so, notis tak pandai gitu, kena naik kita tak ada kereta tambah, kena naik kereta pelik berapa cah begini. Yang keduanya boleh pergi lah. Kalau kita ni berapa kena naik kata pelik tu, kita duduk macam. Kita pergi ke pejabat agama atau mahkamah syariah macam tu. Kita pergi situ, kita pergi, dia ada isi borek untuk kita menentukan siapa ke ahli-ahli waris, berapa sore berhak. Itulah kita punya pada mak tinggi saat ni, 1/8, lepas tu bahagi 7/8 tu untuk kita 4 beradik ni. 4 beradik tu dia bahagi pula nisbah 2, nisbah 1, jasa dengan tina. Jadi saya dengan Abedeng saat ni, kita bolehlah 2/6 ambo 2/6, adik kita 2 orang itu ialah 1/6 1/6 contoh. Jadi penentuan itu untuk dipanggil taraf untuk berapa orang ahli pengesahan ahli waris. Sebabnya kita tahu kalau ayah kita ni jenis ada fikiran lebih banyak tu lain lah, kena nanti juga ada tanah 2-3 lok ke. Ayah kita ni mungkin itu bawa kereta tambah apa dia contoh. Dia pun tak ada tinggal. Apa kereta tanda itu pun mula view dia, kita fikir dia jadi tukar nama bla bla bla. Jadi tak benar, tak ada benda sangat kita nak menasih. Jadi bila mudah gitu dia. Fikir hari ada berapa? Ada bawah lembek dalam tilai tu, dalam beg tu, hak tu ialah fikir hariahnya. Mudah kita sesah. Cuma kita nak tahu berapa pembahagian untuk setiap orang itu, berapa portion masing-masing, boleh kita sesah yang baik. Dia panggil dekat situ, saya tak cukup sia-sia juga, tapi kita panggil ada tanggungjawab yang mesti kita selesaikan.
2: Tanggungjawab ni.
0: Tak selesai, betul? Dia akan menyusahkan hak waris kedua lepas kita. Lepas maknanya anak kalau mati, ada cucu pada si mati sana. Dia hak bagi ayah, dia pun tak boleh hak saka. Jadi ayah kalau mati, dia pun tak tahu. Orang pun buat spin story ke lah ni kan, orang boleh pusing tak mau cerita, boleh cecek, boleh konar eh. Tak ada bagi dia, tak ada tu abahmu tu ambil lah kedah tak anak nak cek mana. Tak ada lepas tu tak ada ke kita mak ngoh, misalnya tanya mak ngoh pula, Tak ada. Hari tu kakak dia mula kata dengan Tok Wei. Tak ada. Mula dengan mana kak? Sudah. Budak kena marah kau orang tua. Pakai dok. Kena marah. Jadi saya nak sebutnya, ambil jangan sampai kita bukan mencuciakan, mana kita meninggalkan tanggungjawab kalau bab zakat tadi, sebab dia ada hak orang lain dalam bab tu. Rupa juga bila kita bab zakat tadi ke wa atukul ladhi haqqin haqqahu, Allah juga beri ayat pada kita wa fi amwalihim haqqun ma'lum lil sa'il wal mahrum, dalam harta kita ada hak orang lain. Tu bab zakat, dalam bab zakat maknanya orang asnaf tu wajib terima duit kita. Dalam bab zakat bersama, kalau kita tak say abadin tak apa, jatuh ke kita, sayang abadin dua beradik, kita kata tak say apa nak beri ke adik bawah suar, tak apalah, ambil duit terima di bahagian kita, jatuh apa daripada piti 10 ribu tu, bolehlah kita ni 2 ribu suar. Ha, 2 ribu dah kita kata tak say sangat, buktikan. Buktikan, oh lah 2 ribu tu jika orang lain yang lebih perlu, adik kita bawah sekali ke, ataupun misalnya ma kita tadi tu, moga tidak ma betul, maksud ma tinggi. Jadi kita beri ke ma kita, biarlah. Ambil ke ma lah, abis, tak apa, moga abis, gaji tu banyak dah. Boleh dah, moga abis pun, nikah dah, tak ada apa-apa, kita beri ke ma lah. Dia abis, tapi dia ada hak dia masing-masing. Bukannya kita pergi cari, nama kabar ni, maksud ni, maksud. Iti ni maksud. Mula hayah kahwin ni. Besok bazar rumah semua kahwin demo dah. Jadi, mu pula dah. Demo maksud, demo tu baru nikah dengan ayah kahwin baru 2 tahun. Tiba-tiba ayah kahwin mati. Contoh. Jadi, maksud tak berhak ni. Ni hak ayah kahwin ni. Sedangkan dia ada hak. Sebab dia isteri. Mungkin dalam tu. Kan mati tu dalam maksud kan ni. Dia ada hak dia lah. Panjang saya cerita. Lebih kurang lah. Wallahualam. Hati-hatilah.
2: Yeah. Sedikit Ustaz, dalam masa 2 minit ya. Saya nak tanya, okay. kalau Mok Terry tu dia buat senyap, apakah dia tu boleh kita kirakan sebagai menyembunyi ke harta, dan apakah dosa ke ataupun lagu mana Ustaz?
0: Dia gini, soalan yang berdaya utarakan tu, dia gini, bila mati saja ayah kita ada mak sini, kita kena kumpul ahli waris ni, dia mesti kita kadang-kadang untuk kita lebih lama dengan ayah kita banding dia.
2: Yeah.
0: So, kita rasa macam ada benda-benda ditinggalkan oleh ayah kita, usaha dan jatuh hak pada kita untuk bagi. So, kita kena tanya dulu pada maksud, tengok tepi ayah tu ada ke tak, ataupun masa ayah kita mati tu, rasa itu masa ayah mati ada je. Kicik. Ada panggil apa lagi? Lelaki ada apa? Je kicik lah. Kalau istinah ni ada.
2: Tapi kalau misal kata yang lebih besar tu, ada tanah ke? Dua lok ke warna ke?
0: Kalau ada tanah dua lok, contoh kita ingat dekat di Macai ada tu, di Kota Baru ada tu. So, itu jadi mudah je. Kita boleh minta dengan maksu kalau ada kita dalam kemari di rumah dia dengan maksu kita. Tapi kalau dia tak ada, kita kena usahakan juga benda tu. Kita buat cabutan lah. Kalau kita tanya maksu, kita ni orang kakun juga. Benda ni tak apalah orang gede. Andanya pendengar kita ni ada macam-macam kita. Kita pun tanya maksu kita. Maksu, ayah tak silap ada dua tanah. Maksu kata, tak ada. Ngaku. Dan dia menipu. Dia nipu situ agak ni. Dia ada dosa dia yang dia kena tanggung. Siapa lah dia tak ada, saya tahu lah. Kalau dia, saya sebut tu benda yang besar. Contoh, ayuh hari tu dia ada pakai je. Tapi tiba-tiba mati, tak ada je tangan. Kita pergi melawat ziarah kematian tu, ayuh meninggal, tak ada je. Mana dia maksud dia nampak je? Tak ada, ayuh muda pasal lama tu. Jadi dia awak lari dah. Pergi gadar ke. Jadi waktu tu perbuatan tu semua, Allah Taala ada ancaman dosa dia. Sebab dia buat walaupun sekecil mana dia susut kita, dia dosa. Dan kalau dia tak say macam saya sebut tadi, dia tak say royak, tak say tak apa, tapi dia ada kena tahu hak dia dan dia bagi pada orang. Ini pula dia dah ambil hak orang lain dan tanpa dia rasa segan, dia tipu orang. Bukan tak pasal-pasal dia nipu tu dapat dosa sampai lah dia. Dan minta ampun semula, minta maaf balik dengan kita. Wallahualam.
2: Baik. Mudah-mudahan jelaslah bagi kita yang ada konflik itu, yang ada permasalahan yang sebegitu, sikit sebanyak dapat memberikan penjelasan kepada kita lah ya, insyaAllah. Jadi itu sajalah masa yang kita ada pada petang ini Ustaz. perkongsian yang menarik berkenaan dengan jangan sia-siakan harta. Jadi insyaAllah hari yang sama minggu depan insyaAllah kita akan bersama lagi lah. Jadi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum untuk hari ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, jumpa lagi. Bye-bye. Ya, okay. Itu dia perkongsian berkenaan dengan asas-asas muamalat Islam. Ya, kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Amir Azizi Tuan Abdullah. Mudah-mudahan satu jam bersama dapat banyak memberi manfaat kepada kita, terutamanya dalam menambahkan input-input ilmu yang baik untuk kita pergunakan dalam kehidupan kita seharian. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan. Baik, saudara, pukul 7 malam seketika nanti kita akan beri laluan kepada berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, berita ringkas. InsyaAllah selepas berita ringkas kita akan hadir lagi untuk bersama dalam siaran di Kelantan FM ini sehinggalah ke waktu maghrib nanti pukul 7.27 minit malam.

Saudara Kelantan FM, 7.3 minit petang ketika ini. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Siaran hari Jumaat 14 Ogos 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah.

0: sekali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, renjah hidupku.
2: Tuhan aku.

0: Halo Encik, baru pindah sini mari ke?
1: Ya. Kami baru pindah. Kami dari Kuantan Pahang.
0: Wah, banyak barang mau angkat Encik. Boleh kami tolong?
1: Boleh. Terima kasih. Encik?
0: Saya ramu Encik. Tak ada apa-apa lah. Ini kecil punya hal saja. Lagipun, bakat orang berat sama dipukul.
1: Berat sama dipikul Encik.
0: Ya. Beras sama dipikul, ringan sama dijinjang.
1: Salah lagi tu Encik. Ringan sama dijinjing.
0: Saya silap lah Encik.
1: Biasalah tu Encik Ramu. Kadang-kadang perkataan yang jarang kita sebut ni, sekali-sekala kita akan silap.
0: Wah, sudah mau selesai lah Encik. Almari kasut ini mau letak mana?
1: Letak kat depan tu je dulu. Ha, itulah. Kalau kerja kita buat secara kerjasama, ia akan jadi mudah dan cepat.
0: Nanti ya Encik, kalau ada apa-apa lagi ya, just cakap saja. Saya sudah hulurkan tangan.
1: Samalah dengan saya Encik Ramu. Kalau Encik Ramu perlukan apa-apa pertolongan, cakap je. Jangan malu-malu. Kita kan berjiran. Jiran kan macam keluarga juga.

Baik, saudara yang dihormati, hari ini dah pun 14 hari Ogos 2026, jadi tak lama lagi lah kita akan meraihkan sambutan kemerdekaan negara kita bagi kali yang ke-69 pada tahun ini. Jadi 14 hari sudah pun kita lalui, 16 hari lagi insyaAllah kita akan sama-sama nantikan detik untuk kita meraihkan ataupun detik untuk sama-sama kita laungkan merdeka, merdeka, merdeka untuk kemerdekaan negara kita yang tercinta.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baiklah, saudara yang dihormati, 7.32 minit malam ketika ini, kita teruskan dengan ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Kahfi ayat 1 hingga 16. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله

0: FM. Di mana jua.
1: Baik, saudara yang dihormati, 7.53 minit malam ketika ini. Alhamdulillah, sejak tadi telah pun sama-sama kita selesaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Jadi, menanti untuk waktu solat fardu insya pula lebih kurang 8.34 minit malam nanti. Jadi dalam istirahat yang mendamaikan bersama dengan keluarga yang tercinta pada malam ni, anda akan kita temani dengan pilihan lagu-lagu hiburan retro malam dan di samping dengan beberapa info yang insya Allah akan kita kongsi untuk anda bersama kita, insya Allah.

Saudara yang dihormati, 8.10 minit malam, cerpen daripada Razi Rahman sekejap tadi. Dan bila sebut pasal cerpen ini, kita teringatlah berkenaan dengan perjuangan. Ya. Jadi apabila kita sebut pasal perkataan perjuangan ataupun pejuang, mungkin yang terbayang ialah mereka yang berada di medan perang, mengangkat senjata dan sebagainya. Tetapi sebenarnya perjuangan tidak semestinya dengan senjata, ya. Ada yang berjuang melalui ilmu, tulisan dan juga pemikiran. Salah seorang tokoh dari Kelantan yang memperlihatkan bentuk perjuangan seperti itu ialah Abdul Kadir Adabi. Dilahirkan di Kota Baru pada tahun 1901, Abdul Kadir Adabi dikenali sebagai seorang sastrawan, tokoh politik dan juga wartawan. Beliau menggunakan penulisan dan pemikirannya untuk menyampaikan pandangan tentang masyarakat, bangsa dan masa depan orang Melayu. Pada zaman ketika masyarakat berdepan dengan perubahan akibat penjajahan, suara daripada golongan intelektual amat penting. Tulisan bukan sekadar untuk dibaca, tetapi menjadi ruang untuk membangkitkan kesedaran. Dan itulah antara bentuk perjuangan Abdul Kadir Adabi, tokoh daripada Kota Baru. Ataupun tokoh dari Kelantan. Beliau menulis, berkarya dan menyuarakan pemikiran pada zaman yang penuh dengan perubahan. Karya-karya turut menjadi sebahagian daripada perkembangan kesusastraan Kelantan sebelum Perang Dunia Kedua. Dan hari ini kita mungkin tidak lagi hidup dalam suasana yang sama, tetapi perjuangan melalui ilmu masih sangat relevan. Kerana sebuah bangsa bukan hanya untuk perlu mempertahankan tanah air, tetapi perlu mempertahankan ilmu, pemikiran, bahasa dan jati dirinya. Buat anak-anak Kelantan, kisah Kadir Adabi, Abdul Kadir Adabi mengajar kita bahawa suara seorang manusia boleh meninggalkan kesan kepada generasi selepasnya. Tidak semua pejuang memegang senjata. Ada yang memegang pena dan menyalakan kesedaran. Dari Kelantan FM, kita kenang tokoh intelektual dari bumi tandas serendah sekebun bunga. Selamat menyambut hari kebangsaan ataupun bulan kebangsaan dan hari kemerdekaan negara kita pada tahun ini.

0: Ambil bunga, mari pula. Jom minum. Bila ambil bunga tengok jalur gemilai negara kita ni, alah berasa supernya saya sangat-sangat ke negara kita ni. Alah ambil bunga ke, memang saya lah tak boleh nak kata. Tak tergambar oleh kata-kata. Betapa sayangnya ambil bunga ke negara Malaysia yang tercinta. Bila tengok ke dera tu pun, jalur gemilai tu pun kita berasa bangga dah. Sebabnya jalur gemilai ni pun sebenarnya kita kena hormat ni sebagai lambang kedaulatan, lambang maruah, lambang perpaduan negara kita. Bendera kebangsaan ni ataupun jalur gemilai tu bukan sekadar kain dah, tapi sebagai identiti negara. Sebab itulah kita kena pasal dera molek-molek, gateng molek, jaga molek-molek. Walaupun dia tu hanya sekadar kain, tapi dia merupakan lambang kedaulatan. Janganlah pulak kita ambil dera tu, awak lapik kain ke, awak lap meja ke, awak lapik tempat duduk ke. Janganlah gitu. Lepas tu pulak kalau nampak ada dera yang jatuh ke tepi-tepi jalan tu, kita kutik. Jangan duduk biar kursi. Barulah kita ni bangga menjadi rakyat Malaysia. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rakyat dah.
1: Cumbaya, orang ada panggil.
2: Baik, saudara yang dihormati, betul kata Mek Bung oleh Cumeroh sekejap tadi, bendera ni adalah maruah negara kita. Jadi, kitalah yang akan membela maruah kita kalau sekiranya bendera negara kita ini dimain-mainkan ataupun diperlekehkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Ya. Jadi, ambillah tindakan ya, jangan tapi janganlah pula dengan kekerasan ya. Tindakan kita bagi nasihat untuk dia tidak melakukan yang sedemikianlah ya. Dan sekiranya dia tetap melakukan perkara yang sama, kita biarkanlah undang-undang buat report polis dan sebagainya, biar pihak berkuasa yang mengambil tindakan. Jangan kita yang apabila berlaku bendera itu diperlekehkan, kitalah kita pula yang ambil tindakan secara bersendirian ya. Jadi itu pun salah juga tu dari segi undang-undang. Jadi kita biarkan pihak berkuasa, pihak polis dan sebagainya, biar mereka bertindak untuk memberi pengajaran kepada mereka yang mempermainkan jalur gemilang ataupun bendera negara kita.

0: haji yang kau terletak di hati nak menghadiah kepada haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011-3791-1041. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Baik, saudara yang dihormati, 8.28 minit malam ketika ini. InsyaAllah seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini 8.34 minit malam. Jadi teruskan setia bersama kami Kelantan FM 14 Ogos.

Baik, saudara, sekali lagi sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu ma fardu insya untuk malam ini bagi zon 1 8.34 minit malam, zon 2 8.34 minit malam dan zon Besut Setiu Terengganu 8.36 minit malam. Jadi insyaAllah saudara, seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu isya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun melewati 8.39 minit malam, seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam, dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidaul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa, kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang, maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Allahuakbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnasi husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi itu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert, katanya. Kan? Kan sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada, kan. Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan berikan senyuman itu dah cukup untuk orang faham kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting orang yang lebih mesra. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
0: Saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Kita sudah pun 8.43 minit malam. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Dan kita akan teruskan sehingga ke pukul 9 malam nanti.

0: Ibu, apa kita kena pasal bendera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda sayang kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
1: Okey. Meh, jom kita bersiap.
4: Saudara, tahun lepas saya ada terjumpa seorang pemuda. Dia mengutip bendera yang terjatuh mungkin yang dipasang oleh rakan-rakan kita di kereta, ya. Dia mengambil inisiatif yang sendiri untuk menyelamatkan maruah negara kita, ya. Jadi ini satu langkah yang baik, langkah yang wajar untuk anak muda yang ada tanggungjawab, ya, mengambil tanggungjawab ini untuk menjaga maruah negara. Jadi insyaAllah mungkin perkara ini akan disusuli oleh rakan-rakan yang lain pula jika sekiranya ada ternampak bendera negara kita jatuh di jalanan, ya, yang dipasang oleh rakan-rakan kita yang mungkin tidak tahan dengan angin dan sebagainya lah, ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ada ramai lagi anak-anak muda ataupun sesiapa sajalah, ya, yang ambil inisiatif sendiri untuk menyelamatkan bendera kita daripada keadaan yang tidak baik, ya, jatuh di jalanan, dipijak dan sebagainya lah. Jadi insyaAllah kita harapkan ramai lagi pejuang-pejuang bendera yang boleh menyelamatkan bendera daripada sesuatu yang tidak wajar kita pandang.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Saudara, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika, jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. 9 malam nanti, berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur akan dapat saudara ikuti. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani telah memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ini salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan tu anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan, Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut Timbalan Menterinya Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu, di Sarawak, operasi pembelihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruh Jaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, baik. Sebagai panduan, kita bersama sekarang dah pun 9.13 minit pagi. Assalamualaikum. 9.13 minit malam. Sebab selalunya bertugas pagi. Hari ini tiba-tiba malam. Alhamdulillah, kita bersama untuk segmen cerita kita orang Kelantan untuk malam ini. Cekok bersama dengan saya, Lin, malam ini, okey? Jangan tertukar pula. Kadang-kadang ni, Kak Angoh turun kalah kemalai pula. Jari-jari sekali kita kena turun juga, adik-adik. Jadi hari ini Alhamdulillah, saya akan terus menemani anda untuk segmen Cekok malam ini sehingga ke pukul 12 malam nanti. Dan malam ini amat istimewa juga untuk saya kerana berkesempatan bertemu bersua muka dengan adik-adik kita yang hebat ni daripada SK Kuala Betis. Dan untuk slot kelah go kita untuk malam ini, kita akan bersama dengan adik-adik kita dari SK Kuala Betis, bersama dengan guru besarnya juga, iaitu Encik Muhammad Awang bin Muhammad Yatim, bersama juga dengan cikgunya Cikgu Azwan, dan juga bersama juga dengan adik-adik hebat kita, iaitu Nurul Ainul Mardiah Muhammad Noor, Nur Aisyatul Rain, Nur Aisyatul Rania Afa Muhammad Syukri. Allah, nama peliknya. Noraina Safia binti Rozam Zuri. Itu dia. Itulah antara tetamu-tetamu yang akan kita sembang-sembang, yang akan kita bincangkan untuk slot kelah gu kita untuk malam ini, yang mana kita fokuskan untuk festival lakon dan juga layar generasi madani peringkat kebangsaan 2026. Sebelum itu, kita buka panggung dulu dengan Dayang Nur Faiza untuk anda di Kelantan FM. Aduh, sok mo.

0: Okey, baik, itu bersama dengan Dayang Nur Faiza dengan Dayang Sayang Kamu. Okey, sebelum itu ataupun permulaannya, saya nak ucapkan assalamualaikum dan juga selamat datanglah untuk semua tetamu-tetamu yang istimewa kita malam ini. Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Ha, ini semua orang-orang hebat ya. Ha, orang-orang hebat daripada SK Kuala Betis. Jadi bagi anda yang nak tahu apa ceritanya ataupun apa yang nak dikongsikan mesti ruangan kelagu kita untuk malam ini, terus layan kita punya TikTok Kelantan FM untuk malam ini. Jadi sebagai pembukaannya, sebagai permulaannya, saya nak ucapkan syabas dan tahniah lah untuk Cikgu Awang kita. Okey, cikgu Awang yang panggil.
1: Ya.
0: Ha, dekat sikit. Cikgu Awe ni. Ha, Kak Ngah pun nak kecek cikgu Awe jugaklah. Okey, dekat sikit cikgu dengan mak kita.
1: Okey.
0: Apa ni, diucapkan syabas dan tahniah lah kepada apa ni, Sekolah SK Kuala Betis yang mana seperti mana yang terapung kita tahu telah berjaya dalam Festival Lakon dan Layar Generasi Madani Peringkat Kebangsaan 2026. Mungkin cikgu Awel boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar kita. Okey, macam mana boleh kata tercetusnya kumpulan ni, macam mana dari segi latihan dan juga sebagainya.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Terima kasih kepada
0: Kelantan FM.
1: Kelantan FM kerana menjemput tim kami lah berkudara pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana cerita kami ni dinobatkan Johan di peringkat kebangsaan.
0: Okey.
1: Mana tahun lepas kita dapat nombor apa?
0: Nombor 4.
1: Pertandingan lain.
0: Pertandingan lain.
1: Kebangsaan juga.
0: Okey.
1: Film juga. Film juga.
0: Okey.
1: Kita berada di
0: tangguh yang keempat. Tangguh
1: yang keempat.
0: Kebangsaan. Ya.
1: Sebenarnya tim ni kita tercetusnya idea tim ni pada satu ketika tu saya diarahkan oleh KPPD rasanya. Untuk mewujudkan tim lah.
0: Okey.
1: Tim video ni. Dan saya dah dapat melihat lah Cikgu Azwan ni salah seorang daripada pioneer. Maknanya di sekolah tu dia mahir dalam bidang
0: buat video ni lah. Video. Okey.
1: Okay, jadi saya pun beritahu dia kita masuk pertandingan video lah. Masa tu
2: Festival Film
1: Kelantan ya. Masa tu. Lepas tu dan saya maklumkan
0: pada adik mak itu ke cikgu sebentar.
1: Saya maklumkan pada Cikgu Azwan, saya kata awak tak boleh buat seorang. Kena cari kawan. Jadi kebetulan pula pada masa tu kita ada seorang lagi Cikgu Azwan, Cikgu Hazim. Cikgu Hazim ni memang pakar dalam bidang editing lah.
0: Jadi
1: kita buat gabungan tersebut, kita nampak lah sesuatu yang barulah, yang pada saya hebatlah. Begitulah tercetusnya kumpulan ni.
0: Okey, itu dia. Sir Azwan dengan Cikgu Hazim ade. Cikgu Hazim ke? Itu dia. Jadi setelah diberi amanah oleh Cikgu Awang kita, Cikgu Awang kita ada. Jadi macam mana cikgu ataupun saya boleh berfikir untuk kata menjadikan, nak cari tim-tim lah ni, nak buat tim ni untuk buat filem ke apa?
3: Filem pendek.
0: Lagu mana tu?
3: Terus terang saya katalah, maknanya kalau nak kerja individu ni memang agak sukar lah. Sebabnya kita nak uruskan alat lagi, dari segi alatan, dari segi editing, dari segi pencarian pelakon lagi. Jadi kena banyak kru.
0: Banyak kru, maknanya kita tak boleh kerja sorang.
3: Benda ni melibatkan banyak kru lagi.
0: Tapi
3: tak kali dua orang. Lepas tu saya
1: Masa tu dua orang.
3: Lepas tu dengan kehadiran seorang lagi, maknanya Cikgu Haziq. Daripada Selangor.
1: Tahun ni baru masuk sekolah.
0: Rezeki dia lah tu cikgu.
3: Alhamdulillah. Maknanya dia pun ada skill.
1: Gabungan idea tu.
3: Maknanya dia pun minat ni sama, hobi sama. Maknanya kita kongsi idea, kemudian kita jana ni lah, jana idea sama, dan kita tercetuslah filem Pencuri Tenaga.
0: filem ke apa dia tu?
3: Pencuri film? Tenaga.
0: Pencuri tenaga.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, ya. Yeah. Okey, biasanya ambil masa berapa lama tu cikgu cari idea, cari pelakon, cari kru, cari itu tu ha.
3: Yang pelakon ni sebenarnya saya dah didik dia daripada darjah 3 lagi.
0: Ha.
3: Darjah 3 Ainul ni.
0: Okay.
3: Daripada darjah 3 lagi saya tengok dia ada bakat untuk berlakon lah.
0: Okey.
3: Ha, saya didik dia daripada 3, saya kata awak berlakon depan cermin dulu. Cikgu tengok progress awak macam mana. Dan bila saya tengok tu maknanya makin progress makin elok lah. Jadi makin jadi. Jadi mula-mula sekali kita punya filem tu Festival Film Kelantan, iaitu Pari-Pari Ajaib. Kita orang menang di 6 anugerah waktu tu.
0: Maknanya sebelum hak ni lah.
3: Sebelum hak ni.
0: Sebelum filem Pencuri Tenaga ni.
1: Ya
3: betul.
0: Ada dah lah sebelum ni.
3: Ada dua filem
1: Pari-Pari apa?
0: Pari-pari ajaib. Okey.
3: Dan dunia digital.
1: Dan dunia digital.
0: Okey.
3: Sebut tu.
0: Sebut tu baik juga dah.
3: Digital.
0: Okey.
3: Maknanya yang tu kita menang 6 anugerah daripada 7 anugerah yang ada lah.
1: Dipertandingkan.
0: Okey. Jadi maknanya nama apa? Ainu. Ainu ni maknanya mendapat didikan daripada Sir ni daripada darjah 3 lagi.
2: Betul.
0: Lo ni jawab apa?
2: Jane.
0: Oh, Jane dah.
3: Betul.
0: Okey. Jadi apa ni Cikgu Azwan lah ni. Jadi mungkin untuk festival lakon layar dan juga generasi muda madani. Generasi madani peringkat kemasan ni.
3: Okey.
0: Memenangi 3 anugerah.
3: Ya, 3 anugerah.
0: 3 anugerah. Untuk inilah untuk pencuri tenaga inilah.
3: Tiga anugerah mana yang anugerah yang besar lah.
0: 3 anugerah yang besar.
1: Yeah.
0: Okey, anugerah apa dia tu?
3: Okey, anugerah pengarah terbaik.
0: Pengarah terbaik.
3: Saudari Raina lah.
0: Mm-hmm.
3: Lepas tu anugerah pelakon wanita terbaik.
0: Pelakon wanita terbaik.
3: Ainul. Dan juga seorang lagi Sasabina Tok Mari ni. Anugerah
1: orang asli tu.
0: Oh asli.
3: Ya, OA.
0: Okey. Noraina Safia.
3: Bukan, Sasabina.
0: Sasabina. Okey.
3: Sasabina ni dia dapat anugerah skrip terbaik.
0: Skrip maknanya filem ni pengarah pun pelajar.
3: Ya. Yeah.
0: Pelakon pelajar. Dan juga skrip pun pelajar juga.
3: Pelajar mana kita bimbing dia.
0: Okey.
3: Kita bimbing. Mari kita cari idea sama-sama dengan budak. Kita bimbing dia lah apa tu.
0: Okey. Baik.
3: Okey.
0: Alhamdulillah. Syabas dan tahniah lah untuk semua Masih. Yang berjaya ni.
3: Okey
0: baik. Kita rehat dulu sebentar. Lepas ni kita sambung semula deh.
3: Okey.

0: Okey, baik. Kita masih lagi bersama dengan adik-adik kita dan juga cikgu-cikgu daripada SK Kuala Betis untuk malam ini. Seruangan kelas guru kita yang masih lagi kita nak fokuskan ataupun nak bercerita mengenai Festival Lakon dan juga Layar Generasi Madani Peringkat Kebangsaan 2026. Kalau tak adanya, kita bersama dengan Cikgu Awe dan juga Se-Azwan. Ha, seterusnya, kita bersama dengan Cikgu Hazim pula. Okey, baik. Cikgu Hazim. Kita sebab apa-apa benda yang kita nak buat ni ke? Hazim ke Hazim?
1: Hazim. Hazim sebelah saya.
0: Hazim sebelah tu. Lebih kurang. Jadi mungkin kita nak tanya pasal cabaran sikit lah Cikgu Hazim.
1: Cabaran
0: tu lagu mana? Nak ngasuh kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah ni payah juga. Ada lagu mana? Cara Cikgu Hazim menangani ataupun mengajar adik-adik kita.
1: Okey, untuk cabaran hasilkan filem pendek ni, kami bermula dari bulan 5 itu.
0: Bulan 5
1: saya, kita tiga orang lah dengan ni cari pelakon. Mickey nak buat kat mana tempat tu. Jadi cabaran dia pertama sekali dari segi masa.
0: Sebab
1: kita orang tak usah mengganggu waktu belajar.
0: Yeah.
1: Jadi kita kena buat lepas waktu sekolah saja. Dari pukul 2 gitulah. Ada budak-budak ni dia pernah ada pagi tu dak. Jadi dia dari pukul 2 tu dia okey lagi. Pada pukul 3 ke 4 tu dia ni dah. Dia macam bila nak habis se.
0: Gitu.
1: Yeah, bukan kita nak bila kita rekod kita nak hot terbaik.
0: Yeah.
1: Jadi kita kena ule kan.
0: Yeah,
1: jadi kita tu cabaran pertama. Cabaran kedua dari segi penggunaan alat lah. Sebab kita sekolah kita pun macam tak ada sangat alat-alat dari segi kamera ke apa dak. Jadi kita terpaksa guna mana ada lah.
0: Guna
1: barang-barang sendiri.
0: Ada cabaran juga tu cikgu dia.
1: Tapi jadi alhamdulillah walaupun kata tak ada sangat benda-benda gitu dari segi teknikal tu berjaya juga. Mendapat Johan.
0: Itu dia. Jadi selain daripada bakat lakonel lah cikgu, penghasilan karya ni memerlukan kemahiran sepenuhnya penulis skrip deh.
1: Betul.
0: Jadi lagu mana tu cikgu?
1: Macam
0: pengarah
1: penulis skrip ni kita bicara dulu.
0: Bicara
1: dengan cikgu-cikgu ni, dengan Se-Hazwan dengan Se-Hazim. Lepas tu kita pun tanya juga pendapat anak-anak murid kita. Sebab ada idea budak-budak ni pelik-pelik juga idea dia. Jadi kita nak ke unique tu. Jadi kita ambil juga idea daripada anak-anak murid ni. Kita pun kita panggil brainstorming. Kita bincang, kita nak hak pilih hak sesuai lah untuk dialog kanak-kanak ni. Kita boleh nak buat berat-berat sangat untuk sebab dia level sekolah rendah kan. Jadi kita we dialog skrip hak sesuai dengan level dia kan. Dan mudah untuk difahami oleh semua.
0: Jadi maknanya kerjasama antara cikgu dengan pelajar ni pun memang kena selalu berbincang lah.
1: Memang berbincang banyak.
0: Jadi bila skrip ada, pelakon ada, jadi Kak Ngoh nak tahu juga apa sebenarnya cikgu Cikgu Hazim pula lah deh. Di sebalik cerita yang bertajuk Pencuri Tenaga. Apa cerita sebenarnya di sebalik tajuk tu lah? Dia punya intipati jalan cerita ke guana ke ha?
2: Okay, sebenarnya idea ni kita jana menggunakan ChatGPT. Sebenarnya kita semua brainstorm guna ChatGPT. Tolong ChatGPT, kita taip, kita cari. Lepas kita cari ada dia, kita buat jana banyak kali lah. Sampai dapat satu idea tu, bunyi memang betul-betul menarik. Jadi itu yang menjadi hook pada kami. Pencuri tenaga
0: deh. Jadi Kak Ngoh pun rasa kadang-kadang mikir bahasa nak tengok juga sebenarnya.
2: Jadi sebenarnya cerita Pencuri Tenaga ni dia, kita membawa penonton kepada satu pengembaraan tiga orang kanak-kanak. Dia pada awalnya dia dapati ada satu kejadian di mana orang sekeliling mereka ni hilang tenaga. Jadi dia, mereka pun berusaha untuk mencari siapa, apa punca pencuri tenaga ni. Bila cari-cari-cari, rupanya pencuri tenaga bukan datang daripada perkara mistik. Tetapi sebenarnya datang daripada diri sendiri. Dari situlah tercetusnya tajuk Pencuri Tenaga.
0: Pencuri Tenaga.
2: Jadi kami nak alihkan apa tu, ekspektasi orang bahawa tenaga, sebenarnya cerita bukan tentang mistik. Tetapi sebenarnya tentang gaya hidup kita.
0: Maknanya kita dengan diri kita sendirilah. Okay, menarik, sangat menarik. Jadi baik, seterusnya Kak Ngoh nak tanya pelakon kita lah pula. Deh, Ainun? Ainun?
3: Ainun
0: Mardiah. Ainun Mardiah, namus dah ada. Deh. Okay, baik, Ainun Mardiah. Apa ni, sepanjang sesi latihan tu, apa dia cabaran dia? Pengalaman yang paling-paling menarik lah.
3: Menarik? Masa pergi kat Kedadi Pulau.
0: Bapa pergi pulau?
3: Masa dia
0: punya scene tu ke? Buat rakan main di pulau, maknanya luar daripada kawasan sekolah lah.
1: Nama kedai tu, nama di kedai. Pulau.
0: Kak Angah ingat kau pergi pulau. Okey? Okey. Pengalamannya, lagu mana tu?
3: Gi ramai-ramai nak sign ke sonok. Lepas tu dengar apa tu?
1: Cerita lagi Melaka.
0: Jauh deh. Maknanya
1: pertandingan ni dia buat di Melaka.
0: Di Melaka?
1: Melaka tuan rumah.
0: Melaka tuan rumah. Okey, baik.
3: Melaka masa benih ambil hadiah tu lama ke orang tengok. Bahagialah.
0: Sukalah. Boleh jumpa dengan sayang-sayang deh. Jadi lagu mana Ainun Mardiah menghayati watak tu?
3: Dari watak saya sebagai watak utama dibantu oleh bimbing, dibantu guru.
0: Maknanya lah yang tolong guide-guidekan lah. Hafaz skrip tu lagu mana?
3: Hafaz skrip kadang-kadang ada tak ingat juga.
0: Ya. Lepas tu mari spontan kan kawan.
3: Lepas tu asa akan bagi masa untuk Afa.
0: Masa akan bagi masa untuk Afa lah deh. Jadi maknanya bila apa ni dengan sain-sain tu boleh ingatlah skrip tu. Ya. Ambil masa berapa lama Afa skrip sebenarnya?
3: Masa adalah lama. Kalau skrip tu pendek.
0: Ya je lah boleh. Ya, dalam berapa lama dia? Boleh ke cek?
4: Dia bukan hafal sekali ikut belakang.
0: Dia tidak macam teater sedap. Kalau teater ni kita kena hati watak, ingat dialog sekali dengan kita punya ekspresi muka pergerakan dia. Jadi bila filem ni maknanya kita baca sikit-sikit lah.
2: Habis sesing. Ingat.
0: Kita rekod. Okey.
2: Macam drama jugalah.
0: Deh.
2: Satu shot.
0: Ya. Jadi satu pengalaman yang menarik lah bagi Aino tak? Bila menarik dak ni. Jumpa dengan saing-saing dak boleh bertukar-tukar pengalaman ni. Okey, suka. Memang alhamdulillah lah. Jadi Raina pula. Wakil sekolah di Kelate. Jadi mungkin Raina boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar kita lah dari segi karya-karya yang dihasilkan. Sebab Raina ni adalah pengarah.
2: Pengarah.
0: Lagu mana Raina mengolah cerita pencuri tenaga tu sebagai pengarah ni? Kak Ngoh pun kagum ni, kecik-kecik je pengarah dah ni. Lagu mana?
4: Tapi sebenarnya cerita ni bukan main daripada saya sajalah.
0: Iya.
4: Dia cikgu pun tolong juga.
0: Cikgu pun tolong
4: lepas
0: juga.
4: Pastu kru-kru.
0: Maknanya bantuan daripada cikgu-cikgu lah.
4: Betul. Macam seyak tadi dia daripada ChatGPT juga.
0: Ya. Tak apa. Drama yang pertama kan yang diarahkan oleh Raina ni. Tak apa. Lepas ni boleh olah lagi. Arah lagi drama-drama lain. Dia sama-sama jahne cikgu. Jahne berlakon lah. Okay. Tak apa. Ini satu pengalaman untuk Ainu dan juga Raina. Raina ni. Untuk masuk sekolah menengah pula lah. Okey, baik. Tak apa. Jadi mungkin cikgu boleh kongsi juga lah dengan pendengar-pendengar kita dari segi mesej. Apa yang sebenarnya mesej yang nak cikgu beri kepada anak-anak murid kita lah sebelum demo ni berani ke depan, berani berlakon.
2: Pada murid lah.
0: Pada murid, ha.
5: mana nak jadi orang.
1: Mesej kepada murid. Murid semualah.
0: Ya. Maknanya okay. macam mana cikgu nak beri mesej ataupun nak ngajar kodemon supaya berani berdepan dengan masyarakat, berdepan dengan audience walaupun benda ni filem ke. Mm-hmm. Tapi mungkin lagu mungkin ada cara cikgu sendiri lagu mana.
1: Okay, mesej saya kepada semua murid-murid lah. Bukan kepada anak murid saya saja. Kepada semua murid. Jangan malu.
0: Jangan malu.
1: Pertama sekali jangan malu. Sebab saya nampak murid-murid ni terutama sekali dari sebab sekolah saya lah ni dia agak kawasan pedalaman jugalah, Kuala Lumpur ni kan. Jadi dia tak biasa dengan pendedahan luar. Jadi kita kalau boleh jangan malu. Jangan malu. Pertama sekali jangan malu. Cuba berani tonjolkan bakat kalau ada dan juga sebagai gurulah. Guru ni kena sangat banyak semangat dan juga buka jalan ke anak-anak kita ni.
0: Ya.
1: Sebab kalau mungkin pokok dia ni ada bakat tapi
0: ada bakat betul.
1: Tak ada lalu yang betul. Kan flow nak buat ugi bertanding ke. Jadi kita boleh sebagai guru pun kita kena tarik sekali lah anak-anak kita ni. Kita kena bantu.
0: Ya, kena bantu. Kena wish semangat. Kena masuk mula.
1: Ya betul. Kena wish semangat.
0: Baik. Tak apa. Kita dah ada sekali lagi. Lepas ni kita ada lagi. Berbicara dengan cikgu-cikgu kita lah. Ne? Baik.

0: Okey, baik. Kita masih lagi bersama dengan Cikgu Wei. Kita saat ini bersama dengan Sir Hazim. Ada Cikgu Awang kita. Ada juga Cikgu Sir Azwan. Kak Angah pun belik Sir ke Cikgu? tapi tak apalah. Sebab malam ni kita nak berkongsi pengalaman, berkongsi cerita mengenai festival Lakon dan juga Layar Generasi Madani Peringkat Kemasan Air 2020 ni. Yang sebenarnya kita sama-sama dengar ada saat ini adik kakak kejayaan adik kita ni menjuarai tempat pertama untuk Festival Lakon dan Layar Generasi Madani Peringkat Kemasan Air 2020 ni. Jadi sebagai Kak Ngasa seorang guru yang bertanggungjawab lah. Jadi mungkin Cikgu Azwan lah. Sir Azwan kita lah deh. Mungkin selepas-lepas ni lah ada perancangan kau nak buat filem-filem lain. Ataupun harapan lah untuk sebab ni rasanya Kak Ngasa untuk tahun akhir dah ke sebab tahun depan dah masuk sekolah rendah dah maknanya kita next ni cikgu kena cari pelapis dah
1: baru,
0: jadi harapan cikgu lagu mana untuk pelapis baru ni.
1: Pertama sekali lah untuk generasi yang lepas ni lah pelapis lah.
0: Pelapis. Bukan seni cikgu.
1: Betul-betul. Saya sebenarnya sebelum tu cerita lah. Maksudnya kejayaan kita orang di Flash dah itu. Kejayaan saya seorang saja.
0: Betul cikgu.
1: Kejayaan bersamanya dengan JPN.
0: Dengan JPN maknanya sangat kerjasama bantu. JPN jugalah.
1: Ya, sangat membantu. JPN, Cik Hariri, Cik Rashdan. Ya memang mereka sangat membantu. Maknanya dari pergi dari segi maknanya fasiliti, pengangkutan.
0: Ya.
1: Kemudian untuk pengetahuan semua juga kita punya monolog juga turut mendapat tempat pertama dengan 6 anugerah.
0: Okey.
1: Sekolah Menengah Hamzah 2.
0: Sekolah Hamzah 2.
1: Sekolah Hamzah 2. Kita panggil Kak Ta lah. Kak Ta tu anak dia tu anak dia Masalah. Masalah tu memang hebat. Dia menjuruh 6 anugerah daripada 13 anugerah. Maknanya full menang.
0: Okey.
1: Kemudian ada juga teater kita yang menengah pun menang. Nombor 4. Lagi apa lagi? Filem pendek menengah pun ada juga menang 3 anugerah. Yeah. Poster, teaser terbaik dan juga sinematografi terselesai. Yang terbaik. Maknanya semua sekali anugerah yang kita dapat ada 15 anugerah.
0: Anugerah
1: yang memang tahun ni adalah tahun yang bagi saya hebat.
0: Iya.
1: Berbanding tahun lepas. Tahun lepas kita menang 1 anugerah saja.
0: Oh ya.
1: Di Flash di Perlis. Yang kali ni memang all out lah. Okey. Tentang harapan pula. Harapan saya pada generasi lepas ni lah. Maknanya jangan takut untuk mencubalah.
0: Hak tu sebenarnya.
1: Ya, jangan takut untuk mencuba sebab kalau tak cuba tak tahu.
0: Tak tahu. Yeah. Betul.
1: Ni bila kita panggil lari. Panggil lari. Tak cuba, tak cuba.
0: Ada juga orang lain cakap.
1: Ya, memang. Lagi-lagi masyarakat orang asli lah. Masyarakat orang asli dia sangat malu.
0: Malu dia?
1: Ya, sangat malu. Tapi maknanya saya tonjolkan juga. Contohnya Sasafina dan juga Asari. Dua pelakon ni ada saya tunjuk dalam filem. Saya nak biar dia tahu. Maknanya tak perlu malu untuk berlakon.
0: Betul.
1: Sebab kita ada. Cikgu ada untuk bimbing.
0: Cikgu ada. Betul.
1: Jadi itu maknanya satu lagi harapan saya lah. Maknanya semoga filem pendek Kelantan lah. Saya terpanggil dengan satu pengarah daripada Putrajaya. Dia kata di Kelantan ni pelik. Dia kata kenapa? Dia kata di Kelantan ni walaupun tiada sinema panggung wayang, tapi mampu menghasilkan filem pendek yang bagus. Jadi macam saya kata, macam satu benda yang bagus untuk betul? Kelantan. Maknanya walaupun kita tak ada panggung wayang, tapi kita mampu menghasilkan filem pendek yang bagus.
0: Menarik lah.
1: Menarik. Jadi dia kata macam dia nak mari Kelantan. Kita tengok macam mana penghasilan video di Kelantan.
0: Okay.
1: Jadi itulah dan semoga maknanya mereka-mereka ni lah yang Ainul dan juga Raina ni lah akan teruskan lagi lah
0: perjuangan. Teruskan lagi, betul.
1: Filem pendek ni maknanya jangan terhenti sini sampai sini lah.
0: Ni?
1: Maknanya sekolah menengah nanti teruskan lagi. Kalau ada peluang, masuk je.
0: Ya, betul dek. Sekolah menengah pula dah.
1: Menengah.
0: Okey. Okay. Baik, Cik Gawai. Kak Ngoh nak dengar jugalah. Harapan Cik Gawai sebagai kata peneraju SK Kuala Betis ni lagu mana?
2: pada saya lah. Saya sebenarnya baru masuk tahun ketiga di Sekolah Kebangsaan Kuala Betis tu.
0: Okey.
2: Okey, banyak perkara yang kita lihat lah untuk meningkatkan, bukan video saja.
0: Yeah.
2: Banyak perkara yang saya rasa kita perlu tingkatkan di Sekolah Kebangsaan Kuala Betis. Di mana murid kita ramai yang berbakat sebenarnya.
0: Betul.
2: Seperti macam Cikgu Azwan beritahu tadi, kebanyakan murid OA kita, dia sebenarnya, dia kurang keyakinan.
0: Ada bakat.
2: Ada bakat.
0: Tapi kurang keyakinan.
2: Ya, di kalangan mereka memang dia antara yang hebat.
0: Hebat.
2: Oh, tapi bila kita keluar
0: ke depan tu,
2: dia ada rasa macam mana kita panggil?
0: Malu-malu.
2: Bukan malu juga, dia rendah diri.
0: Oh, gitu.
2: Perasaan rendah diri dia menyebabkan dia tak nak ke depan.
0: Okay.
2: Gitu. Kalau dalam kelompok dia, dia antara yang
0: terbaik
2: hebat
0: lah.
2: Yang terbaik.
0: Okay.
2: Tapi kita nak memecahkan batu tu lah, ais tu. Sebenarnya kita nak suruh dia orang ni ke depan lagi.
0: Yeah.
2: Lebih ke depan lagi.
0: Lebih ke depan lagi deh.
2: Di mana kalau betis ni, kalau video ni, banyaklah pihak sekolah pun ada sokongan, ada memberi sokongan juga. Pada tahun pertama tu kita ada beli apa, green screen. Untuk membantu, walaupun masa tu pun baru tahun kedua saya masuk. Dia kata cubalah sedaya upaya di pihak pentadbiran sekolah untuk memenuhi kehendak kita punya ni lah.
0: Cikgu-cikgu ni yang nak buat filem ni nak.
2: Kita cuba jugalah bantu seadanya. Dengan peralatan yang dia ada pun memang kita dia sokong dengan peralatan dia. Peralatan sekolah pun kita sokongkan sekali supaya dapat memberikan kualiti yang baik. Tahun lepas pun dia kata kita tak ada kamera kan. Kamera untuk ajar murid macam mana nak shoot apa, berapa dia punya apa shutter nak guna. Jadi benda-benda macam tu, teknikal ni budak kena alami sendiri. Gitulah. Jadi harapan saya sebagai seorang guru besar atau pemimpin sekolah di luar sana lah, berilah sokongan, kepada guru kita.
0: Betul.
2: Tengok dia punya apa, kebolehan,
0: kebolehan dia ni,
2: cungkir bakat dia orang.
0: Betul.
2: Biarlah kita menjadi antara entiti yang memberi lorongan kepada kreativiti pada cikgu kita ni.
0: Betul.
2: Jangan sekat, jangan halang. Dia orang pun ada idea, ada perkara yang
0: ada perkara
2: yang perlu disampaikan di luar sana. Yang mana saya rasa Sekolah Kebangsaan Kuala Betis ni akan maju dalam lebih kurang 2-3 tahun lagi. InsyaAllah kita akan nampak hasil dia.
0: InsyaAllah.
2: Bukan video saja, mana perkara lain.
0: Perkara lain jugalah.
2: Seandainya guru kita berjaya mengolah murid kita ni. Nah, itu saja.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak. Dan juga pengaruh kita ni, Aino, harapan Aino lah. Aina. Lagu mana? Cita-cita untuk selepas inilah. Lagu mana? Harapan.
3: Cita-cita saya ialah menjadi
0: semangat. Ya, nak jadi doktor. Alhamdulillah. Nih. Tapi maknanya selepas dalam sekolah, maknanya nanti bertukar ke sekolah menengah pun, maknanya boleh teruskan lagi lah dengan minat-minat dah berlakon ni.
3: Minat dah.
0: Tak apa. Cita-cita jadi doktor, tapi boleh juga kita teruskan dengan minat yang nak berlakon tu. Okey, seterusnya.
3: Raina.
0: Cita-cita lah ataupun harapan Raina lah untuk masa depan, lagu mana?
4: Saya pun nak jadi doktor juga.
0: Juga. Okey. Daripada tu nak teruskan minat berlakon lah. Mengarah ke. Mana tahu tak?
4: Nak
0: juga. Okey, baik. Kita doakan supaya apa ni berjaya lah ni. Tahun ni dah deh. Maknanya tahun akhir dah awak di SK Sekolah Betis ni. Ni kembangkan bakat lah selepas-lepas ni. Okey, baik. Jadi Kak Asa setakat ni dululah untuk rancangan kelasku kita untuk hari ni. Terima kasih banyaklah untuk cikgu-cikgu semua. Sehazim, Seazwan. Semuanya sebelakang dan juga cikgu cikgu Awang kita lah ni. Sebagai orang kata orang yang bertanggungjawab lah. Ada untuk menaikkan sekolah untuk kata menaikkan pelajar-pelajar kita dan juga cikgu-cikgu kita, bakat-bakat cikgu kita lah ni. InsyaAllah di masa akan datang tu kita doa-doa biar lebih maju lagi, lebih berkembang lagi lah, dan lebih daya yang diterokai oleh sekolah ni. Baik, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa semula pula lah. Okay. Nanti kalau ada berita-berita yang mengembirakan, filem-filem yang menarik tu, share sini pula. Okay, baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Tahukah anda?
1: Haji Mat Hassan bin Makmunas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut ialah seorang ulama dan juga pahlawan Melayu yang sanggup menggadai nyawa demi melawan British. Tok Janggut yang dilahirkan pada tahun 1853 dan berasal dari kampung Jeram Pasir Putih ini adalah antara penentang British pada awal tahun 1900 di Kelantan ketika berlakunya Perang Dunia Pertama antara tahun 1914 sehingga tahun 1918. Menerusi hasil kajian para sejarawan, Tok Janggut pada awalnya seorang ulama yang telah mendalami ilmu pondok sebelum ke Mekah. Di Mekah, beliau telah mempelajari ilmu agama sebelum Perang Dunia Pertama meletus. Perjuangan Tok Janggut menentang penjajah bermula apabila pihak British mengambil alih pemerintahan Kelantan daripada Siam selepas perjanjian Inggeris-Siam 1909 yang mana membawa kepada banyak perubahan seperti pengenalan kepada cukai. Beliau dikatakan terbunuh selepas menentang pengenaan cukai oleh pihak British dan lebih menyayat hati apabila mayat beliau telah digantung beberapa hari untuk dipamerkan kepada umum sebelum ditanam di seberang sungai Pasir Pekan.
2: Ruangan Tahukah Anda Itu Tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.
3: Okey, baik, kita dah pun 10 malam. Assalamualaikum sekali lagi dan juga selamat malam sekali lagi untuk semua sahabat-sahabat pendengar setia Kelantan FM. Malam ni pelik sikit lah. Dia mari segmen cekok pula dia. tapi tak apa, kata apa ni, jarang-jarang sekali kita munculkan diri dalam suasana malam kan. Apapun, kita harapkan supaya anda di mana juga anda berada, terus setia bertemankan kami. Okey, bertemankan Kelantan FM. Ada semua di mana-mana. Okey. Dan untuk rakan-rakan kita yang waktu ini mungkin dalam perjalanan, dalam kenderaan kan, ke mana saja destinasi anda, malam-malam ni kena hati-hati dalam pemanduan. Maklumlah kan, malam-malam ni kita kata apa, kita punya pandangan pun agak terhad. Tak nampak, tambah-tambah lagi kalau yang dah berumur-umur, yang dah umur banyak, yang dah umur banyak macam kita ni kan. Jadi mata tu agak kelabu kalau hak pina-pina, kalau hak jenis silau-silau tu siap dia bawa kereta dek kakak. Sangat berbahaya, okey? Apapun, terima kasih banyak untuk semua yang terus layan Kelantan FM untuk malam ini. Di live TikTok kita, kita ada Love Lia. Terima kasih banyak. Ni siapa nama ni? Dia kata selamat malam Kak Ngoh, galik lah tengok Kak Ngoh bila-bila ada ulik cucu. Hak tu Kak Ngoh ya tadinya dah. Takutnya ulik cucu tu yang jenuh dulu. Hadir Afam Supply. Kak Ni, waalaikumsalam warahmatullahi. Hanisah pun kata Kak Ngoh kerja malam-malam ni. Ya. Malam-malam sekali, malam-malam jari-jari sekali tak apa kan. ZM Zulaika, waalaikumsalam warahmatullahi. Koi, R-I-C. Waalaikumsalam juga lah. Okey, apapun, terus layan cekok cerita kita di Kelantan FM. Ada sama.

Okey, baik. Itu lagu Nusyen tu ada kat weh. Ha, jadi malam ni kita nak santai-santai je. Kita nak relax-relax je. Kita tak nak berat-beratkan kepala kita dengan masalah-masalah kan. Sebabnya kata waktu malam ni adalah waktu yang paling sesuai untuk kita rehatkan minda kita. Ha, kalau siang hari ni kita duk mikir dengan kerja, duk kalukkan lagi mari dia. Jadi malam ni adalah malam yang sesuai untuk kita rehatkan minda kita, rehatkan tubuh badan kita bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang tersayang. Best juga kan. Ha, jadi siapa-siapa yang ada masa, ada peluang, boleh komen-komen lah dekat live TikTok kita untuk malam ini. Azrin, Rano Kak Angah kena malam. Jaga-jaga sekali dia kena juga malam malam. Dia tidak ada petes macam. DFDBY. Jaga tengok Kak Angah konti malam. Ya, untuk makluman bersama malam ni Kak Angah ganti Cik Sumo. Cik Sumo ada kerja sikit lah. Lepas tu ni Rania. Tak tahulah apa yang tak tahu tu. Baik, Abelani, salam dari Shah Alam. Kak Ngong, terima kasih banyak. Ada tetamu kau hari ni. Tetamu Kak Ngong baru habis. Baru selesai pukul 9 sampai pukul 10 tadi. Menerusi slot kelah Gukita. Salam Kak Ngong, selamat malam. Ayu 1987. Terima kasih banyak-banyak. Boleh teks screen ramai-ramai. Boleh komen-komen dan juga boleh share-share live kita untuk malam ini. Jaga-jaga sekali Kak Ngah muncul di malam hari. Sagoh basak bimbel lah. Kata apa. Apapun, insyaAllah kita kongsikan berita-berita yang terbaik untuk anda. Dan berita yang terbaik yang boleh kita kongsikan untuk malam ini, berita yang mengembirakan untuk semua rakyat Malaysia. Terima sara RM100 one off sempena dengan Hari Kebangsaan. Ni kan bulan kebangsaan, bulan lapar, bulan merdeka kita. Jadi alhamdulillah rezeki masuk pula dia kat wei. Rezeki mari pula yang mana apa ni tular di mana? Di media-media yang mengatakan ada juga bantuan one off sempena dengan Hari Kebangsaan. Setakat ni belum dijelaskan lagi lah. Jadi pihak Kementerian Keuangan telah pun mengesahkan hantaran itu adalah palsu. Jadi Ustaz Gobah, kalau sekiranya ada betul-betul, dia akan maklumkan lah. Jadi sebab lo ni ada rakam banyak sangat dari segi berita-berita palsu yang kekali itu yang membuatkan kita mudah percaya, ada mudah terpedaya. Jadi kita kena pakat-pakat beringat. Janganlah kita cepat-cepat percaya dengan berita-berita palsu. Macam lo ni kan, ramai sangat yang suka kongsikan berita-berita yang tidak betul. Berita-berita yang tidak betul, berita-berita yang tidak benar, okay? Jadi kena hati-hatilah. Tambah-tambah lagi yang melibatkan bantuan-bantuan. Kita ni kadang-kadang excited. Kadang-kadang kita rasa macam excited lah. Nak dapat bantuan dan juga sebagainya. Jadi pastikan bantuan ke apa-apa yang kita terima tu, pastikan benda-benda tu betul dan juga yang kata boleh kita guna dengan sebaik mungkin. Okay. Zaitun, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Selamat malam. Kita ada Aisyah Shah. Kak Ngoh, selamat malam. Terima kasih. Kita ada juga Rania. Kita ada juga Ayu. Tu Kak Ngoh baca dah tadi tu rasa. 160 mata memandang untuk malam ini. Dan juga kata boleh tak sering ramai-ramai lagi lah. Menemani Kak Ngoh malam ini sampai lah ke pukul 10 malam. Untuk segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan.

0: berdekatan.
1: Rajin kau telitah di hati nak menghadiah ke badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011-379-1-41. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
2: Tok, Tok nak tanya. Tok busy no. Nak tanya, apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
3: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjuai-berjuai. Sama-sama agak dia ni.
2: Oh, jadi sebelum berdeka dulu.
3: Tuk tak tapi Tuk membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tuk petahkan negara.
2: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kibarkan jalur gemila jugalah Tuk. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
4: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

tanya mu ni. Ni Rana, gapo dia lah. Benar ni aku cari tengok ni. Bekah bubuh air ke, bubuh pokok bunga ni Rana. Oh ni kamu tanya Cuji. Ni orang panggil Cuji. Labu sayur Cuji. Comelnya ni Rana. Dia buat dengan gapo dia ni. Ni Rana. Labu

supaya lebih segar aku noya. Kalau comenya trio aku mau beli banyak ke ni Rana. Ni ada lagi 2-3 butir cik uji. Cuma tengok

0: Ti kalau mau buaya kau betul kambi. Kalau mau suruh ayah aku tu suruh woyo lah bayak aku. Aku baru siapa aku. Aku tak suih nanti aku kena waktu baik piti juga kau ni lana. Selikoh lah bayo. Kata abayo banyak piti. Mesti aku marah je aku banyak piti. Kita boleh noreh mesti ujian. Aku tak boleh noreh kurang ke getahnya. Cik Uji.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Ah, tu dia Cik Uji dia suka makan sayur deh. tak lama dah nak pukul 12 tengah dengan Muhammad Zaki. Ya, dan ini pukul 10.30, 10.36 minit malam. Masih lagi bersama untuk ruangan cekak cerita kita orang Kelantan untuk malam inilah. Okay. Jadi jari-jari sekali Kak Ngoh Timur malam ni ramai pula yang komen. Woi, Kak Ngoh Timur malam. Okey, tak apalah. Malam ke siang ke sama sahaja. Dah, kita duduk kerja sini tak ada masalah apa. Berapa orang ada dengar tu Kak Ngoh? Hey? Berapa orang ada dengar Kak Ngoh tu sore je? Seorang-seorang sahaja. Baik. Sempena dengan bulan merdeka ni adik kakak. Sempena dengan bulan merdeka ni saya nak kongsikan juga untuk anda semua yang suka derma darah. Okey. Program Derma Darah Amal Merdeka ni adalah anjuran Hospital Pasir Mas yang mana akan diadakan pada 30 Ogos 2026 bermula 10 pagi hingga 12 malam. Bertempat di sekitar Anjung Seri Hospital Pasir Mas. Selain pada itu macam-macam aktiviti lain yang turut diadakan sepanjang hari itulah. Rasanya dia ada jualan rahmah, dia ada pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, pertandingan deklamasi sajak, pertandingan permainan kerem juga diadakan sepanjang hari itu 30 Ogos. Okey. Rasanya sambil-sambil menyambut Ambang Merdeka lah ni. Manakala jualan rahmah juga di mana bermula pukul 9.30 pagi hingga pukul 2 petang. Jualan mampu milik barangan keperluan harian anda dan juga jimat serta berkualiti. Untuk rakan-rakan kita yang berada di sekitar Pasir Mas, yang berada di sekitar Rata Panjang yang, dan juga kawasan-kawasan yang berdekatan tu, boleh datang ramai-ramai untuk program Ambang Merdeka. Okey. Ambang Merdeka di yang berlangsung di Hospital Pasir Mas. Warga Pasir Mas dan sekitarnya jom untuk program Derma Darah Ambang Merdeka pada 30 Ogos

weh. Ha, tu dah apa ni, lagu istimewa juga bagi Nuruzi Uzi. Ha, dia kata isteri dia suka sangat dengar lagu ni. Okey, baik, tak apalah. Terima kasih banyak untuk semua rakan-rakan kita yang terus setia. Masih lagi setia bertemankan ruangan cerita kita Kelantan Cekok. Cekok online ni. Sampai lah ke pukul 12 malam. Okay. Terima kasih banyak untuk semua sahabat-sahabat kita. Kita ada Nuruzi, masih lagi ada Kukonda, masih lagi ada Ibra Angus, masih lagi ada Staron ni pun ada daripada Sungai Buloh hadir. Terima kasih banyak-banyak orang Sungai Buloh. Lepas tu nya siapa lagi ni? Nusi Teg Kak Angoh Guano malam ni, malam pula. Okey, biasanya Cik Su malam-malam. Iyalah, sebenarnya Kak Angoh ganti Cik Su malam ni. Lepas tu nya, itulah nak tanyanya sesuai ke tidak Kak Angoh bekerja malam. Aduh, janganlah. Kita apa ni, rasanya dah umur-umur yang sebegini. Kayak baik duduk akok je lah. Ada. Ingatkan kita pergi dengar suara Kak Angoh? Ingatkan kita pergi dengar suara Kak Angoh? Tak apalah deh. Intan Anwar hadir dari Gua Musel. Terima kasih banyak Gua Musel. Sahabat-sahabat kita di Gua Musel. Patutnya kerja malas sejuk Kak Angoh serupa je. Kerja siang hari pun sejuk juga. Modalan ni ke dia account. Mari malam pula ia sesuai sangat. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Daripada tu kita pun nak ucapkan salam takziah jugalah deh untuk apa ni, pelajar kita yang apa ni di Kuala Kerai tu, yang mana telah meninggal dunia sebabnya lemah air, mandi air sungai ada. Yang hari Jumaat hari ni lah jumpanya, dengar kabarnya jumpa pukul 12 ke pukul 1 tadi lah. Jadi salam takziah lah kita ucapkan kepada ahli keluarga, dan juga terima kasih juga untuk semua-semua yang bertukar sumus, jabatan bomba dan penyelamat, dah anggota-anggota polis, orang-orang kapung pun Kak Angoh rasa masih terharu sangat-sangat sebabnya apa ni, pakat-pakat turun belakang untuk mencari mangsa yang apa ni, mangsa lemah tu lah. Jadi alhamdulillah, Al-Fatihah lah deh. Masuk hari yang keberapa dah ni, dah baru jumpa. Jadi kita doa-doakan supaya dipermudahkan segala urusan pengkebumian arwah ni. Jadi salam takziah lah juga. Assalamualaikum, salam kenalan Kak Angoh. Saya dari saya jauh, orang Bacok. Pak Ado tak kerja kau malam ni? Tak. Pak Ado jarang-jarang juga sebab Kak Angoh jugalah. Jarang-jarang masuk malam deh. Apa khabar? Orang kot pasir tu Pak Ter. Saya pun Sungai Buloh Serangun juga. Lachmi. Betul kau Kak Angoh sebut tu? Mujur tak sebut Lachmi ni. Alhamdulillah jumpa dah. Terima kasih banyak deh. Jadi selepas ini pukul 11 malam kita ada berita ringkas sebentar. Kita ada berita ringkas sekejap dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu kita balik semula bersama Kak Angoh dalam Rentak Kenangan Malam.

0: Pemulihan kewangan serta pengurusan institusi lebih berhemah terus menjadi tumpuan Lembaga Tabung Haji TH menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Mustaqim Muhammad. Langkah itu bertujuan meningkatkan kemampanan pengurusan dana serta memastikan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara.
1: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walaubagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, pengukuhan turut merangkumi aspek tadbir urus dengan menghalang penglibatan ahli politik dalam lembaga pengarah atau pengurusan TH bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Pengurusan risiko pula diperkasa menerusi kawalan dalaman, audit dalaman dan pengawasan syariah selain penerapan disiplin pelaburan yang lebih ketat. Tambah Mustaqim lagi, dalam aspek pelaburan, TH kini memberi penekanan lebih besar kepada instrumen berisiko sederhana dan rendah berbanding pendedahan lebih tinggi kepada equity sebelum ini.
1: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ini penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun suku.
0: Sebelum ini, RCI Tabung Haji mengesyorkan beberapa pembaharuan termasuk melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga TH serta memastikan pengurusan dana dan pelaburan dilaksanakan secara profesional tanpa campur tangan politik. Dalam perkembangan berkaitan, Mustaqim berkata Lembaga Tabung Haji memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Ujar beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia dari segi kewangan apabila tiba giliran menunaikan haji.
1: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300 kemudian menunggu untuk dipanggil, dan apabila menunggu untuk dipanggil mereka tidak bersedia, dan apabila dipanggil mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan tabung haji, turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji melalui laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
1: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun. Berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad berkata demikian ketika ditemubual dalam rancangan Bicara Naratif di TV1. Beralih ke perkembangan lain, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bersedia membantu pelajar yang menerima tawaran melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetapi berdepan masalah termasuk kewangan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pelajar terbabit diminta tetap mendaftar seperti dijadualkan dan meneruskan pengajian, pada masa sama berhubung dengan KPT atau IPTA berkenaan untuk mendapatkan bantuan. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan seramai 82,092 calon lepasan STPM atau setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam. Kerjasama erat antara polis Perlis dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman akan dipertingkatkan bagi menguatkan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia, Thailand. Pemangku Ketua Polis Perlis Senior Assistant Commissioner Zahirul Idrus berkata, usaha itu dilihat mampu menimbulkan kadar jenayah rentas sempadan di Perlis dengan lebih signifikan.
2: Kota Jepalis berharap negeri yang bersepadan dengan negara jiran. So, saya akan bekerjasama dengan pihak KDNKA Bukit Aman, especially Datuk Mohamad, mantan Ketua Polis-Polis untuk menguat, memperkukuhkan lagi penugasan di sepadan.
0: Zai Hairul Idrus. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Sri Fadilah Yusof menunjukkan perkembangan positif selepas menjalani pembedahan pintasan arteri koronari di Institut Jantung Negara IJN Rabu lalu. Menurut kenyataan IJN, Datuk Sri Fadilah sebelum ini dimasukkan ke IJN pada 28 Julai untuk menjalani prosedur angiogram koronari. Menerusi kenyataan Pejabat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Sri Fadilah menzahirkan setinggi tinggi penghargaan kepada pasukan perubatan IJN atas komitmen, kepakaran dan layanan profesional mereka sepanjang proses rawatan. Pemandu dan penumpang sebuah kereta maut selepas dihempap sebuah lori tangki minyak sebelum terbakar di kilometer 9 Jalan Temerloh Triang petang tadi. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Baharun berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.30 petang ketika lori tangki yang membawa 32,000 liter petrol dan diesel itu dalam perjalanan dari Seremban ke Temerloh. Menurutnya, jumlah serta butiran mangsa masih belum dapat disahkan. Ikutan keadaan kenderaan yang remuk dan proses pemadaman muatan petrol serta diesel mengambil masa. Luar negara, China bertegas untuk terus mempertahankan hak dan penguatkuasaan undang-undang bagi menghalang sebarang pelanggaran atau tindakan provokasi di perairan berhampiran Ren Aijiao. Jurucakap Kementerian Pertahanan China, Chen Shi, berkata demikian dalam satu taklimat media ketika mengulas laporan mengenai pertemuan menteri-menteri pertahanan Filipina dan Australia serta kenyataan bersama yang menyatakan kebimbangan serius terhadap tindakan terbaru pegawai pantai China di perairan tersebut. Chen menegaskan Ren Aijiao merupakan sebahagian daripada Kepulauan Nasha China dan wilayah yang tidak terpisah daripada negara itu. Serangan terhadap fasiliti kesihatan, petugas dan pesakit di zon konflik termasuk Ukraine dan Gaza terus meningkat dengan purata lebih 4 serangan direkodkan setiap hari. Data Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan lebih 900 serangan direkodkan pada Januari hingga Ogos tahun ini mengakibatkan sekurang-kurangnya 900 kematian dan lebih 1,400 kecederaan. Sekurang-kurangnya 8 pekerja maut susulan kebocoran gas toksik di sebuah limbungan pelerayan kapal di daerah Chattogram, Tenggara, Bangladesh. Menurut pegawai polis Alamgir Hussein, sejurus lepas kebocoran itu, beberapa pekerja tidak sedarkan diri dan dikejarkan ke hospital tempatan. Namun, 6 daripada 7 pekerja yang dibawa ke hospital disahkan meninggal dunia, manakala mayat 2 lagi pekerja ditemukan di limbungan berkenaan. Industri pelerayan kapal di Bangladesh sudah sekian lama berdepan kritikan masyarakat antarabangsa berikutan amalan yang tidak selamat dan menjejaskan alam sekitar. Sukan, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Nassim dilantik sebagai pengerusi Negeri Sembilan Football Club NSFC berkuat kuasa hari ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS, Tunku Besar Tampin Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri berkata pelantikan itu dibuat susulan peletakan jawatan bekas Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun daripada jawatan berkenaan. Dato' Ismail pernah berkhidmat sebagai pengurus pasukan negeri pada era 90-an dan awal 2000, selain pernah memegang jawatan Naib Presiden PBNS pada 2010. Akhir sekali, penjaga gol Aston Villa yang membantu pasukan itu menjuarai Division Pertama England pada 1981, Jimmy Rimmer, meninggal dunia pada usia 78 tahun. Rimmer merupakan antara penjaga gol terbaik generasinya. Selain kejuaraan tempatan, Rimmer turut memenangi 2 kejuaraan Piala Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabung haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

lagu ni popular gitulah. Ah kan. Lagu kegemaran Cik Uji, Sayap Terluka, Muhammad Raza Kak Ngoh, lagu Curang, Laksmana. InsyaAllah kalau dia lah deh. InsyaAllah kalau dia Kak Ngoh sia-sia, sebab Kak Ngoh dah susun siap-siap dah lagu cantik malam ni. Okey, baik. Terima kasih banyak dan juga selamat malam sekali lagi untuk semua sahabat-sahabat kita. Dah pun 11.17 minit malam pada ketika ini. Dan seperti mana yang kita sedia maklum lah, kita hari ini dah pun 14 Ogos 2026. Dah nak masuk 15 Ogos dan kita masih lagi dalam apa? Dalam bulan kemerdekaan, bulan merdeka. Okey. Kita harapkan supaya masih yang kata berkobar-kobar semangat cintakan negara di mana juga kita berada, okay? Dan juga orang kata apa, kemerdekaan yang kita kecapi hari ini adalah hasil daripada titisan keringat dan juga darah wira-wira yang terdahulu. Jadi hargailah mereka. Dan mereka bukanlah sekadar bebas. Merdeka sebenarnya bukanlah sekadar bebas dari penjajah. Tapi kita ni bebas juga untuk membina bangsa, untuk membina apa ni, bangsa negara kita. Okey. Dan kita kekalkan perpaduan dan juga erat perpaduan dan juga kerjasama antara kita selama ini, dan seharusnya kita kekalkan sampai bila-bila. Sambogo, Kak Ngoh minta lagu Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Orang Selangor hadir, Rohana. Terima kasih. Selamat malam, Rohana. Norizan Yusof, terima kasih juga.

0: Kesilapanku keegoanmu, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Masih lagi mesti rentak kenangan kita malam ni. Kena slow-slow sikit ada kat weh. Tak, kita kena ikut tema. Ikut tema sikit malam ni. Okey, apapun selamat malam sekali lagi lah untuk semua sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang masih lagi setia bertemankan rentak kenangan. Mesti segmen cekok kita untuk malam ini. Baik, dah pun 11.24 minit malam. Warisan tradisi. Assalamualaikum Kak Ngah. Waalaikumsalam. Ini Kak Na daripada Pasir Tumbuh. Terima kasih banyak Kak Na. Tukar shift malam pula kau. Ya, jari-jari sekali kita kena tukar shift. Nak rasa juga aura malam tu macam mana eh. Rohani, selamat malam. Ibrahim Angus masih lagi ada dengan kita. Kukonda pun masih lagi ada dengan kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang lulik-lulik ni? Assalamualaikum. Oh, putus pula dah tak lewat apa. Terima kasih. Kalau nak sembang-sembang kau lah elok-elok kan. Nak buang-buang dengan Kak Ngah boleh, tak ada masalah. Kita bagi santai-santai je malam ni. Nak kongsikan pasal apa boleh, tak ada masalah. Dan kalau kita nak sebut tentang pengorbanan dan juga keikhlasan ni sebenarnya dekat kau. Ujung-ujung ni ada. Kita nak bahagia ni, bahagia tu penting dalam hidup kita. Supaya kita nak bahagia ni, kita kena ada keikhlasan. Betul tak? Setiap bahagia yang hadir tu mestilah asalnya daripada ikhlas. Ikhlas daripada hati kita. Jadi kalau kita nak buat apa-apa pun, yang paling penting kita kena ikhlas lah. Ikhlas dalam apa juga, sama ada kerja ke, ataupun kita ikhlas dalam perhubungan ke, ikhlas dalam membantu ke, pastinya akhirnya akan membuahkan kebahagiaan yang sejati. Tukar shift. Okey. Dok kekok kecek luar mana ni he? Kadang-kadang tu gelenok lidah juga memang mak he. Kak Ngah betul kan sampai pukul berapa? Wanzai. Sampai pukul 12 malam. 12 malam. Kadang-kadang ada gelenok lidah juga. Dok, semoga sekali-sekala kita kecek Kelantan ni. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Weh, siapa nama ni? Siapa dengan Kak Ngah ni?
1: Ni Kak Ina daripada Jeli.
0: Kak Ina daripada Jeli? Yeah. Kak Ina tak tidur lagi malam kau buka kedai makan kau ataupun
1: duduk dengan kapa? Sebab ada family day di KB ni.
0: Ada family day dekat KB. Jadi tidur lewat sikit lah. Jadi kau terbangunnya duduk mana ni Kak Ina?
1: Duduk di homestay Raja Jembal.
0: Alhamdulillah boleh berkumpul anak-beranak. Ramahlah tu.
1: Rakan-rakan sekerja
0: sana. Rakan-rakan sekerja. Alhamdulillah. Sebabnya
1: Alhamdulillah.
0: Payuh kita nak kumpul-kumpulkan rakan sekerja ni dah.
1: Itulah. Happy-happy dengan family.
0: Alhamdulillah. Jadi maknanya hari ni esok lah tu.
1: Esok check out pukul 12.
0: Alhamdulillah. Jadi banyak hadiah tu Kak Ngah rasa kalau dia ada family day gitu tak?
1: Alhamdulillah ada rezeki.
0: Okeylah, terima kasih lah kerana sudi hubungi. Ni ucapkan selamat malam lah untuk rakan-rakan yang kata memberikan family day tu.
1: Selamat malam lah juga untuk family, semua ahli-ahli family day. Jadi lepas tu untuk semua lah. Untuk Kak Ngah lah. Untuk Kak Ngah dan semua pendengar-pendengar Kelantan FM.
0: Terima kasih banyak. Okey.
1: Sama-sama.
0: Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Tu dia. Suka kita kalau boleh family day, boleh kumpul-kumpul ramai-ramai, jarang-jarang gitu. Okey. Ada lagi ke? Bumi Kimchi hadir. Terima kasih banyak. Amy Bo. Ya. Yeah. Ada? Hello. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Malam ni Kak Ngah kena jus sikit. Tergoreng apa lembut-lembut.
2: Warna Kak Ngah kena malam ni.
0: Tak ada lah malam ni. Kata jangan-jangan sekali menggantikan Cik Su mula. Siapa ni?
2: Pakcik Mak Pasir Putih.
0: Pakcik Mak Pasir Putih. Alhamdulillah. Tak tidur lagi kitanya.
2: Tak lagi duduk dengar radio santai Kak Ngah.
0: Jangan tidur selagi kita tak tutup radio deh. Jadinya lagu mana? Apa ni? Mana ni? Tak ada Pasir Putih tak? Tak ada hujan lah Pasir Putih?
2: Apa tak ada hujan ke kok? Sekejap lah.
0: Supalah dengarlah kota baru.
2: kejap.
0: Kota Baru tak ada pun hujan juga sementara.
2: Tapi cuma ada duduk kapur je kan ni.
0: Kapur je ke?
2: Ya.
0: Kapur je ke mana tu Encik Mak?
2: Jalan pasal putih macam. Jalan lama pasal putih macam.
0: Jalan lama pasal putih macam.
2: Ya.
0: Tak apalah. Bereslah kiranya. Terima kasih banyaklah kerana bersama dengan Kak Goh petang ni.
2: Okey.
0: Selamat.
2: Buka radio lah dengan asal Kak Goh. Dari batu Kak Goh naik malam.
0: Janganlah. Dia lah ni dia boleh berlaku. Naik malam boleh, naik pagi boleh, naik petang pun boleh.
2: Kalau buat Cik Mak dengar agak pukul 2.
0: Pukul 2 deh. Tak apa, Kak Goh jaga-jaga sekali lah Pak Cik Mak malam ni. Kita beri aura lain sikit pada malam jaga-jaga ni. Terima kasih banyak. Boleh. Silakan.
2: Nak buat ucapkan semua lah pendengar-pendengar Kelantan. Mana kenali diri Pakcik Mak tu ucapkan ribuan. Terima kasih lah. Pagi sajalah.
0: Terima kasih. Selamat beristirahat juga Pakcik Mak ni.
2: Ya, okey.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata kemah kita.
1: Baik, dia kau masih lagi bersama dengan Rentak Kenangan untuk malam ini. Dah pun 11.33 minit malam waktu ini. Terima kasih banyak dan juga selamat malam sekali lagi lah untuk semua sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia bertemankan cerita kita orang Kelantan ataupun Cekok Kelantan FM. Okey, keputusan penuh. Keputusan penuh ni pasal bola sepak lah. Sukma Selangor, Kelantan 0 versus Perak 1. Jadi Syabas Santani lah untuk pasukan Perak. Jadinya dalam pada itu ini peringatan mesra daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, yang mana sekarang ini masih lagi menjalankan operasi khas kawalan dan juga pencegahan wabak denggi di daerah Kota Baru. Okey, jadi pastikan setiap kawasan kita bebas daripada bekas-bekas ataupun takungan air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, dan kegagalan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes boleh dikenakan kompaun sehingga RM500. Okey. Jadi kita luangkanlah. Okey. Pesanan sering kita ingatkan, luangkan masa hanya 10 minit saja untuk kita cari dan juga musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi sama-samalah kita lindungi keluarga kita, masyarakat kita daripada masalah demam denggi. Okey. Ini pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Semakin ramai pula yang menghubungi talian kita untuk malam ini. Terima kasih banyak untuk Azri, Kak Na, siapa lagi ni? Terima kasih banyak Kak Na. Bagi Ros untuk Kak Ngoh Malanis, hadiah Ros dia bagi. Terima kasih Nur Amirah, waalaikumsalam, selamat malam juga. Okey, tak apalah, kita cuba layan panggilan daripada sahabat-sahabat kita untuk malam ini. Hello. Baik, terputus pula. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Hello, assalamualaikum. Putus juga. Okey, tak apa. Terima kasih banyak Poki 71. Yang ada peluang, yang ada ruang untuk menghubungi talian kita tu, silakanlah. Sila-silakanlah, okey. Sebelum pukul 12:30 malam. Nak sembang-sembang apa kita malam ni? Hello. Hello, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Kak Ngoh tak ingat nama pula dah, eh? Ha.
2: Alah, ni ayah mak dawah ni Kak Ngoh.
1: Ayah mak?
2: Ayah mak dawah Gua Musa.
1: Ayah mak dawah Gua Musa.
2: Ya, ya Kak Ngoh.
1: Allah ayah mak segama dek ka.
2: Ha.
1: Ya. Tak tidur lagi malam ninya?
2: Tak tidur lagi. Rasa ayah mak ni hijau dekat kilai air batu pasir putih pada Pak Amat.
1: Oh.
2: Ayah mak pagi jaga-jaga.
1: Kijau mana lah kita malam ni nyoy mak eh?
2: Jauh kijau tu sehari.
1: Sehari.
2: Sehari kijau cuci-cuci kosek malam jaga.
1: Okey. Tak apa. Jadi maknanya malam ni perlu berpeluang bersama dengan Kak Angoh lah.
2: Ya, malam lagi. Daripun abang di malam. Tak ada boleh.
1: Ada korang lain. Jadi malam ni boleh lah kayuh mak kita ni.
2: Boleh pasal lama tak nak lipun.
1: Tu nak katanya. Okey, tak apa ya mak, Kak Ngomi pula untuk ucapkan selamat malam lah untuk malam ni.
2: Ucapkan selamat malam kepada pekerja-kerja air batu, kilai air batu Nazri Ais di Pasir Putih pada Pak Amat ni. Dan kepada seset Tami Wangi, seset semua dakwah lah
1: di Gua Musa lah.
2: Semoga dakwah sampai mati.
1: Dakwah sampai mati insyaAllah ni.
2: Ya, desa lagi berita ni Kak Ngoh. Ken Tiao Kak Ngoh. Ingat tak Ken Tiao?
1: Ingat.
2: Ken Tiao Gua Musa tu je seruk lah ni Kak Ngoh.
1: Oh ya ko, patutlah lama tak telefon kita.
2: Dia tu duduk di tanah putih Gua Musa. Tak jauh dengan tempat ayah mak duduk mula tu. Jadi ayah mak boleh tahu dia seteruk tu. Ayah mak tu tengah makan di kedai makan di Tambay Damar Gua Musa tu, ada ayah mak tanya sore Cina tu. Ayah mak tanya, kenal ke dia Ken Tiao buah hidup nak lipur radio semua? Tadi dia tanya, dia pun ya, oh, kenti aku seteruk dah lah ni, dia kata.
1: Padahal pun lama tak telefon kita. Sekalau kat dia serai lah telefonnya.
2: Oh, jadi berita ni lama lah. Ayuh mana ayat ke radio ni.
1: Tak ada.
2: Tak ada. Masa boleh 12 lagi.
1: Oh, maknanya lama dah dia kena seruk tayang mak dia.
2: Aha, mungkin lama dah lah. Boleh 12 tahun lepas hari tu.
1: Yalah. Tak apalah, kita duduk biar dia cepat-cepat sembuh lah ni.
2: Jadi berita ni amat betul lah, masa dia borang lama lah.
1: Memang betul-betul dia memang pendengar setia kita ni.
2: Pendengar setia lah.
1: Okey, baik. Terima kasih banyak ya mak. Atas informasi.
2: Jangan lupa lah royak ke DJ-DJ belakang tu.
1: InsyaAllah kita sapa-sapa deh. Okey, terima kasih banyak ya mak. Assalamualaikum.
2: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam. Itu dia perkabaran daripada ayah mak deh. Perkembangan daripada apa ni, sahabat kita lah tu dekat sahabat kita Kintiau Tanah Putih. Ayah mak royak seandainya punya khabar dia kena seruk lah deh. Jadi kita doa-doa lah biar cepat-cepat sembuh, cepat-cepat segar. Kita rindu juga nak dengar suara Kintiau dah. Ini kelab pemilik basikal Kelantan. Selamat malam untuk semua pendengar Kelantan FM. Terima kasih. Poki 71 pun ada malam ni. Takut ke? Tak takut ke Kak Angah balik tengah-tengah malam ni? Bapa nak takutnya, rumah kita dekat je. Lepas tu nya Mamat Farid, assalamualaikum, selamat bertugas. Ucapkan untuk selamat malam untuk Salwani Saban. Okey. Selamat malam juga untuk semua. Terima kasih banyak. Okey, baik. Ada lagi panggilan pada sahabat kita ni. Hello. Oh, putus. Okey, tak apa, tak apa. Kita apa ni, kalau ada call ataupun ada panggilan kita terima ni. Kalau tak ada tu tak apalah. Kita baca komen-komen daripada sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia bersama dengan Kak Ngong untuk waktu ni lah. Sekarang ni pukul 11.40. Woi, semetanya masuk 11.40 minit malam dah dekat.

dia bersama dengan Tok Ki. Betul lah kata siapa tadi. Masa cepat nak pukul 12 dah. Sekarang ni 11.45 minit malam pada ketika ini. Cepatnya masa berlalu. Terima kasih CCTV hadir walaupun tak berkomen. Terima kasih. Assalamualaikum. Gana Mak Ada. Mak Ada bertugas malam, bukan Mak Ada sah. Kak Angah sah. Tapi masa dah pun yang kata sampai ke hujung-hujung dah ni. Sekarang ni dah pun 11.45 minit malam waktu ini. Apa pun terima kasih banyak untuk semua-semua deh. Yang semua-semua yang dah pun memberi apa ni, yang terus menemani siaran kita untuk malam ini bersama dengan Kak Angah sampailah ke pukul 12 malam. Okey, terima kasih banyak deh. Kita ada Ibra Angles, kita ada Halawati, Vibra pun ada, Anisha Sanisah, Aisyah Saniha gitu ke. Lan Cermin pun selamat malam. Kukonda, terima kasih juga untuk semua-semua lah deh, kerana terus jadikan Kelantan FM sebagai teman anda, sahabat anda waktu-waktu malam macam ni. InsyaAllah kalau diberi masa, diberi ruang, InsyaAllah kita akan terus bersama lagi lah di lain siaran. Cumanya jangan lupa lah dengan Kak Ngoh dengan Pak Ada pada setiap hari Ahad, Selasa dan juga Rabu. Dan kalau sekiranya diberi kesempatan, jaga-jaga sekali menjenguk ke waktu malam, insyaAllah. Okay? Terlebih terkurang termaan ada akut deh. Kadang-kadang kita ni sama-sama buah, sama-sama sembang-sembang, takutnya ada yang terlepas bicara, tersilap cakap ke mana ke. Jangan sipai dalam hati, okay? Pukul 12 sebentar lagi kita akan sambung siar ke National FM. Dan siaran kita akan bermula kembali pukul 6 pagi esok bersama dengan DJ seterusnya. Jadi Kak Ngoh mengundur diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nasional FM. Sentiasa di hati. Untuk waktu ini hari baru bersama dengan saya Aizad Azam untuk temankan anda. Edisi 15 Ogos 2026 bersama dengan hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan untuk anda yang berada di mana sahaja, yang berada di rumah, yang juga berada di dalam kereta, di pejabat melangsungkan tugas yang masih belum selesai, selamat bertugas semestinya mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan terus temankan anda dengan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya berikan kepada anda daripada masa ke semasa. Dan untuk anda juga di mana sahaja yang memandu, berhati-hati waktu sekarang ni musim hujan juga di beberapa kawasan ya. Saya lihat berita tadi dilanda banjir dan sebagainya. Pastikan anda hubungi pusat keselamatan terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, dan jaga kesihatan juga jaga diri anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya, Aizat Azam, untuk temankan anda. Geng burung hantu, jangan tidur, terus layan lagu-lagu yang terbaik semestinya khas untuk anda. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau, Pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Di Balin Kedah, 89.7. Dan juga di Besut, Terengganu, 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM di Semenanjung Malaysia. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda, dan juga menerusi portal radio RTM. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Salimah Ibrahim, Kini Kau Tiada, khas untuk anda, Nasional FM.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini sambil mendengarkan radio National FM, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terus ceria pada waktu ini kan. Ada yang masih belum tidur kan, mendengarkan National FM. Mungkin juga ada yang sedang bersantai bersama dengan keluarga. Dan ada yang baru memulakan kerja kan, kerja shift malam, kerja shift pagi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Pastikan kerja lakukan elok-elok. Jangan kata nak cepat je kan, nanti hasilnya tak ke mana kan. Jadi lakukan dengan sempurna, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan untuk anda yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Pastikan ikut peraturan lalu lintas. Pada waktu ini ramai ya, tak banyak ya kereta di jalan, tapi pastikan memandu dalam keadaan yang cermat. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi di Nazonal FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda pada waktu ini mengenai keadaan jerebu yang begitu yang tahap yang membimbangkan, dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menyarankan ya agar kita mengambil langkah berwaspada demi menjaga kesihatan yang diri kita dan juga keluarga. Antaranya, kita perlulah mengambil maklum dan juga mematuhi langkah-langkah keselamatan yang di musim jerebu ini. Antaranya, perlu kurangkan aktiviti luar ataupun riadah yang tidak berkeperluan pada waktu ini, dan juga gunakan pelitup muka sekiranya perlu berada di luar bangunan, dan juga pastikan anda memakai pelitup muka yang sesuai dan juga betul. Dan pelihara kualiti udara dalaman, dan juga pastikan ruang dalam rumah sentiasa bersih dan bebas dari sebarang punca pencemaran, terutamanya asap rokok, dan juga tingkatkan pengambilan air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi mengekalkan tahap kesihatan tubuh. Dan yang paling penting, basuh muka dan juga tangan menggunakan air bersih dengan kadar segera setiap kali anda selesai melakukan aktiviti luar. Itu antara langkah-langkah keselamatan yang harus kita ikuti di musim jerebu ini di mana saja anda berada, dan semoga kita terhindarlah dan juga kesihatan kita terjaga. Utamakan kesihatan, elakkan risiko yang tidak sepatutnya. Saling memperingati antara satu sama lain, pesan kepada keluarga dan juga pesan juga rakan-rakan kita supaya sentiasa menjaga kesihatan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya Aizad Azam untuk temankan anda. Juga terima kasih rakan-rakan kita yang berada di TikTok sekarang ini. Saya bersiaran langsung di TikTok Nasional FM bersama dengan sahabat kita. Ada di Pertengganu, ada Magna, ada sahabat kita juga Kak Nor Azila, ada Kak Lavender tadi, ada Bob N30 yang berada di Kelantan, tak silap saya. Juga bersama dengan sahabat kita ada H, ada juga Muhammad Rizal kat sini, juga ada Kak Nori Isa, juga ramai lagi lah bersama dengan kita di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, boleh berbual, juga boleh berkongsi mungkin ada luahan perasaan dan sebagainya. Kita sama-sama lah ya memberikan pendapat di TikTok. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan. Dan bagi mereka yang berada di Cameron Highland Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, yang berada di Grid Perak 95.4, dan juga di Ipoh Perak 90.9. Itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, jom kita hibur bersama dengan lagu Stacy. Tajuknya Bosan, tapi saya tak nak anda bosan. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Sufian Zuhaimi, Harus Aku, lagu yang mengimbau juga kenangan kita. Mungkin ya, mendengarkan lagu ini teringatkan kepada seseorang juga, teringatkan kepada kekasih lama ataupun teringatkan kepada mereka yang pernah kita cintai ataupun mereka yang pernah kita kenali. Jadi apapun cabaran, apapun mungkin ada perpisahan juga, mungkin ada pertautan semula kasih sayang selama ini kan. Jadi itu semua adalah sebagai satu perjalanan kehidupan, sebagai satu panduan ataupun sebagai salah satu orang kata pelajaran lah bagi kita kan. Setiap yang ada dalam hidup kita tidak semestinya kekal untuk selamanya. Jadi kita harus gunakan masa ini dan gunakan masa yang ada untuk kita bersama dengan orang yang kita cintai. Dan untuk anda juga, terima kasih banyak-banyak rakan yang berada di TikTok Live Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih yang bagi dan yang kata gift juga, yang berkongsi rasa, yang bertanya khabar dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Anda semua memang terbaik. Dan untuk anda, ini lagu daripada Salma Mento, Aku Permata. Untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan di mana sahaja anda berada. Nasional FM sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan info terbaru menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Johor, di kawasan Muar, Batu Pahat, Pontian, Keluang, Kulai dan juga di Johor Bahru sehingga jam 5 pagi ini Sabtu 15 Ogos 2026. Ini dikeluarkan, amaran ini dikeluarkan apabila ribut petir tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran, dan dinasihatkan untuk yang mereka berada di kawasan khususnya di sekitar negeri Johor yang saya sebutkan, sentiasa berhati-hati dan juga pastikan anda sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan, dan boleh ikuti juga di Facebook dan juga Instagram Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Baik, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Sofas, Janjiku. Janjiku pada siapa? Janjiku harus ditepati. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana saja anda berada, di rumah, di pejabat, di apa sajalah yang anda lakukan, terima kasih akan terus mendengarkan Nasional FM. Yang sedang bersantai juga, mungkin ramai yang sedang bermain temu bimbit waktu ini kan, mendengarkan radio, bermain permainan video dan sebagainya. Pastikan anda tidak menjadi mangsa scan dalam talian, khususnya mereka yang menjadi warga emas ni. Skema sedia menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, mesej kecemasan, tawaran pelaburan yang tidak wujud dan juga pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang dan juga maklumat peribadi. Ya, nasihatkan kepada ibu bapa kita, datuk dan nenek, supaya berhati-hati agar tidak menjadi mangsa scam dalam talian. Lindungi mereka dengan langkah mudah ni, antaranya beritahu mereka jangan kongsi TAC, OTP ataupun maklumat perbankan kepada

dan sebelum bertindak, elakkan membuat pembayaran kerana terdesak atau dipaksa, dan bincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran ataupun arahan yang meragukan. Dan yang paling penting, gunakan saluran rasmi untuk pengesahan apa sahaja yang dilakukan. Jadi kesedaran yang penting supaya dapat mengelakkan kita daripada menjadi jenayah cyber, khususnya buat warga emas yang perlu kita lindungi. Jadi lindungi masa kita untuk mendidik dan juga membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Adakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati Nur Sheila Amin. Aku sudah jatuh hati menghiburkan anda pada waktu ini di Nasional FM bersama dengan saya Aizat Azam. Dan jangan lupa saksikan esok siaran langsung, bukan esok, pagi nanti ya, siaran langsung program Silang Budaya yang dibawakan khas oleh stesen Nasional FM dan juga bersama dengan Sibu FM untuk Silang Budaya stesen berkembar bersama dengan DJ Dia dan juga DJ Sazia pada Sabtu 12 Ogos 2026 jam 10:30 pagi. Dan ia bertemakan ataupun topiknya adalah Silang Budaya Menyulang Bahasa Memelihara Warisan. Ini bertujuan untuk menyatukan pelbagai warisan dan budaya di bawah satu suara dan juga satu jiwa. Jadi dengarkan secara langsung dan juga boleh tonton menerusi Facebook Live Nasional FM bersama dengan penerbitnya Kakak Ungu kita. Jadi dengarkan esok pagi nanti bersama-sama dengan rakan-rakan juga bersama dengan ahli keluarga. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizar Azam di GBH Gang Burung Hantu. Dan tugasan saya berakhir di sini sehingga pukul 3 pagi. Dan sebab ini kita akan bersama dengan sahabat saya dan juga bersama dengan DJ Mira. Mira yang akan bersama dengan anda temankan sehingga jam 6 pagi nanti. Semestinya pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik akan diberikan oleh beliau. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM, saya ucapkan dan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan yang memberikan hadiah, yang juga memberikan ucapan dan sebagainya di TikTok Live Nasional FM dan juga di Facebook. Semoga anda dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Semoga semuanya baik-baik sahaja, sentiasa berfikiran positif, dan jangan lupa seperti biasa nasihat saya, berbuat baik sesama manusia, insyaAllah nanti akan berbalik kepada kita juga. Kita jumpa lagi di lain masa, di segmen yang sama dan juga mungkin di segmen yang berlainan, yang bersama dengan saya Aizar Azam dan di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
3: Orang-orang boleh...

Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pergi ke pasar membeli selasih. Aizah Azam, terima kasih. Ya, sebentar tadi rakan penyampai saya, Aizah Azam, telah menemani anda geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, Mira Manja Manis akan bersama anda. Okay, jadi untuk 3 jam berikutnya, ke sana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jangan risau, untuk 3 jam berikutnya, saya akan sama-sama bersama anda. Sama-sama berjaga, sama-sama dengarkan lagu. Tapi pastikan anda setia bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Ish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Nasional FM sentiasa di hati. Pernah tak, saya nak tanya soalan ni, pernah tak anda berniat nak tengok telefon 5 minit sebelum tidur, tapi tengok-tengok jam, dah pukul 3 dah kan? Dari satu video pergi ke satu video, lepas tu tiba-tiba tanya diri sendiri, kenapa saya ni tak mengantuk lagi, kenapa tak tidur lagi ni kan? Kalau anda salah seorang yang sedang melakukannya sekarang, mungkin ini masanya untuk anda letak telefon tu di tepi sebentar, pejamkan mata dan rehat, okey? Tapi mungkin ada juga yang memang perlu berjaga, yang mungkin sedang bekerja untuk shift malam, memang betul-betul perlu berjaga, jangan risau. Ada Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan mungkin jika anda memerlukan peneman untuk sembang santai, boleh join TikTok Live Nasional FM sekarang. Okey? Sekarang ni, kalau saya boleh sebut beberapa nama.

yang sudah menemani saya di TikTok Nasional FM. Kita ada Tasha Amira 1315, kita ada Enor Maisa, Lukman, Lavender Girl, Nick Manran, siapa lagi ni, Khairul Anwar. Ada, kejap saya cuba check lagi ya. Kita ada Jun Junior, kita ada MZ 777, Lil 182, Ara 77, Moknor, Farid Abdullah, Dahara, Anwar Anwar, Aurora Inara, Leon, Chickenpop.com, Zalina Kak Mas dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sembang santai, topik kita dalam TikTok Nasional FM ni, kita sembang santai saja. Jadi jika perlu peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Dan seterusnya, lagu yang akan saya mainkan, Tangisan Marhenis, Datuk Hatan dan Dia Fadilah.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di...

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang pukul 3.49 minit pagi, waktu-waktu ini kebanyakannya orang sedang lena, tapi mungkin ada juga yang sedang bertugas. Jadi buat anda yang bekerja shift malam di hospital, kilang, kaunter, menjaga keselamatan atau di mana sahaja, terima kasih kerana terus menjalankan tanggungjawab. Dan ketika orang lain sedang berehat, anda masih meneruskan tanggungjawab anda. Terima kasih. Kalau dah mula penat tu, curi sedikit masa untuk regangkan badan dan minum air. Jangan risau, Mira masih di sini. Ayo kita temankan satu sama lain menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan saya mainkan daripada kumpulan Jimbara, Kasihnya Laila.

Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih bersama Mira di Nasional FM. Kalau awal pagi ni semangat masih belum sampai 100%, saya cuba naikkan sikit, okay? Tak kira anda sedang memandu, bekerja shift, malam ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda, tak apa, jangan risau. Kita akan bagi semangat. Apa-apa yang anda perlu lakukan, saya doakan semoga berjalan dengan lancar. Saya nak cuba bagi semangat dengan lagu yang saya rasa memang ada auranya. Mentera, Mentera Semerah Padi.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Kini kita dah masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru saja memulakan hari. Waktu macam ni suasana lebih tenang. Masih tenang. Jadi bolehlah kita ambil sedikit masa untuk kumpul semangat dan mulakan pagi dengan fikiran yang positif. Tak perlu fikir terlalu jauh tentang apa yang akan menanti anda hari ini. Kita lalui satu persatu. Yang penting, mulakan hari anda dengan mood yang baik. Jadi anda masih bersama Mira di National FM. Teruskan bersama saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah menemani saya di TikTok National FM, terima kasih kerana setia menemani dari jam 3 pagi tadi. Teruskan bersama saya. Kita akan sembang santai lagi. Dan di siaran radio juga, teruskan bersama National FM sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Panduan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
3: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki pipe air rosak di rumah pada kadar yang segera.
4: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
5: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
6: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
7: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
8: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

ikhtiar kita, doalah, doa, baca. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'a alim. Siapa dah hafal dah? Angkat tangan. Alhamdulillah. Siapa tak hafal lagi? Angkat tangan. Yang dua-dua tak angkat ni siapa? Saya faham. Tawadhu'. Tawadhu' ni kan cerita kat orang. Atau memang tak hafal lah. Hafal lah. Ni doa penting ni.

Tuan-tuan, solat syafaat. Dan waktu nak naik kenderaan, waktu nak naik kenderaan, baca 7 kali. Baca 7 kali dalam keadaan jangan ada interruption. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un fi ardhi wala fis sama'i wa huwal 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Elok baca yang kedua, tiba-tiba, "Mama, beg ni letak kat mana?" Ah, tu interrupt. Interrupt tu pi settle dulu, sekali sambung balik, refresh balik bagi jadi 7. Faham tu? Ha. Insya-Allah biiznillah Allah akan selamatkan kita dalam perjalanan tu. Kita baca semua complete dah. On the way pun pi kerja, tiba-tiba oh tayar pancit di jalan. Oh kita kata apa? Oh tadi baru baca doa. Kan? Oh gitu. Saya pernah sekali tuan-tuan, saya ingat solat saya Muhammad. Waktu tu on the way nak balik ada ceramah kat KL, nak balik Penang waktu tu. Ada kuliah pula kat Penang tu. Sampai separuh jalan, tiba-tiba saya tengok kereta berdiri, kereta berhenti banyak tepi jalan. Berderet kereta berhenti tepi jalan. Saya kata, "Kenapa kereta ni semua berhenti tepi jalan ni? Ini rombongan apa duduk tepi-tepi highway ni?" Rupa-rupanya ada satu skru-skru yang panjang-panjang tu jatuh pada lori, berlonggok kat atas highway tu. Siapa lintas tu semua kena. Ada yang pancit sebiji tayar, ada yang pancit 2 tayar, ada pancit 4 tayar. Saya pancit 2 tayar. Kalau pancit 1 tayar boleh kat tukar tayar tu? Satu ni pancit 2 tayar nak tukar macam mana? Semua kena tunggu. Duk fikir, "Ish, apalah Saidi Zaman ni. Tadi rasa macam baca doa dah, pasti kena macam tu." Tuan-tuan yakin tak? Dengan Allah tahan kita yang tu, mungkin ada benda yang besar kat depan tu yang Allah nak selamat kita. Dia bagi musibah kecil berbanding musibah besar. Faham tuan-tuan? Sekali lagi jadi kat saya hari tu. Bawa anak, bawa baby tu. Dua atas kita tu rushing nak pergi kuliah ni. Tiba-tiba seolah baby buang air dekat dalam. Lepas tu bocor pula pempas dia tu. Aduh, berdengung satu kereta. Kalau tak bocor tak apa lagi, boleh lajakan. Bocor pula, berhenti tepi jalan, berhenti kat RNR. Oh, cakap kat isteri saya, "Turun cepat-cepat ni, lambatlah ni." Isteri saya pun tak sempat berhenti lagi, buka pintu tu. Macam tu lah, nak beritahu kereta laju tu. Cepat-cepat, oh saya ingat lebih kurang 4-5 minit macam tu lah. Dia pun masuk balik kereta jalan. Subhanallah, tuan-tuan, elok sampai dekat Gua Tempurung. Tahu Gua Tempurung kan? Dekat Perak tu kan? Tempat tu kan selalu accident kan? Hujan lebat, hujan sangat lebat. Tuan-tuan, Ustaz Muhammad, tiba-tiba jam. Oh, jam. Ustaz Muhammad, stop. Rupanya depan saya, beberapa minit depan saya tu, berlaku kemalangan, ada kereta terbabas. Kemudian, hujan lebat, kereta gang langgar dia. Dekat berapa biji kereta yang terbabas. Waktu tu, Ustaz Muhammad melanggar kereta yang terbabas tadi ni. Rupanya, ya Allah, baru pasal. Kalau aku terawal sikit, mungkin kita semua. Benda ni kadang-kadang jadi kat kita. Banyak kali jadi yang kita tak perasan. Seorang raja dalam kisah. Dia tuan-tuan, Allah SWT, dia keluar berburu. Dia keluar berburu. Dengan dia punya ulu balang dia pun semua. Lalu, dalam tempoh pemburuan itu, dia kena penyakit kat telinga dia. Sampai macam bernanah-nanah kat telinga dia tu. Dia pun macam irritated lah. Rasa macam, pasal apa lah ni? Waktu ni lah nak sakit pun. Waktu ni lah waktu aku nak pergi buat ni lah nak jadi macam-macam pun. Dia duduk bising-bising tu, tak puas hati. Lalu subhanallah tuan, Ustaz Muhammad, makin teruk kat telinga dia tu. Tiba-tiba takdir cerita, kelompok dia pun tu ditangkap oleh Salih Al-Azim Muhammad, orang-orang yang duduk dalam hutan yang jenis makan orang. Diceritakan ulama kisah ni. Lalu subhanallah tuan, Ustaz Muhammad, lalu tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, dan waktu tu semua orang ditangkap untuk dimakan kecuali dia. Kenapa? Sebab hanya orang yang perfect, yang sempurna saja tu yang akan dikorbankan. Orang yang ada penyakit, orang tak korban. Rupanya Allah nak selamatkan. Baru dia nampak tu. Sama juga dengan kes seorang ni, dia jual tahu. Orang utara cakap, tokwa. Ada orang utara sini. Tahu. Dia masak tahu ni tuan-tuan. Dia masak tahu ni dia untuk kira macam, kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang. Tak kaya tak makan lah. Orang baik. Masak tahu pagi-pagi. Kemudian sekejap lagi nak pergi meniaga tahu ni, nak kena lintas highway. Nak kena lintas bendang. Kemudian lagi tunggu van pula tepi jalan. Lepas tu Ustaz Muhammad, dia punya Allahumma salli Ustaz Muhammad, tempat meniaga dia tu, pasar tu di sebalik sana bukit tu. Kena naik bukit pasal naik van tu. Satu hari waktu dia siap-siap untuk meniaga tu, dia berjalan. Sampai-sampai kat tengah kawasan bendang tu, tergelincir. Jatuh, prum. Habis rosak dia punya tahu dia.

0: sedih macam kita lah. Sedih. Apalah aku buat hari ni? Kenapalah ujian macam ni? Waktu macam-macam ni lah nak uji. Aku perlukan kepada duit. Kenapa Allah buat aku macam ni? Balik dia sedih. Sedih dia duduk kat tangga. Tiba-tiba kawan dia datang. Kamu tak berniaga hari ni? Dia tak. Tak berniaga. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal apa kata Alhamdulillah tak berniaga? Dia kata, tahu tak? Van yang sepatutnya kamu naik tu. Van yang sepatutnya kamu naik tu. Terbabas. Jatuh. Berapa ramai orang yang cedera tu. Alhamdulillah kamu tak pergi. Waktu tu baru dia nampak, ya Allah, rupa-rupanya apa yang berlaku kat dia tu Allah nak selamat. Tapi apa yang dia rasa mula-mula tadi ni? Kenapalah sedih. Kita pun selalu macam tu, tuan-tuan. Kita banyak benda yang jadilah hidup kita yang selalu kita komplain. Kenapa Allah uji aku macam ni? Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa jadi macam ni kat aku? Salih Asyik Muhammad. Kenapalah aku posting jauh sangat ni? Kenapa? Macam-macam kita question apa yang Allah buat kat kita. Tapi Allah tak tahu yang tu yang baik untuk kamu. Di situ ada kebaikan untuk kamu yang kita tak tahu. Tapi kita, sifat kita ni, selalu question. Question Allah. Salih Asyik Muhammad. Maka tuan-tuan, lepas pada tu, kawannya, dia duduk dengan kawan, tiba-tiba ada seorang mai. Dia kata, Tuan ni kah yang meniaga tahu tu? Ah, saya yang meniaga tahu tu. Salih Asyik Muhammad. Dia kata, saya nak beli tahu. Minta maaf lah tuan-tuan, tahu pun tak ada, dah rosak apa semua. Tak, memang nak beli tahu rosak. Sebab apa? Sebab ni ada itik-itik orang dia hantar, sebab saya tak ada makan lagi, saya nak beli benda makan untuk itik-itik yang baru sampai tu. Nak cerita kalau rezeki Allah jaga, Allah kata kat kita, rezeki tu ada, jangan risau. Tuan-tuan, Allah Muslimin. Cuma, macam mana nak didik hati kini supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah? Apa saya hidup? Macam mana nak didik hati ni, ya Allah? Itulah yang terbaik untuk aku. Macam mana kita nak didik hati kita ni? Ya Allah, mesti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, Sabar. Sabar ni, dia nak tahu iman kita dengan sabar. Sabar kita ni hasil iman, ialah waktu pertama-tama kali kita diuji tu kita sabar. Seorang perempuan menangis dekat kubur anak dia. Beratap. Menangis. Salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, Salih Allah Syed Muhammad. Waktu tu, menangis dia kat kubur. Salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan. Pasal apa? Kehilangan anak. Nabi SAW. Nabi kata, sabar kak. Lebih kurang macam tu lah bahasa kita ni. Sabar kak. Dia tak pandang mu, dia tak tengok siapa yang cakap tu. Dia kata apa? Pergi kamu pada sini. Rambus kamu pada sini. Kamu tak rasa apa yang aku rasa. Pandailah cakap. Bih. Halau dia. Nabi pun pergi ya. Lepas tu ada orang beritahu kat dia. Tahu tak siapa yang sebut dia? Tahu tak siapa yang cakap kamu ni? Siapa? Itu Rasul SAW. Ya Allah, Rasul ke? Tak tahu. Dia bangun, dia lari-lari pergi kat Nabi SAW. Dia pergi kat depan rumah Nabi SAW. Jumpa orang yang jaga rumah Nabi SAW. Saya nak jumpa Rasul, saya nak jumpa Rasul. Saya dah sabar dah ni. Nabi SAW kata apa? Sabar tu waktu pertama-tama kali kami diuji. Yang tu lah sabar. Itulah redha.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng burung hantu, selamat minggu buat anda semua. Kalau sepanjang minggu jadual anda sudah penuh dengan macam-macam urusan, mungkin hujung minggu ini ialah waktu yang paling tepat untuk anda perlahan sedikit, nak keluar berjalan, cari sarapan sedap, kemas rumah ataupun duduk santai pun tak salah juga ya. Yang penting gunakan hujung minggu ini untuk buat perkara yang anda suka. Pagi anda masih ditemani Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ha, ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dia kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, dia letakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya. Memang tak sihat, screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadget je, kan? Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan perempuan. Kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk semua. Good pagi. Pagi ni edisi hari Sabtu 15 Ogos 2026 bersamaan juga dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Pagi ni bertemankan bersama dengan list 6 hingga 10 pagi nanti. Dan untuk panduan kita bersama juga telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi zon 1 Negeri Kelantan dan juga zon 2 5.56 minit pagi dan untuk Gu Pagi di Besut 5.55 minit pagi. Seperti biasa, sama-sama kita hayati alunan lagu nasyid dan juga doa-doa yang terpilih untuk setengah jam yang pertama. Liz akan kembali temankan semua Gu Pagi 6.30 minit pagi nanti. Jadi jangan tukar siaran, teruskan bersama kami di Kelantan FM. Aduh, sok mo.

0: tau. Nak tanya, apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjua-berjua sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok tak dia. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Orang dulu-dulu Tok pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kibarkan jalur gemilang jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih setia bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka. Apa khabar semua? Moga pagi ni diberikan kesihatan yang baik. Yang mungkin mendengarkan Liz, tak kira di mana sahaja anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Seperti biasalah, hari Sabtu memang Liz hadirlah untuk temankan semua Gu Pagi. Supos kalau ni hingga 10 pagi. Okey. Memang kalau hari Sabtu berseorangan, Is tak ada. Sebabnya hari Sabtu. Hari Sabtu memang Liz berseorangan sahaja. Okey, jadi untuk anda semua yang mana nak berikan ucapan pagi, boleh telefon kami. Talinya sama 0974-33858 ataupun 0974-7488-630. Tu nombor dia, boleh telefon dua tali itu deh. Yang mana nak bagi ucapan pagi boleh silakan. Tak ada nak telefon, boleh sahaja hantarkan di nombor WhatsApp Kelantan FM 0149740154. Untuk waktu ini, jom kita ambil dulu pemanggil pertama di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Orang Kedah.
2: Ya, orang Kedah lah.
1: Kedah lagu mana eh? Hujan ke?
2: Kalau pagi ni tak hujan, tapi sejuk je lah.
1: Sejuk? Semalam ada hujan lah.
2: Baris hari hujan.
1: Sama lah. Dia macam, sini dia tak ada lah hujan sangat, tapi dia joong, dia mendung. Lepas tu dia hujan jugalah sikit-sikit.
2: Kat sini start daripada pukul 5 pagi mari sampai ke petang.
1: Okey, baik.
2: Lepas tu saya dengar pula dekat Kedah ni pun ada setengah-setengah tempat tu yang banjir macam dekat Ian.
1: Sebab hujan semalam lah ni. Disebabkan oleh hujan maring lah.
2: Hujan maring lah. Tapi tak, setakat lah tak ada dengar lagi lah yang kena pindah tu. Tapi banjir tu ada. Mungkin hari ni mungkin surut lah kot haraknya kan.
1: Kalau panas insyaAllah lah. Surut lah tu dia.
2: Liz, apa khabar? Sihat lah?
1: Saya sihat, Alhamdulillah. Orang Kedah, Azul Alif lagu mana sihat?
2: Kita sihat-sihat, Alhamdulillah.
1: Dengar ke suara tu, Alhamdulillah lah. Sedap dengar.
2: Menyorok lah kan, dah hari kot?
1: Menyorok kita lepas ni.
2: After this.
1: Oh, gitu.
2: Yalah, kita pun tak menyorok lagi.
1: Okay, Azul Alif, silakan ucapan pagi awak untuk siapa?
2: Okay, terima kasih Liz. Tengah pagi ni. Okay, ucapan pertama sekali sama hari lahir hari ni buat Kak Ida di Kampung Raja. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, bahagia di samping suami, anak-anak, nantu, cucu-cucu semua lah. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Semoga di orang kata tambah amalan, tambah iman, diberkati dalam kehidupan lah. Sepanjang hari lah, sepanjang tahun ni dan akan datang lah. Semoga diberikan keafiat dan sihat. Maafiat lah. Okey, selanjutnya ucapan pada Abang Fadil kita di Fedah Kemasa Pahang. Pakcik Osman Gubai, Kak Yajabi, Abang Mak Kuala Betah, Abang Muhammad Bukhari, Kentiau, Kak Mah Tunjang. Lepas tu pada Umi Faiza, pada Kasah Pulau Melaka. Dan seterusnya kepada semua sekali lah sahabat-sahabat dan juga pendengar-pendengar pada Pakcik Osman Gubai kita yang telah mendengar di Pulau Pinang tu. Dan kepada semua lah pendengar-pendengar setia dan juga peminat setia Kelantan FM lah yang mendengarkan suara saya pagi ni. Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan ceria selalu di hari Sabtu dan hari minggu ni. Dan juga salam doa Rabiul Awal juga untuk semua umat Islam di seluruh Malaysia dan pendengar-pendengar Kelantan FM. Penuhi cita rasa dan jeliwa terasa balis. Dan penolong jurutera petugas pagi ni. Salam tegali sampai pukul 10 nanti.
1: Hati-hatilah
2: pulang pukul 10 nanti, Liz.
1: InsyaAllah.
2: Okay, mari pada Liz di konti. Kantan FM penuhi cita rasa anda. Jeliga terasa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zul Alif dari Tanjung Musang, Kedah. Seterusnya pemanggil kita ini. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Liz. Apa khabar Liz?
1: Khabar baik. Alhamdulillah. Pak Osman sehat ke?
3: Sihat-sihat. Apa Liz kau comel-comel lagi ke ya, Liz?
1: Comel sama. Okey. Pak Osman.
3: Ya.
1: Tak ada nak pergi mana ke pagi-pagi Sabtu ni?
3: Pergi nak pergi meminang untuk cucu lah pagi-pagi nanti.
1: Di mana tu? Area mana?
3: Di area di Padang Menura, di apa nama, seberang Perai.
1: Okey, baik. Semoga semua apa urusan Pak Osman nak pergi minang tu dipermudahkan leh. Selamat pergi, selamat kelip belaka deh.
3: Alamak, terima kasih banyak-banyak Liz. Tak ada doa Liz lah tu. Semoga amin diterima.
1: InsyaAllah. Okey, hari ni pula ucapan Pak Osman untuk siapa?
3: Untuk Liz lah, selamat bertugas dan balik nanti selamatlah sampai rumah.
1: InsyaAllah.
3: Dan jangan lupa, tak lupa juga Zul Alif lah. Terima kasih Zul Alif lah. Pak Wan Jelo, Hajah, Halijah, Rubiah Ahmad dan Mawar Ismail. Abang Fazil Kamasul, Faizul Rantau Panjang. Pak Suli, Kak Subacuk, Kak Yajabik, Kak Mah Melu, Pak Ya, Pak Lang dan Pak Mat Besut lah. Haji Ben, Haji Ujak Kokyok lah. Haji Min, Pak Lang, Kak T pula lah. Sima, Amin Haru, Amin Habibah, Kak Azmiah, Kak Min. Juga Abang Hing. Itu sajalah ni list. Semoga selamat.
1: InsyaAllah.
3: Sejahtera untuk Liz Lali dalam konti ni. Okey. Selamat ikut jumpa lagi. Goodbye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye Pak Osman. Itu dia. Aduh. Nak pergi meminang hari ni. Semoga semua yang dirancang berjalan dengan lancar lah hari ni. Dan seterusnya kita ambil pemanggil ini. Hello. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Pok Jak dari Kapung Kok Kiok.
4: Pok Jak Kok Kiok.
1: Okey, baik. Pok Jak, hari ni ucapan untuk siapa?
4: Hari ni ucapan nak bagilah kepada semua DJ-DJ di konti tu. Semoga mereka rezeki dalam hati Allah SWT. Dan semua sahabat-sahabat Bukit Bakar ni. Pada badannya, pada ya. Pada isteri saya di sebelah saya ni. Dan kepada ya. Kepada Pemak Besi Mak Rupete. Habis Fadi Pedang Masu. Ajah Gereja. Kepada Zain Ali Hani, kepada Kak Subaca, Kak Ayah Jabi, Kak Nipos, Kak Sima, Cik Yusuf, Pemir Sibu, Paya Absu, Pani Lubuk Bukum, kepada Abedi tu. Kepada Haji D tu, ingat nombor telefon Pak Jak ni. Haji D. 013. 944 ni asal terlepas tiga tu ikut pajak kan banyak kasih dia kepada bersedi kepada abis saya goodbye dan kepada adik-adik pajak lah dengan apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pok Jak. Ini Liz nak baca ada kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapan selamat pagi buat Pok Nikmat Tawai Abis Pak Begit 12 Abang Osman goodbye. Abis yang tu Pak Kak Tis Lising, Pok Teh Jabi, Abang Mak Dusun Hijau, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru dan juga Pok Awel. Lepas tu ada juga kiriman daripada Kak Sah Pulau Melaka. Nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Petam, Pok Ya, Cik Yusuf Azman, Pok Teh Jabi, Opah Tanjung, Opah Tawang, Ipah Tanjung Kala, Kak Nah, Ganung, Kak Sah, Bukit Panau, Kak Shima, Kak Pah, Kak Ma, Kak Cik IPD dan semua pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Okey, baik. Lepas ini kita akan ambil lagi lah pemanggil-pemanggil yang nak bagi ucapan pagi. Okey, kena tunggu dulu. Sebabnya kita nak layan dulu lagu ini daripada Casey. 1000 Impian Untuk Anda. Digu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Okey, baik. Masih lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Pagi ni 6.50 minit pagi. Jom sama-sama kita ambil lagi pemanggil seterusnya yang nak berikan ucapan pagi di talian kita. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi, Kak Cima.
1: Selamat pagi, Liz.
0: Okey, hari ni Kak Cima ada nak pergi mana kau? Hujung minggu, okey?
1: Hari ni kita tak terbit. Kata hari mungkin Jumaat ni kalau kita terbit.
0: Oh, minggu depan tu.
1: Alah,
0: ha, mengerti lah. Okey, baik, tak apalah. Ha, asal kita duduk rumah pun tak apa, dengar kita ha, Kelantan FM ni.
1: Rumah lah. Oh, mari lepak lah hujan tu.
0: Yo. Yo. Oh, dia macam daripada pagi tu sampai ke malam tu. Dia joong lepas tu hujan gitulah Kak Cima.
1: Oh, debak sini dengan angin lah.
0: Ha.
1: Hari tu.
0: Yo. Okeylah. Ah, Kak Cima hari ni lagu mana Kak Cima, sihat ke?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Okey, ucapan pagi untuk siapa tu?
1: Selamat pagi dan selamat bertugas pada Liz dan pada semua lagi DJ TFN. Semoga sihat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga kepada, terima kasih kepada Senanggup Bay tadi, Pak Jakub Siok. Dan juga Kak Ipah Pulang Laka, Cik Serabak, Kak Mi, Umi, Kak Long, Kak Su, Kak Nu, Kak Cik, Umur, Kak Apah Kemehe, Kak Tis Lisi. Dan juga pada Ibonda, Opah Tawan, dan pada Umi Johor, dan pada Kak Anas Ganu, Kak Sarah, Kak Siti, dan pada semua peminat Sia Kata SM yang mengenali di ini, dan pada Pak Miss Ribut tu, semoga sihat. Dan juga Pak Day tu semalam dengan masa uak tu.
0: Ha, buat apa pula?
1: Tahu lah dengan masa uak. Tu, pada semualah peminat-peminat Sia Kata FN yang setia melalui telefon atau WhatsApp. Dan pada semualah yang di mana yang setia secara radio. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cima. Lagu mana tu Kak Adik Airport Ding kita tu? Acu roja-roja sikit eh. Ha, bagi tahu, bagi tahu. Okey, ni pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, Haji Meh, Seribung.
2: Yo.
0: Okey, baik. Hari ni ucapannya untuk siapa ni, Haji Meh? Hello? Terputus ke ni? Hello? Okey, tak apalah. Baik, boleh cuba sekali lagi ya, Haji Meh kita. Boleh cuba sekali lagi. Ini Liz nak ambil pemanggil kita yang seterusnya lah. Di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
3: Opah Tawang.
0: Opah Tawang. Okey, baik. Opah sihat ke?
3: Opah batuk lah, Liz.
0: Oh, batuk. Ramai lah yang batuk.
3: Tak tahu lah, batuk lah. Suara pun.
0: Okey. Jadi, suara pun seruk juga ni, Liz?
3: Batuk.
0: Okeylah, baiklah, Opah. Okay. Silakan ucapan untuk siapa?
3: Okey, Liz. Ucapan awak ni tak apa-apa. Kak Sima, Kak Sima tadi. Terima kasih Kak Sima. Buat Ipah Tanjung Kanda, Mak Tawa, Mak Tawa, Mak Cik Tawa, Kak Yan di Kemaya, tu Kak Su Bacok, Kak Ma Melo, Kak Sah Pulang Ngaka. Itu je lah, Li. Tak boleh lihat suara. Tak.
0: Ya, tak apa, Opah. Terima kasih, Opah.
3: Terima kasih, Li.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, itu daripada Opah Tawang. Ini Liz nak baca pula kirimat di nombor WhatsApp Kelantan FM. Ada daripada Rupiah Ahmad, Segamat Johor. Ucapannya untuk Umi Habibah Gunung, Osman Gubai, Abang Fadil Pahang, Hajah Halijah Perak, Jumari Keluang. Selamat pagi semua. Moga sihat selalu. Pada DJ pagi ni, terima kasih. Sama-sama. Hari ni pula kita ada ucapan daripada siapa ni? Katanya saya nak ucap selamat pagi buat semua pendengar Kelantan FM. Saya Kak Ma, Kuala Krai, orang baru. Terima kasih untuk orang baru kita lah. Lepas ni boleh lagi hantarkan ucapan pagi setiap hari, okey Kak Ma tu? Lepas tu kita ada juga kiriman daripada salam Kak Liz, Adam sini, duduk Jalan Wan Ahmad, Tanah Merah. Adam nak ucap selamat pagi kepada kawan Adam, Syawal, Iman, Amar Hafizullah, Amar Zudi, Daniel Hakimi, Baishil Al-Amin, Syafi kelas Ibnu Malik Sekolah Rendah Ugama Arab Diniyah pada Sia Tanah Merah. Katanya nak minta lagu Kun Anta Humud. Oh, ini lagu Arab pagi-pagi . Okey, terima kasih Adam untuk ucapan itu tadi. Ini pula ada kiriman daripada siapa ni? Hawa. Namanya di sini nama Hawa. Tapi ucapannya sangat ringkas. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Itu antara yang mana sempat Lahli sambil pagi ni. Terima kasih untuk anda semua yang mana berikan ucapan pagi. Seperti biasa, selepas ini kita nak ke mana? Lepas ini Sports Kalau lah masuk di jam yang kedua. Ada macam-macam lagi lah perkongsiannya yang akan Liz kongsikan untuk anda semua. Tapi pukul 7 pagi, kita akan ke utama 7 pagi dahulu seketika. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz. Pastinya macam-macam lagi perkongsiannya yang akan Liz kongsikan untuk anda semualah. Okey, dan Liz nak doakan supaya mungkinlah ada di antara pendengar-pendengar kita pagi ni diuji dengan kesihatan yang tak berapa baik. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga diberikan kesembuhanlah. Kalau rasa macam kurang sihat, sila dapatkan rawatan di mana-mana klinik dan juga hospital yang berdekatan. Okey, bahaya lah ni. Kalau sakit sikit terus ke hospital, okey? Dan untuk anda semua, selepas ini juga ada lagu-lagu ni akan hiasi pendengaran anda. Antaranya ada lagu ni. Tak ada lagi mana-mana katakan, ibu mampu untuk miliki dia. Nyanyian daripada Wani Hasrita, Madu 2. Okey, ada juga lagu Cintaku Sampai Ethiopia. Jangan.

0: Aja buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya eh, radio mana tu? Eh, gapo? Ya, klik botan. My basic-basic pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni. Acu kecek dia lah, gak sikit.
0: Kelantan FM lah, abah weh.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM, jeligo jam berasa. Kelantan

KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabir urus pelihara kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar matap rendah Sains Mara Alur Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis Bukit Aman pada pukul 10.31 malam, sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat, termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 2026. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan, reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan berkelan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan bagi meringankan beban rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, prestasi memberangsangkan KDNK pada suku kedua berkembang 6.0% berbanding 5.4% pada suku pertama meskipun berdepan cabaran global.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut menjelaskan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 akan terus dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, Ketua Perangkawan Siti Asih Ahmad memaklumkan prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal jabatan perangkaan sebanyak 5.8% dan pertumbuhan ekonomi itu dipacu khususnya prestasi ekspor yang lebih kukuh.
2: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Asiah Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaki Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara, selari syur pada membaikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH.
3: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walaubagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
3: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaqim memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
3: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300. Kemudian menunggu untuk dipanggil dan apabila menunggu untuk dipanggil, mereka tidak bersedia. Dan apabila dipanggil, mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau, dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Cari.
3: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun. Berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemulihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama agensi pengurusan bencana negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut ketua jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad bola keranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.
1: Kelantan FM.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Assalamualaikum semua, selamat pagi untuk anda semua yang mana mungkin baru sahaja buka siaran pagi ni bersama dengan Liz untuk edisi hari Sabtu 15 Ogos 2025. 2026 bersamaan juga dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar semua? Harapnya pagi ni baik-baik ya. Hari ni hujung minggu lah, hari Sabtu. Pastinya ada pelbagai jenis perancangan dah. Hala tuju yang nak dituju pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Pagi-pagi ni jom kita intai juga. Tengok-tengok lagu mana agak-agaknya ramalan cuaca untuk negeri Kelantan. Kalau semalamnya di kawasan Aceh tu, dia main dengan Joong, lepas tu hujan lah. Dia memang tak panas langsung marinya. Dan untuk hari ini pula, Liz tengok, paginya tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat. Sama juga untuk sebelum malam, ribut petir di beberapa tempat. Jadi hati-hati untuk anda semua, seperti biasalah, dia kena ambil langkah berjaga-jaga. Kalau hari Sabtu, lagu ni, biasanya kita cuba untuk luangkan masa bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga untuk jalankan aktiviti-aktiviti. Cumanya pilih aktiviti yang bersesuaian lah. Okay? Pesanan juga untuk ibu ayah supaya sentiasa tahu keberadaan anak masing-masing. Sebabnya lor ni banyak sangat kes-kes melibatkan kanak-kanak. Jadi kena berjaga-jaga, ambil langkah pencegahan dahululah. Kalau kita tak cegah, siapa lagi yang nak cegah? Okay? Dan untuk anda semua, kena berhati-hati, tak kiralah di mana sahaja anda berada. Kalau yang sedang

rindu. Mungkin ada di antara kedai-kedai makan pagi ni yang mendengarkan Liz untuk ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Boleh-boleh duduk tengah bukuh nasi belauk deh. Boleh-boleh duduk bukuh nasi kabu ke. Semoga rezeki anda semua dilimpah ruahkan untuk hari ini. InsyaAllah. Amin. Amin. Dan untuk anda semua, lepas ini ada lagi lagu-lagu yang akan disiarkan untuk anda. Tapi jom sama-sama kita layan dulu lagu daripada Adik Wani dan juga Jago Anak Limbak. Cinta Jarak Jauh. Digo Pagi. Gugito Belako.

Bahasanya sahabat lakau, apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada yang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara yang amir damai walaupun ada macam-macam agama yang bahasa. Tapi, kita rasa merdeka kan? Kalau kita masih lagi duduk tahu siapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tu big stadium, balo. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapakah kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta kita.

Lain woyo, aku nak tanya mu ni. Minai lepas kelas-kelas pagi petai, aku nak tanya mu ni. Dego-dego lagu mana? Tanya woyo. Oh lah weh. Jadi aku nak tanya ni. Bu ni nak bagi dego baru ke weh? Aku nak woyak ni. Kalau ada ke, kita pakai pastel lah. Weh ada belakang. Kalau tak ada kan, kita bakal cari. Sungguh. Kalau gitu, kalau gini aku tak ada lagi tunggu lu sama. Marilah juga, 2-3 dego. Ho, ho, ho, ho. Aku boleh bui 2-3 ti. Tapi sarannya pokok-pokokmu ni kena kibab dego.

jatuh orang air pula ambo pasir dari Malaysia ni. Oh ye, sepomu ni patut jadi contoh ni Rana. Haa, ni gak dego pun tak ada. Goyak kau ke rakyat Malaysia, dego pun tak ada. Ambo nak tanya ni, rumah Abimak pasir ada mana dego? Ambo tak nampak nak Abimak. Mu ke saya cari salur aku lalu saya. Mu tak nampak ke saya. Mu pusing ke rumah aku tu. Ada lapis belah nak ewi. Aku bangun. Ada tu ngulus pemula. Mak semangat lebih.

0: apot kali pun. Walau berani ugamu pun, bantau dia juga ada kita tetap rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Kita lalu sekali merdeka. Musangi merdeka. Woyah, mengkata. Merdeka weh.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

yang dengarkan Gu pagi-pagi ni menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Tak kira di mana sahaja anda berada, terus layan Kelantan FM hingga ke tengah malamnya nanti, okey? Dan selepas ini, seperti biasa, kita nak melangkah masuk di jam yang ketiga. Seperti biasa, permulaannya kita akan sama-sama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini. Lepas tu ada cerita tular yang akan Liz kongsikan untuk anda, selain lagu-lagu yang akan menghiasi pendengaran anda. Antaranya lepas ini di jam yang ketiga ada lagu ni untuk anda. Berteman sepi era

Besok kau dengar awak kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada persaingan. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Jadi ni, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesan ikhlas dari saya, Deng Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM belakang, Deng.